0: di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
1: Kelihatannya di bawah 5.6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5.4% juga. Jadi melambat, tapi nggak parah-parah amat.
2: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya. Rabu 5 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Hadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM Bahlil Hadalia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
2: Dalam pembahasan itu salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan PLN ya, persoalan listrik.
3: Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian sekaligus meningkatkan
2: segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat. Pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin meningkat.
4: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam.
5: Kalau lamanya berapa lama?
4: Sekitar 4-5 jaman.
5: Mati lampunya lah. Dampaknya apa kalau topi yang sendiri?
4: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
1: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
6: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti digantikan.
1: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk kelistrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tesumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi, diantaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61%, pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi, karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan, harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas, kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar dan lain-lain.
1: Namun Menkyu Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah, kata Purbaya, akan berkoordinasi dengan Bank Sentral yaitu Bank Indonesia untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data, antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang akhirnya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perampasan sama Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
1: Nah, kalau bisa. Sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
3: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafat, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskil Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
4: Laporan khusus. Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
4: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
5: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
6: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam, 7 hari seminggu, kita pelototin. Nggak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun kan teguran. Kemudian nggak ada. Kita mendagri nggak punya kewenangan untuk memecat mereka.
5: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
7: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
5: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
8: Menurut saya demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
9: Harapan saya ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
10: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana. Siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.
11: Itu adalah gambaran kehidupan manusia yang tidak terlepas dari perilaku sehari-hari.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, Daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun. Sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoon menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Thank you very much.
0: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju hijau menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152

0: itu satu kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ayo pasang lagi.
3: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
2: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
3: Iya.
2: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
3: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
2: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
3: Merdeka itu apa?
2: Gak tahu juga sih.
4: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan bercahaya yang bekerja.

0: orang-orang tertentu yang memahami tata adat dan makna di balik syair-syair tradisional tersebut. Hal ini menjadi bentuk
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Kita kembali di Cek Fakta Pro 1 RRI Kupang ya, masih di Kupang Menyapa Pagi. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama di tahun 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Faktanya, klaim informasi pendaftaran bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 ini adalah hoax. Kalau dikutip dari tirto.id, informasi ini bukan berasal dari media resmi pemerintah dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada pengunggah. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Sampai saat ini, pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencairan tahap 1 di media sosial. Jadi, berhati-hatilah dengan informasi tersebut karena informasi tersebut adalah hoax atau tidak benar. Sekali lagi nih, pesan buat kita semua, kalau sebelum kita share, jangan lupa untuk dicari dulu sumber informasinya yang benar, yang resmi, yang legal dari website utama atau website resminya. Itu dia, sekali lagi ya. Dan selalu Vero ingatkan, jangan pernah kita men-share berita-berita hoax atau berita-berita bohong yang justru akan mencelakai kita maupun juga orang-orang yang sudah kita share informasinya.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Siput, hewan terkecil yang sering kita temui, ternyata menyimpan keunikan tersendiri. Hewan yang masuk kelompok moluska ini memiliki ribuan gigi. Gigi-gigi ini tersusun dalam struktur yang disebut radula, yang berfungsi untuk mengikis dan menghancurkan makanan seperti alga atau tanaman kecil. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Biological Bulletin tahun 2007, siput herbivora memiliki radula yang lebih halus. Sementara siput karnivora, seperti siput kerucut, memiliki radula yang lebih tajam untuk menangkap mangsa.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah Anda, gula yang kita konsumsi setiap hari ternyata memiliki sejarah panjang dan menarik? Awalnya, tebu merupakan tanaman asli Pulau Papua. Masyarakat adat di sana pertama kali mengolah dan mengunyah batang tebu untuk merasakan rasa manis alami. Dari Papua, budidaya tebu menyebar ke Asia Tenggara, Tiongkok, India, hingga Timur Tengah melalui jalur perdagangan. Bangsa Arab kemudian memperkenalkannya ke Eropa, di mana gula dikenal sebagai garam manis dan hanya dinikmati kalangan bangsawan. Seiring perkembangan teknologi, ditemukannya gula bit dan penggunaan mesin uap pada abad ke-18 membuat produksi gula meningkat pesat dan harganya menjadi terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Kini, gula tidak hanya digunakan sebagai pemanis, tetapi juga ditambahkan ke berbagai makanan olahan. Karena itu, bijaklah dalam mengkonsumsi gula demi menjaga kesehatan.

Karikupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: RRI Tulsa Tukupan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar Anda setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa Pagi untuk dialog Kupang Menyapa pada kesempatan kali ini, dan saya Veronica juga masih setia untuk menemani Anda. Tentunya yang mendengarkan kami bisa melalui terestrial di FM 94,4 MHz dan juga di AM 1107 kHz. Anda juga bisa menonton kami secara langsung karena kami siarkan juga live streaming YouTube channel RRI Kupang, dan yang tidak berada di Kota Kupang namun rindu untuk mendengarkan kami, Anda boleh mendownload aplikasi RRI Digital di Google Play Store. Baik pendengar, senang sekali karena kami kembali hadir menemani Anda untuk dialog Kupang Menyapa yang saat ini kita akan bicara tentang Indonesia yang merupakan negara hukum. Artinya apa? Artinya setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun dalam praktiknya masih banyak masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu, yang belum memahami hak-haknya ataupun mengalami kesulitan untuk memperoleh akses terhadap keadilan. Karena itulah negara menghadirkan layanan bantuan hukum agar setiap warga negara memperoleh perlindungan hukum secara adil tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun juga status sosial. Lalu, sejauh mana masyarakat mengetahui hak atas bantuan hukum dan bagaimana mekanisme memperoleh bantuan hukum secara gratis, serta apa saja tantangan yang masih dihadapi di NTT dalam mewujudkan akses keadilan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, untuk dialog Kupang Menyapa pagi ini kita mengambil tema pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang berkeadilan. Telah hadir bersama dengan Vero saat ini di Studio Pro 1. Langsung saja Vero perkenalkan, yang pertama adalah seorang perancang peraturan perundang-undangan, ahli media kantor wilayah Kementerian Hukum Provinsi NTT, ada Bapak Yunus Bureni SHM Hum. Selamat pagi Bapak. Terima kasih sudah hadir di sini bersama dengan kami. Dan tentunya kami juga masih menunggu kehadiran Ketua Lembaga Bantuan Hukum Surya Provinsi NTT, Ibu Enita Juwita SHMH ya. Semoga beliau boleh bergabung dengan kita sesaat lagi. Kalau begitu kita langsung saja ngobrol-ngobrol. Terlebih dahulu mohon izin Bapak saya menyapa dengan
3: Yunus juga boleh.
2: Oke, okay. Ya. Pak Yunus ya.
3: Ini pura-pura bertanya.
2: Kakak kelas ini ya. Sama-sama alumni SMA Negeri 1 Kupang. Baik, saya memanggil Bapak saja ya. Ya baik, Pak Yunus, ini menarik sekali kalau kita bicara terkait dengan tema kita, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang berkeadilan. Nah, mungkin yang pertama sebelum kita berbicara lebih jauh, sebenarnya mungkin bisa disampaikan juga kepada masyarakat, kepada pendengar, apa makna bantuan hukum dalam perspektif negara hukum Indonesia, dan kenapa negara berkewajiban juga untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Mungkin yang pertama itu dulu.
3: Baik, terima kasih para pendengar setia semua. Ketika kita bicara berkaitan dengan konsep negara hukum, maka sebenarnya kita akan berdiskusi terkait dengan bagaimana konstitusi kita memaknai negara hukum. Jadi kalau kita bicara tentang negara hukum, kita tahu pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 itu secara tegas menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum. Dan konsekuensi dari negara hukum itu adalah setiap penyelenggaraan pemerintahan, setiap aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara itu didasarkan pada hukum yang berlaku. Nah, tetapi kemudian bagaimana kaitannya dengan konsep bantuan hukum ini? Nah, di dalam Undang-Undang Dasar kita bisa lihat di dalam pasal 28D yang kemudian mengamanatkan adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Artinya bahwa secara konstitusi negara memandang bahwa setiap warga negara itu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Akan tetapi ini menjadi menarik kalau kita diskusinya bagaimana bantuan hukum yang berkeadilan. Karena ketika kita bicara tentang keadilan, kita harus punya persepsi yang sama dulu tentang keadilan yang seperti apa yang kemudian dianut di Indonesia. Banyak teori keadilan yang kalau kita bicara tentang keadilan. Aristoteles misalnya dia bicara mengenai keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berdasarkan pada jasa-jasa setiap orang. Keadilan korektif itu berdasarkan pada kesetaraan. Jadi semua orang itu memiliki yang sama, seperti itu. Nah, tapi kalau di Indonesia, kita lihat pada sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya bahwa konteks keadilan yang kemudian dianut di Indonesia itu adalah dalam bentuk keadilan sosial. Dan itu bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka tidak tepat misalnya kalau kita menerapkan beberapa teori, misalnya kita tahu ada yang katakan bahwa kemanfaatan hukum itu merupakan kebahagiaan terbesar bagi masyarakat terbesar. Itu pun kemudian tidak tepat ketika kita terapkan pada konteks keadilan Indonesia, karena Indonesia menganut yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, banyak teori kalau kita bicara mengenai itu. Desai misalnya dia katakan berkaitan dengan tiga bentuk dari negara hukum. Salah satunya itu adalah equality before the law, persamaan di hadapan hukum. Nah, dari konsep itu maka sebenarnya keberadaan Undang-Undang 16/2011 tentang bantuan hukum itu merupakan wujud nyata secara normatif bagaimana negara hadir untuk mewujudkan yang namanya persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan. Karena kita sadari bahwa secara realitas sosial itu kemudian kemampuan dari masing-masing masyarakat kita itu berbeda-beda. Nah, eksekusi terhadap Undang-Undang 16/2011 itu maka kemudian diberikanlah kewenangan, atribusi kewenangan kepada Kementerian Hukum untuk menyelenggarakan terkait dengan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Istilah di undang-undangnya seperti itu, bagi masyarakat miskin. Nah, kira-kira gambaran umumnya demikian.
2: Baik, banyak ya sebenarnya gambaran umumnya, justru makin memperjelas begitu. Apalagi sudah menyinggung tentang Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tadi, masalah bantuan hukum ini. Kalau kita bicara implementasinya selama ini, khususnya di Provinsi NTT, ini sudah sampai mana nih dan sejauh apa?
3: Ya, di NTT sendiri saat ini ada 20 organisasi bantuan hukum yang terakreditasi. Jadi mekanisme pemberian bantuan hukum ini didahului dengan ada yang namanya proses verifikasi dan akreditasi terhadap organisasi bantuan hukum yang ada di setiap wilayah. Nah, untuk periode 2025-2027, jadi akreditasinya per 3 tahun. 2025-2027 itu di 2024 telah dilakukan penjaringan, lalu kemudian dari penjaringan itu dilakukan verifikasi dan akreditasi, dan kemudian yang memenuhi persyaratan itu ada 20 organisasi bantuan hukum. Nah, 20 organisasi bantuan hukum ini kemudian menandatangani yang namanya kontrak bantuan hukum dengan Kementerian Hukum di wilayah melalui kantor wilayah. Nah, setelah penandatangan kontrak itu, maka kemudian diselenggarakanlah yang namanya bantuan hukum secara litigasi dan non-litigasi. Nah, 20 organisasi bantuan hukum yang terakreditasi ini memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dan kemudian pembiayaan untuk pemberian bantuan hukum itu akan dimintakan reimburse pada Kementerian Hukum melalui aplikasi yang namanya Sitbankum. Nah, kita kemudian ada yang namanya panitia pengawas daerah. Panwasda ini mengawasi betul tidak kemudian yang dilakukan pendampingan atau layanan hukum, litigasi dan litigasi oleh OBH ini, itu sesuai dengan ketentuan tidak. Kita verifikasi bukti-bukti persyaratannya itu kemudian sesuai atau tidak. Nah, dari situ kalau kemudian sesuai, maka kita lakukan pencairan terhadap anggaran bankum itu. Ya, itu kira-kira mekanisme yang dilakukan. Kita sadari bahwa 20 OBH yang ada saat ini itu sebenarnya berjuang secara keras untuk memberikan layanan terhadap bantuan hukum. Karena memang kita juga memiliki yang namanya keterbatasan anggaran. Betul. Untuk itu kalau kita lihat di Undang-Undang 16/2011, sebenarnya di situ ada atribusi yang menyatakan bahwa daerah itu dapat mengalokasikan anggaran bantuan hukum. Dan kemudian pengalokasian anggaran bantuan hukum itu ditetapkan dengan peraturan daerah. Di NTT, pemerintah provinsi tahun 2025 kemarin sudah mengundangkan perda tentang pengalokasian anggaran penyelenggaraan bantuan hukum. Beberapa kabupaten misalnya Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Ngada, itu juga sudah membuat perda yang sama. Dengan adanya perda itu menjadi dasar untuk daerah melalui APBD-nya juga mensupport berkaitan dengan anggaran bantuan hukum. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi existing-nya? Oh, ternyata ini tidak cukup juga. Maka kemudian Kementerian Hukum itu kemarin Pak Menteri yang terhormat Menteri itu kemudian mencanangkan berkaitan dengan pos bantuan hukum desa kelurahan, yang mana di Februari kemarin, Februari 2026, itu telah diresmikan di NTT ada 3.442 pos bantuan hukum desa kelurahan. Nah, di hasil MONEF kita semester 1 kemarin, itu sudah ada 2.700-an pos bankum yang berjalan untuk melaksanakan layanannya. Jadi masih ada sisanya nih. Ini merupakan tugas kita, tanggung jawab kita, walaupun kita sadari bahwa memang topografi kita itu luar biasa, wilayah kepulauan, penganggaran juga kita apa adanya, tetapi keberadaan Posbankum Desa Kelurahan ini harapan kita adalah bagaimana setiap masyarakat itu kemudian bergotong royong untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat, termasuk pemberian informasi hukum. Tapi kan mungkin itu dulu.
2: Baik, baik, baik. Menarik sekali nih, ada beberapa poin yang menarik untuk kita perbincangkan lebih dalam lagi, tapi saya mau lanjut dulu karena saat ini di studio juga kita sudah kedatangan narasumber kita yang kedua, ada Ibu Enita Juwita SHMH. Ibu, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Iya, terima kasih Ibu sudah hadir bersama dengan kami yang merupakan Ketua Lembaga Bantuan Hukum Surya Provinsi NTT. Kita lanjut dulu ke Ibu-ibu, mohon izin saya menyapa dengan Ibu Nita.
0: Siap,
2: boleh, Ibu. Baik, baik. Ya Ibu Nita, ini menarik, tadi memang disinggung soal anggaran, tapi saya belum mau ke situ dulu ya, karena saya mau bicara dulu sebagai Ketua LBH Surya Provinsi NTT. Kita mau lihat dulu nih kondisi masyarakat yang datang mencari bantuan hukum seperti apa, lalu persoalan yang paling sering dihadapinya bagaimana. Serta satu lagi nih Bu, selama Ibu mendampingi masyarakat, apakah masih banyak warga yang mereka belum tahu bahwa bantuan hukum itu bisa diperoleh secara gratis alias cuma-cuma? Karena pasti nanti pasti sampai sana bilang ada uang fotokopi lah, uang ini, uang itu, dan lain sebagainya. Ketong terang-terangan saya ini hari. Silakan Ibu boleh menanggapi.
0: Baik, terima kasih. Yang pertama terkait masalah hukum yang datang ke kantor kami memang cukup variatif. Ada pidana, ada juga masalah perdata. Namun untuk akhir-akhir ini kebanyakan yang datang itu masalah perdata. Karena sengketa tanah di Kota Kupang ya khususnya semakin meningkat. Dimana dulu yang tanah ini tidak mempunyai nilai jual yang tinggi, tetapi sekarang ini dengan perkembangan Kota Kupang sendiri sehingga mempunyai nilai jual yang cukup tinggi, mulailah di situ saling mengklaim satu sama lain. Mereka juga yang dulunya misalnya sudah pernah dibeli, tetapi ternyata ahli warisnya kemudian mengklaim katanya tidak pernah ya menjualnya dan yang lain-lain. Jadi cukup kompleks lah persoalan-persoalan yang ada di Kota Kupang ini. Kemudian terkait masalah yang kedua, yaitu terkait bantuan hukum yang diberikan oleh negara. Dalam hal ini melalui kami sebagai LBH yang terakreditasi, memang selama ini ada juga masyarakat yang belum tahu, ada juga yang masyarakat yang belum tahu, sehingga kami selalu sosialisasikan itu melalui penyuluhan-penyuluhan hukum yang selalu kami lakukan setiap tahun, malah bisa sampai 2 kali dalam 1 tahun. Ya, salah satunya selain memberikan materi, kami juga memberikan sosialisasi terkait adanya undang-undang bantuan hukum dan adanya OBH-OBH yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur. Sebagaimana tadi Pak Yun sampaikan, ada 20 OBH, organisasi bantuan hukum di seluruh NTT, termasuk salah satunya kami, LBH Surya Provinsi NTT, yang untuk periode 2024-27 ini kami akreditasinya baik.
2: Oh,
0: ya, jadi sebelumnya 2 kali kami akreditasi C, dan periode yang terakhir ini kami naik menjadi akreditasi B, dan di NTT hanya 2 saja yang akreditasinya baik, yang lainnya masih C semua. Dan semua memang butuh perjuangan, butuh kinerja. Jadi kita harus menunjukkan terlebih dahulu kinerja kita seperti apa. Kalau kinerjanya kita bagus, ya dari kementerian juga akan melihat sejauh mana kinerja kita terhadap bantuan hukum ini kepada masyarakat, terkhusus masyarakat yang kurang mampu di Nusa Tenggara Timur. Seperti itu.
2: Baik. Kalau kita bicara tentang, tadi kan Ibu sempat menyinggung bahwa memang banyak masyarakat yang masih belum tahu bahwa ternyata bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin. Yang kita bicara bagi masyarakat miskin yang berkeadilan tadi, kita kembali lagi ke yang berkeadilan. Nah, ada juga mereka yang takut melapor karena merasa tidak memiliki biaya tadi, atau takut berhadapan dengan aparat penegak hukum. Bagaimana LBH Bunita ini membangun kepercayaan masyarakat agar berani memperjuangkan haknya begitu, dan sekaligus menawarkan bantuan begitu?
0: Baik. Dalam hal ini kami selalu melakukan sosialisasi sebagaimana tadi saya sampaikan, dan bahkan mungkin kami langsung turun ke lapangan. Ya, okay. Kami menyampaikan bahwa memang kami dari OBH terakreditasi, sehingga kami menyampaikan bahwa memang kami datang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Dan tidak hanya sosialisasi dalam bentuk turun ke lapangan atau ke sosialisasi atau ke penyuluhan hukum, kami juga melalui media sosial juga, melalui Instagram kami, Facebook kami, kemudian kami juga punya website kami, di mana kami juga di situ menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa kami adalah salah satu lembaga bantuan hukum yang terakreditasi dan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma khusus untuk masyarakat yang kurang mampu. Tetapi kami yang lebih dekatnya, ya kami turun ke lapangan, di mana di situ misalnya ada diduga ada tindak pidana ataukah ada masalah hukum yang memang orang ini ada yang memang betul-betul tidak punya uang untuk datang pun ke kantor kami misalnya. Kami mendapatkan informasi itu baru nanti kami datang. Kebetulan ada juga saat ini kami ada sementara tangani kasus pidana disabilitas. Dugaannya memang undang-undang kekerasan seksual. Namun ini dewasa begitu. Dan saat ini mungkin kami akan turun langsung ke rumahnya, karena memang dia juga di sini tidak ada saudara, tidak ada keluarganya. Tidak ada orang tuanya, yang ada hanya keluarganya. Dan memang sangat-sangat membutuhkan bantuan dari kami. Dan kami harus turun ke lapangan. Lihat dari ekonominya yang memang tidak memungkinkan. Dan memang itu kewajiban kami sebagai OBH terakreditasi untuk bisa turun juga ke lapangan.
2: Okay.
0: Jadi ya memang selain melalui media sosial, sosialisasi penyuluhan hukum, kami juga akan turun juga ke lapangan, melihat langsung kondisi di lapangan. Karena ada memang yang selain dia tidak mampu secara ekonomi, tidak mampu juga secara ilmu pengetahuan, dan betul-betul tidak mampu ya karena memang tidak punya siapa-siapa begitu. Ada juga yang kami temui ya di kota Kupang, walaupun ini kota provinsi, tapi memang masih banyak
2: ya?
0: Ada masyarakat yang kurang mampu, yang memang betul-betul membutuhkan bantuan dari lembaga kami.
2: Oke, okay. Baik, sekarang saya agak menyinggung sedikit ke bagian anggaran ya Bu.
0: Siap.
2: Oke, kalau kita melihat kan besaran dana bantuan hukum yang dinilai minim begitu ya, ini kan tentunya membuat OBH kesulitan untuk mencakup biaya operasional secara maksimal. Benar demikian, Bu Nita?
0: Ya, kalau dibilang benar, ya benar. Benar adanya seperti itu, tapi kami juga punya trik lah seperti itu. Kami subsidi silang, di mana kami juga seorang advokat profesional. Karena tidak semua orang yang datang ke kantor kami juga orang yang tidak mampu. Nah, sehingga kami juga punya kantor pribadi masing-masing. Semua advokat yang tergabung di LBH Surya juga punya kop pribadi gitu, menangani perkara yang mampu begitu. Nah, disitulah kami ada subsidi silang dan ada biaya yang bisa membantu operasional kami, terkhusus untuk menanggulangi anggaran yang memang ya tidak cukup lah kalau dibilang tidak cukup ya, karena banyak perkara-perkara sampai pertengahan tahun ini pun sebenarnya kalau kita mau jujur anggaran itu sudah habis.
2: Baru pertengahan tahun.
0: Baru ya? Pertengahan tahun. Bagaimana nanti kami 6 bulan ke depan seperti itu. Tapi ya berharap seperti juga tadi Pak Yunus sampaikan, dengan adanya Perda itu sehingga anggaran dari pemerintah setempat, dalam hal ini Pemprov maupun provinsi, bisa mengalokasikan anggaran bantuan hukumnya melalui Perda yang sudah dibuat untuk kami OBH yang terakreditasi. Nah, itu harapan-harapan kami. Selain kami tadi subsidi silang dari perkara pribadi, ya kita bisa membantu kelancaran operasional untuk menangani perkara-perkara yang melalui OBH yang tidak mampu seperti itu.
2: Baik-baik, sebelum saya lanjut lagi, Ibu Nita, saya ke Pak Yunus lagi nih ya. Ini kita bicara juga terkait penguatan dari pos Bankum itu sendiri ya. Kita juga ingin tahu seperti apa ya optimalisasinya, khusus bagi OBH yang terakreditasi begitu ya. Kemudian juga mungkin terkait akses masyarakat miskin nih, layanan bantuan hukum gratisnya bagi warga kurang mampu yang berhadapan dengan perkara pidana, perdata, ataupun tata usaha negara, itu seperti apa? Silakan.
3: Baik, terima kasih. Ketika kita bicara mengenai bagaimana layanan pos Bankum yang kemudian kita tahu sudah diresmikan 3.442 pos Bankum pada desa kelurahan, sebenarnya layanan pos Bankum yang dilakukan itu kalau data terakhir per Juli kemarin itu ada 15.700-an layanan.
4: Banyak juga ya.
3: 15.700-an layanan yang sudah diberikan oleh 2.700-an pos Bankum dari 3.442 pos Bankum di NTT. Dari data itu sebenarnya kita lihat memang kebutuhan masyarakat akan layanan pos Bankum ini sangat tinggi. Jadi ada 4 layanan di pos Bankum itu ada layanan informasi hukum, konsultasi hukum, kemudian layanan yang kemudian berkaitan dengan advokasi, lalu layanan yang terkait dengan mediasi penyelesaian permasalahan di pos Bankum itu, dan yang terakhir itu rujukan advokat. Nah, sistem yang kemarin kita bangun adalah kemarin ketika peresmian pos Bankum itu kita lakukan pelatihan paralegal dalam 5 angkatan. Karena di setiap pos Bankum itu ada minimal satu orang paralegalnya. Nah, pelatihan ini kita fasilitasi dan kemudian penyelenggara itu sebenarnya dari 20 OBH terakreditasi ini. Nah, NTT dengan 3.442 pos Bankum itu kita bagi dalam 8 zona. Dan kemudian 8 zona ini kita gabungkan dengan teman-teman OBH. Saya katakan bahwa teman-teman OBH ini sangat luar biasa. Nah, dia digabungkan dengan OBH sehingga ketika orang datang ke pos Bankum desa kelurahan, dia minta informasi hukum, setelah disampaikan, dilakukan advokasi, kalau permasalahan itu dilakukan mediasi antar para pihak, mediasinya kalau selesai, maka selesai di tingkat pos Bankum. Kalau kemudian mediasinya tidak selesai dan orang ini adalah kategori masyarakat miskin, maka dari pos Bankum memberikan rujukan kepada advokat. Nah, advokat ini siapa? Advokat ini adalah 20 OBH yang terakreditasi. Nah, para legal yang ada pada pos Bankum ini itu dikaitkan dengan teman-teman OBH sehingga dia menjadi perpanjangan tangan yang ada di tingkat desa dan kelurahan. Itu mekanisme yang kemudian kita lakukan. Untuk pendampingan sendiri pun kita ada yang namanya tim pendamping dan pembina pos Bankum. Yang mana tim ini ada PIC-nya, masuk di dalam 8 zona, kita punya grup WhatsApp bersama dengan teman-teman yang di pos Bankum, dan kemudian pendampingan kita lakukan dengan yang pertama penguatan kapasitas. Penguatan kapasitas ini kita melakukan beberapa kali dalam bentuk daring, kita menyampaikan materi-materi hukum kepada teman-teman yang ada di pos Bankum. Kenapa kita pilih daring? Karena memang yang tadi terkait dengan keterbatasan anggaran. Maka ingin saya katakan bahwa ketika kita bicara tentang bagaimana kita menyebarkan akses keadilan kepada masyarakat sampai tingkat desa kelurahan, ini sebenarnya kembali kepada bagaimana keterpanggilan jiwa dari masing-masing kita yang bergerak di dalam profesi ini sesuai dengan profesi masing-masing. Kenapa keterpanggilan jiwa? Kita kalau bicara berkaitan dengan anggarannya bagaimana, tidak akan cukup. NTT karakter provinsi kepulauan. Ini saya cerita sedikit, ketika kita menghadirkan 3.442 pos Bankum di NTT, itu bukan karena kuat dan hebat dari Kanul Kementerian Hukum, tidak. Tetapi karena kolaborasi yang baik, Kanul Kementerian Hukum dengan teman-teman OBH, dengan teman-teman pemerintah daerah kabupaten kota, sehingga bisa hadir 3.442 pos Bankum itu. Nah, tantangan kita sekarang mendampingi dan kemudian membina teman-teman yang ada di pos Bankum. Nah, saya kasih informasi sedikit, di pos Bankum itu ada unsurnya. Jadi ada kepala desanya, ada paralegalnya, ada tokoh agamanya, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Nah, pos Bankum ini ditetapkan dengan keputusan kepala desa atau keputusan lurah untuk desa dan kelurahan. Karena tanggung jawab kita berkaitan dengan menghadirkan akses keadilan bagi masyarakat, itu bukan merupakan tanggung jawab Kementerian Hukum saja, tapi tanggung jawab dari semua jajaran elemen pemerintahan. Nah, itu yang kemudian kita galakan sekarang. Harapan kami, dengan keberadaan kita masing-masing, dengan kolaborasi kita yang kuat, maka kemudian kita bisa mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu tadi. Teman-teman advokat pun kan sebenarnya punya yang namanya pro bono. Dan ya, dan salut untuk 20 OBH yang selama ini sudah kita sama-sama nih. Tahun depan akan ada verifikasi akreditasi kembali. Semoga semakin bertambah OBH di NTT yang memenuhi syarat untuk kemudian menyelenggarakan program Bankum ini.
2: Nah, muncul lagi nih pertanyaannya untuk menentukan verifikasi dan akreditasi OBH-nya lagi nih, kan tentunya ada standar kelayakannya begitu, agar kualitasnya juga makin bagus begitu. Seperti apa sih untuk bisa lebih profesional?
3: Proses verifikasi itu dilakukan terhadap OBH yang sudah pernah terakreditasi. Okay. Jadi semacam Bu Nita dan teman-teman itu kita lakukan namanya verifikasi. Itu basis datanya dari layanan bantuan hukum selama 3 tahun yang sudah dijalankan. Nah, proses akreditasi itu untuk OBH-OBH baru yang belum pernah menyelenggarakan program bantuan hukum melalui Kementerian Hukum. Syarat di dalam proses untuk verifikasi akreditasi itu yang pertama tentu ada dokumen penyelenggaraan bantuan hukum yang sudah dilakukan oleh OBH atau organisasi kemasyarakatan. Karena organisasi kemasyarakatan pun bisa untuk mengikuti proses verifikasi akreditasi. Nah, dokumen ini merupakan bukti dukung 2 tahun terakhir untuk melihat OBH maupun organisasi kemasyarakatan yang sudah menyelenggarakan bantuan hukum secara gratis. Jadi basisnya bukan mereka baru mau melakukan bantuan hukum secara gratis, tapi yang dilakukan yang akan lolos verifikasi akreditasi itu yang memang sudah menyelenggarakan bantuan hukum secara program bantuan hukum secara gratis 2 tahun terakhir. Data-datanya itulah yang kemudian kita verifikasi, termasuk di dalamnya ketersediaan berkaitan dengan sarana prasarana dari OBH tersebut. Nah, nanti proses verifikasi itu dilakukan di level daerah, itu pun nanti melalui aplikasi, dan kemudian nanti penetapannya itu oleh tim pusat yang dikoordinir oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Itu kira-kira proses yang akan kita lakukan. Sekarang tahun ini sedikit lagi kita akan lakukan penjaringan. Kita akan bersurat kepada semua organisasi advokat yang ada berkaitan dengan akan dilakukannya verifikasi dan akreditasi di tahun 2027. Jadi biar semua pemberi bantuan hukum yang selama ini ada, semua advokat yang ada itu, kalau mereka berminat untuk kemudian masuk di dalam program Bankum, silakan 2027 nanti melakukan pendaftaran. Pendaftaran, kita verifikasi, kita lakukan proses untuk akreditasi, dan kalau memenuhi syarat maka akan ditetapkan, seperti itu.
2: Okay. Kita akan lanjutkan ya untuk dialog Kupang Menyapa pagi hari ini setelah kita akan jeda sebentar, setelah kita mendengarkan yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Bagi yang mau menelpon atau ingin bertanya-tanya boleh setelah sesi ini ya.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Kita masih di Dialog Kupang Menyapa Pagi. Saya masih bersama dengan Bapak Yunus Brani Esa M. Hum, perancang peraturan perundang-undangan Al-Himadi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi NTT, dan juga Ibu Enita Juwita Esa MH, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Surya Provinsi NTT. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya ya, masih bicara tentang pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang berkeadilan. Saya kembali ke Ibu Nita lagi nih, kalau kita bicara tentang SDM-nya Bu ya, tentunya kan tadi itu panggilan ya, itu panggilan. Nah, minimnya tenaga pendukung dan advokat yang aktif di daerah terpencil ini apakah juga menyulitkan jangkauan layanannya Ibu dan teman-teman nih, Bu Nita?
1: Oke, baik, terima kasih. Terus terang, LBH Surya NTT ini mempunyai cabang di seluruh kabupaten di Nusa Tenggara Timur, sehingga untuk yang di daerah tetap ada yang menangani. Itu adalah advokat-advokat terbaik putra daerahnya masing-masing di kabupaten tersebut, yang memang satu visi dan satu misi dengan kami. Untuk saat ini ada 6 kabupaten yang sudah lolos verifikasi dan akreditasi, sehingga dia juga sudah mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah. Rencananya 2027 ini kebetulan ada lagi akreditasi lagi sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Yunus, sehingga beberapa kabupaten yang lain bisa lolos akreditasi di 2027 nanti. Sehingga bagi kami, visi kami, misi kami tetap memberikan pelayanan bantuan hukum sampai di daerah-daerah terpencil dengan adanya OBH terakreditasi di daerah atau di kabupaten tersebut. Lalu LBH tersebut lolos verifikasi dan akreditasi. Seperti itu, sehingga memang pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur benar-benar bisa memberikan akses keadilan ini kepada masyarakat di daerah terpencil, di daerah, di kabupaten-kabupaten yang ada di seluruh Nusa Tenggara Timur. Seperti itu. Sehingga kami memang memiliki cabang-cabang sehingga tidak sulit bagi masyarakat untuk mencari keadilan, bisa datang kepada kantor-kantor kami yang ada di kabupaten-kabupaten di seluruh Nusa Tenggara Timur. Begitu.
0: Kalau kita bicara bantuan hukum yang non-litigasi nih ya, Bu Nita ya, apakah jarang lebih fokus kepada perkara yang berjalan atau seperti apa?
1: Untuk non-litigasi kami juga tetap lakukan karena memang ada anggarannya juga, dan itu juga harus kami lakukan.
0: Harus begitu. Ya.
1: Ya. Malah kalau kita tidak lakukan, ya akhirnya anggaran itu dikembalikan.
0: Iya.
1: Ya. Dan menurut kami sebenarnya non-litigasi adalah cara terbaik untuk penyelesaian masalah-masalah hukum, apalagi dengan sekarang nafas dari KUHP baru, dari KUHAP baru yang lebih menekankan kepada restoratif justice, penyelesaian secara kekeluargaan di luar pengadilan. Nah, ada anggaran dari kementerian melalui non-litigasi yang namanya mediasi. Jadi di mediasi ini kita bisa banyak menyelesaikan permasalahan melalui RG atau restoratif justice ini, dan kemudian akhirnya selesailah di tahap non-litigasi ini. Jadi akhirnya tidak naik ke ranah litigasi. Dan itu sebenarnya banyak sekarang ini, karena kami mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa di kantor, kemudian membuat pernyataan damainya dituangkan dalam tertulis, dibubuhi dengan materai. Ya, alhamdulillah, jadi semuanya saling memaafkan, saling berpelukan, selesailah semua masalah itu di kantor kami. Dan itu sebenarnya menurut saya sebagai seorang advokat, itu adalah sebenarnya yang terbaik. Kalau memang bisa diselesaikan secara baik, ya kenapa mesti harus berlanjut ke persidangan begitu, saling gugat-menggugat ataukah laporkan pidana. Kalau memang hal itu bisa diselesaikan, ya selesaikan saja. Karena sekarang di tingkat penyidikan juga seperti itu, tingkat penuntutan juga seperti itu. Demikian juga sudah masuk dalam ruang persidangan. Dan itu juga masih dibuka peluang untuk restoratif justice itu. Secara kekeluargaan ada pernyataan perdamaian. Dan ini nanti akan menjadi bahan pertimbangan untuk hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Jadi kami dibuatkan dulu surat perdamaiannya di dalam ruang persidangan tersebut, ditandatangani oleh kedua belah pihak. Walaupun nanti memang tetap diputus, tetapi minimalnya dengan adanya perdamaian itu akan meringankan putusan dari hakim, seperti itu.
0: Ya, mungkin tergantung kasusnya juga ya.
1: Ya, tergantung kasusnya juga.
0: Oke. Nah, kemarin ini sempat beredar sebuah berita online gitu yang berbicara tentang ketegasan dari Kanwil Kementerian Hukum NTT terkait OBA-OBA yang nakcekal ya. Kita bicara di nakcekal yang memperingati agar OBA-nya tidak memungut biaya apapun dari masyarakat miskin ya, karena layanan ini sepenuhnya gratis begitu. Nah, apakah ada juga evaluasi dan sidak yang dilakukan oleh Ibu Nita juga kepada teman-teman untuk bisa menjaga kepercayaan dari Kanwil Kementerian Hukum juga nih, seperti apa Bu Nita?
1: Oke,
0: baik. Dan masyarakat tentunya.
1: Siap. Kebetulan kami selalu mengadakan rapat evaluasi minimalnya per 3 bulan sekali. Di mana dalam rapat itu kami juga menerima masukan-masukan dari luar begitu, ada juga yang dari masyarakat, katanya ada pungutan dan yang lain-lain. Kami dalam rapat tersebut kami menyampaikan kepada advokat bahwa hal itu adalah tidak dibenarkan, karena memang kita memberikan bantuan hukum ini secara gratis. Tetapi kalau seandainya klien itu memberi dalam artian seikhlasnya, ya kita terima. Tapi jangan sampai meminta. Itu saja yang kami larang. Kadang kalau yang mengerti, misalnya kita duduk di pengadilan dari pagi sampai sore, menunggu antrian sidang karena memang banyak perkara yang disidangkan pada hari tersebut. Kebetulan klien ini mungkin melihat kita tidak minum, akhirnya mereka memberikan ya satu botol aqua seperti itu, ya kita terima. Namun jangan sampai kita meminta. Itu saja yang selalu kami tegaskan kepada teman-teman advokat.
0: Baik, saya langsung beralih ke Pak Yunus nih, karena masih menyangkut hal yang sama nih Pak Yunus ya. Terkait dengan hal tersebut, kenapa sampai ini sempat keluar juga kan di berita, kembali menegaskan dan mengingatkan lagi begitu. Apakah ada temuan yang didapatkan, seperti apa nih Pak Yunus?
2: Ya, sebagaimana saya katakan tadi, dalam mekanisme penyelenggaraan Bankom ini ada yang namanya Panwasda. Ya, jadi pengawas untuk daerah itu ada unsur-unsurnya, termasuk kantor wilayah, ada dari Biro Hukum Provinsi, unsur APH. Nah, di Panwasda ini kita melakukan pengawasan. Dalam pengawasan itu tentu ada hasil pengawasannya terhadap teman-teman OBH, dan ini sudah berjalan sejak program Bankom itu ada. Kewenangan Panwasda adalah ketika menemukan adanya pelanggaran yang mana penyelenggaraan Bankom itu tidak sesuai dengan standar layanan Bankom, karena ada standar layanan Bankom berdasarkan Permen Kumham waktu itu, maka kemudian dari Panwasda ini akan melakukan yang pertama itu bisa teguran, yang kedua itu menyampaikan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional. Nah, kalau pelanggaran ini banyak sebenarnya, jadi dia bukan saya katakan bahwa 20 OBA ini banyak pelanggaran, yang tidak, tapi jenis-jenis pelanggaran itu berdasarkan standar layanan Bankom itu sebenarnya banyak yang harus kita lihat, termasuk di dalamnya itu ketersediaan terkait dengan sarana-prasarana sebagaimana akreditasi awal. Salah satunya yang berkaitan dengan tadi pungutan atau sebagainya. Dan kemudian

0: sampaikan kepada teman-teman OBH untuk itu tidak jangan sampai itu terjadi, dan juga memberikan informasi kepada masyarakat bahwa sebenarnya kalau kemudian masyarakat itu dalam kategori orang miskin lalu kemudian ditangani dalam mekanisme program bantuan hukum, maka itu tanpa biaya, seperti itu. Nah, kita juga punya nomor layanan pengaduan. Nomor layanan pengaduan saya sebutkan di sini saja.
1: Sebutkan, betul.
0: Jadi kalau misalnya masyarakat menemukan misalnya OBH terakreditasi ini misalnya meminta fee, meminta jasa, itu silakan dilaporkan. Nomornya 0823 7234 0710. Itu nomornya 0823 7234 0710. Ini layanan pengaduan. Ya, layanan pengaduan berkaitan dengan bantuan hukum maupun berkaitan dengan layanan-layanan kanwil Kementerian Hukum. Nah, itu bisa melalui nomor tersebut. Okay. Dari pengaduan itu tentu Panwasda kemudian akan melakukannya. Nah, ini saya cerita saja, saya sampaikan saja, saya tidak menyebutkan nama OBH, tetapi memang dalam pengalaman ada yang direkomendasikan. Ada yang direkomendasikan untuk tidak lagi ikut di dalam verifikasi dan akreditasi. Kira-kira demikian.
1: Oke, baik-baik. Itu dia nomornya. Mungkin sebelum saya mengakhiri begitu ya, mungkin terakhir boleh disampaikan juga nih Pak Yunus kepada kita semua, syarat administrasinya ketika dia mengatakan bahwa saya tidak mampu, tapi apa aja yang perlu dia lengkapi begitu? Dan bagaimana jika dia belum memiliki, tapi dia warga miskin yang sangat membutuhkan saat berhadapan dengan hukum nih?
0: Iya. Syarat untuk kemudian mendapatkan layanan bantuan itu kan sebenarnya yang pertama orang miskin.
1: Okay.
0: Pembuktiannya bagaimana? Pembuktiannya bisa kemudian dari desa kelurahan, keterangan itu.
1: Okay.
0: Kemudian bisa misalnya dia sebagai penerima bansos misalnya.
1: Oh,
0: ya.
1: Okay, okay.
0: Yang menunjukkan bahwa dia merupakan orang miskin. Nah, kalau kemudian sudah ada di dalam rutan misalnya untuk perkara pidana, sebenarnya dari karutannya itu bisa. Nah, tentu dengan proses verifikasi. Syaratnya sebenarnya itu saja.
1: Itu aja ya.
0: Ya, nanti kan kalau memang orang miskin, ke teman-teman di OBH akan mengisi formulirnya untuk pelaksanaan layanannya, seperti itu.
1: Jadi, mudah ya.
0: Jangan khawatir, betul, karena betul. Teman-teman OBH ini orang-orang baik semua deh.
1: Iya, iya, jangan khawatir, orang baik semua.
0: Orang baik semua.
1: Betul. Tinggal pergi ke kepala desa begitu ya, untuk kasih tahu bahwa saya orang tidak mampu ya, dapat surat toh dari
0: kepala
1: desanya, RT-nya setempat atau lurah setempat kan.
0: Betul. Nah,
1: kartu tanda tidak mampu orang miskin gitu, atau surat tanda tidak mampu. Baik.
0: Betul.
1: Yang terakhir juga mungkin masing-masing saya akan berikan waktu 1 menit untuk menyampaikan, saya mulai dari Ibu Nita dulu ya. Apa pesan Ibu kepada masyarakat yang saat ini sedang menghadapi persoalan hukum namun masih takut atau ragu mencari bantuan dengan kondisi ekonomi mereka yang tidak mampu tadi, silakan.
2: Baik, pesan saya bahwa ini harus diketahui oleh seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur yang mendengar, pemirsa di rumah dimanapun berada, apabila mendapat bantuan mendapat masalah hukum, persoalan hukum ataukah kasus-kasus pidana lainnya, kami LBH Surya NTT akan memberikan bantuan hukum kepada Bapak Mama yang bermasalah dengan hukum, baik hukum pidana, perdata maupun tata usaha negara. Datanglah kepada kami di Jalan Wejalala Mentik nomor 57, Kelurahan Oibufu, Kecamatan Oibobo, Kota Kupang. Kami akan memberikan bantuan secara gratis dengan syarat yang tadi disampaikan oleh Pak Yunus, KTP 1 lembar, kemudian surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa, atau surat lainnya yang menunjukkan bahwa memang dia adalah orang yang tidak mampu. Hanya itu persyaratan yang harus Bapak Mama bawa. Kami siap dengan lebih dari 25 advokat yang ada di kantor kami. Kami sangat-sangat menunggu kehadiran dari Bapak Mama. Kami akan memberikan solusi yang terbaik, mulai dari pendampingan, kemudian persidangan, baik juga litigasi maupun non-litigasi, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ibu Nita. Yang terakhir, Pak Yunus, apabila masyarakat memahami hukum dengan baik, bagaimana dampaknya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara? Pesannya juga untuk masyarakat dan OBH-nya juga ya, silakan.
0: Ya, baik, terima kasih.

0: Kalau kita berbicara untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat, kita harus mulai dari bagaimana kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat ini menjadi dasar. Itulah kenapa kemudian indikator keberhasilan mewujudkan keadilan di masyarakat itu tidak dengan berapa banyak kasus yang tertangani pada lembaga peradilan. Tetapi semakin sedikit kasus yang ditangani oleh lembaga peradilan, karena selesai sudah di tingkat masyarakat, sebenarnya itulah keberhasilan di dalam kehidupan berhukum kita. Artinya bahwa masyarakat kita itu sadar hukum. Sehingga jangan karena kemudian permasalahan dua kelapa kemudian harus sampai ke lembaga peradilan, itu persoalan. Nah, saya ingin katakan itu. Jadi kepada para pendengar semua, sebenarnya kultur hukum kita atau budaya hukum kita itu adalah sama-sama menyelesaikan persoalan, duduk bersama untuk mendapatkan kemanfaatan bersama. Itu kultur atau budaya hukum kita yang ada di Indonesia maupun di NTT. Adat kita pun juga seperti itu. Penyelesaian dalam adat pun prinsipnya adalah memulihkan nilai yang ada. Sehingga ingin saya katakan bahwa mari sama-sama kita berkolaborasi, sama-sama untuk kita berjuang untuk mewujudkan keadilan yang senyatanya ada pada masyarakat. Melalui pos bankum yang ada, itu sudah ada fasilitasnya. Juga kemudian Kanwil Kementerian Hukum juga membuka layanan, silakan yang kemudian mau langsung ke Kanwil. Teman-teman OBH juga demikian. Bagi kita adalah keberadaan manusia itu bukan untuk hukum, tapi keberadaan hukum untuk melayani manusia. Kira-kira demikian.
1: Luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Yunus Breni, SHM HUM, Merancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi NTT, dan juga Ibu Enita Juwita, SHMH, Ketua LBH Surya Provinsi NTT, yang sudah hadir di Studio Pro 1. Terima kasih banyak. Dan pendengar, dari perbincangan kita pagi ini dapat dipahami bahwa bantuan hukum bukanlah bentuk belas kasihan, ingat ya, tapi melainkan hak konstitusional setiap warga negara. Itu perlu diingat. Negara hadir untuk memastikan bahwa keadilan dapat diakses oleh semua orang, termasuk mereka yang kurang mampu dan kelompok rentan. Kesadaran hukum yang baik akan melahirkan masyarakat yang lebih tertib, saling menghormati hak sesama, dan mampu menyelesaikan persoalan secara adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Demikianlah Dialog Kupang Menyapa Pagi. Kami masih akan hadirkan informasi dan juga acara-acara menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa Pagi. Dan kali ini, sudah siang, Kupang Menyapa Siang ya. Karena sudah pukul 10 lebih 9 menit, kali ini kita di Halo RRI. Halo RRI seperti yang diketahui oleh semuanya ya, bahwa di Halo RRI khusus bagi Anda yang ingin memberikan masukan, memberikan saran ataupun keluhan-keluhan terkait dengan fasilitas publik maupun juga pelayanan publik yang ada di Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan sekitarnya. Selama masih di daratan timur ini, Anda boleh bergabung untuk menyampaikannya kepada kami. Kami akan mencoba menghubungi pihak terkait untuk mencari solusi maupun klarifikasi ataupun jalan keluar dari persoalan-persoalan yang Anda hadapi. Dan Anda juga bisa bergabung di live TikTok kita. Pada pagi hari ini juga kami siarkan live TikTok saat ini untuk Anda yang ingin memberikan masukan juga ataupun keluhan-keluhan terkait dengan hal tersebut, boleh langsung saja diberikan komentarnya di sini. Akan kami catat, nanti ada tim dari Halo RRI yang akan mencatat keluhan-keluhan Anda pendengar untuk nanti akan kami tindak lanjuti. Beberapa waktu yang lalu juga sudah ada keluhan yang kembali disampaikan oleh Ibu Mary kalau tidak salah ya. Dan memang sudah pernah ada informasi dari Dinas Perhubungan terkait dengan solusi yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten setempat, masalah antrian-antrian ataupun parkiran-parkiran liar di pinggiran pasar Oesao. Nah, ini kan masih menjadi persoalan terus nih. Nah, kali ini kita akan mencoba mencari tahu solusinya, jalan keluarnya dari pihak yang berbeda, yaitu dari Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten Kupang. Kami akan menghubungi nantinya terkait dengan hal tersebut. Kira-kira seperti apa sih penertiban yang juga sudah dilakukan oleh teman-teman dari Polisi Pamong Praja Kabupaten Kupang yang juga bertugas untuk membantu teman-teman dari Dinas Perhubungan dalam hal menertibkan antrian-antrian maupun parkiran-parkiran liar yang ada di pinggiran pasar Oesao tersebut. Nah, kami akan coba untuk menghubungi, masih dalam proses menghubungi. Juga ada beberapa hal lain yang akan kita bedah lagi atau akan kita tuntaskan begitu terkait dengan keluhan-keluhan yang ada. Baik, di line telepon sudah ada yang bergabung. Yang mau bergabung di line telepon juga boleh untuk menyampaikan keluhan-keluhannya begitu. Kita sapa dulu. Halo RRI, selamat siang.
3: Iya, halo, selamat siang RRI Pro 1.
2: Iya, dengan siapa?
3: Dengan Kak Cliff di Manado.
2: Kak Cliff, kita di program Halo RRI, Kakak.
3: Iya, betul.
2: Bagaimana kakak, apa yang mau disampaikan? Kak, ada keluhan terkait dengan pelayanan publik dan fasilitas publik yang ada di Kota Kupang?
3: Oh, Kupang lagi. Kok ketemu lagi? Saya kira secara apa ya? Mana-mana sih begitu. Saya kira semua kota. Jadi cuma khusus Kupang lagi, Vero?
2: Iya, karena kan kita kan mau berhubungan langsung dengan pemangku kepentingan yang ada di Kota Kupang, toh Kakak Cliff. Setiap hari Senin, Rabu dan Jumat jam 10 itu Halo RRI Kakak.
3: Sama dong, sama.
2: Sama semua tuh.
3: Seperosan. Tapi Manado ini saya tunggu-tunggu nggak ada.
2: Oh begitu.
3: Maka kami sudah sampaikan ke waktu itu jujur. Maaf ya, melenceng sedikit, gak apa-apa ya. Kan sama-sama RRI juga kan.
2: Iya, bagaimana? Sudah sampaikan ke RRI Manado?
3: Kenapa ini RRI Manado ketinggalan loh? Gak sama dengan RRI yang ada di luar.
2: Oh.
3: Iya. Opini publik gak ada. Sulut bicara gak ada. Dulu kan forum dialog kawan juga gak ada. Makanya kami lari aja keluar. Semua program terisi. Kayak Kupang ini terisi. Tapi ya, gimana ya? Jadi saya komen, saya gak. Enggak orang Kupang, gimana ya?
2: Itu sudah. Jadi soalnya bisa. Oh.
3: Gini aja, setahu saja kakak ya. Pastilah semua daerah pasti ada apa ya begitu kan? Ada masukan-masukan warga masyarakat. Kalau saya amati mungkin tentang kebersihan lah begitu kan?
2: Oke.
3: Mungkin kebersihan atau pelayanan publik pasti ada beberapa orang saja yang mungkin mengeluh tentang pelayanan publik yang mungkin kurang maksimal. Tapi nggak apa-apa ya, minta maaf ya karena kita satu Nusantara kan?
2: Iya, aman Kak Klim.
3: Karena berikut-berikut saya kan udah tinggal di apa kan? Di Kupang, sudah jadi warga Kupang.
2: Oh begitu.
3: Jadi tolonglah para stakeholder, pemangku kebijakan, pemangku kepentingan, ketika memang ada hal RRI begini, terus banyak keluhan dari masyarakat, tolonglah. Apa yang kurang, tolong ditambah. Apa yang belum harus dong diselesaikan. Supaya kan masyarakat pengen maunya kan dilayani begitu kan?
2: Iya, baik.
3: Karena pemerintah itu adalah pelayan, pengayom, penjaga masyarakat. Pelayan lah begitu kan? Bukan masyarakat yang melayani. Pemerintah itu harus hadir di tengah masyarakat. Ketika ada keluhan tentang jalan, mungkin berlubang, tolonglah berusaha. Mungkin itu aja dulu ya, Vero. Terima kasih
2: Kak Klim.
3: Selamat pagi.
2: Iya. Terima kasih buat Kak Klim yang sudah bergabung memberikan masukan aja gitu. Karena setiap daerah tuh pasti punya masalah yang hampir sama. Salah satunya adalah sampah dan kebersihan yang disampaikan oleh Kak Klim ini ya. Oke, terima kasih Kak Klim sudah bergabung. Bagi yang lain yang mau bergabung lagi untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan keluhan ataupun juga ada beberapa hal yang mau dikritisi gitu ya, namun juga ingin bertanya terkait dengan kenapa begini, kenapa begitu, langsung kepada instansi atau lembaga terkait akan kami tampung di sini di Halo RRI. Dan kembali juga Vero mau informasikan untuk Anda yang ingin mencari layanan bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat yang kurang mampu, Anda bisa langsung menghubungi LBH, Lembaga Bantuan Hukum atau BHBH yang ada, yang sudah terakreditasi ada 20 oleh Kementerian Hukum Kanwil ya, di Kanwil Kementerian Hukum Provinsi NTT. Dan bagi yang ingin menyampaikan atau menginformasikan terkait dengan penyalahgunaan atau adanya pungutan-pungutan liar dari LBH-LBH yang seharusnya membantu Anda secara gratis dikarenakan Anda adalah masyarakat yang kurang mampu, Anda boleh langsung mengadukannya ke layanan pengaduan bantuan hukum, lembaga bantuan hukum. Nomornya ini Vero mau kasih tahu untuk langsung disimpan nomornya untuk Kota Kupang dan sekitarnya ya, provinsi ya. Ini provinsi, kita bicara provinsi NTT. Bisa menelpon ke 08237234 0710. Sekali lagi, bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan terkait layanan pengaduan bantuan hukum yang Anda terima, bisa langsung adukan ke nomor layanan pengaduan Kementerian Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur di 08237234 0710 ya. Sekali lagi di 08237234 0710. Oke, kami masih akan menghubungi ya di sini Kepala Satuan Kasat Polisi Pamong Praja Kabupaten Kupang. Ada Bapak Adilona ya. Kami masih mencoba menghubungi beliau untuk menanyakan kembali bagaimana sih yang sudah dilakukan begitu dari teman-teman Polisi Pamong Praja Satpol PP untuk penertiban antrian-antrian pick up begitu ya, pick up yang suka mengantri di sepanjang jalan ke pasar OSAO tersebut. Yang di lain TikTok juga boleh bergabung berikan komentar untuk keluhan-keluhan, bukan salam-salam ya. Ini bukan program salam-salam, tapi ini program untuk memberikan masukan ataupun keluhan ataupun saran dan pendapat terkait dengan fasilitas-fasilitas publik ataupun pelayanan-pelayanan publik di beberapa instansi yang Anda alami sendiri untuk disampaikan ke kami, dan kami akan menghubungi pihak terkait mencari solusi maupun klarifikasi terkait dengan hal tersebut. Nah, sambil menanti, kami akan hadirkan dulu ya satu koleksi lagu di bulan Agustus ini. Kita mau dengarkan lagu-lagu semangat, lagu-lagu kemerdekaan seperti yang satu ini dari miliknya Rainer Suneman dengan Indonesiaku, Indonesiamu.

Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.

0: Ya, pendengar, saat ini kami sudah terhubung masih di Halo RRI bersama dengan Kepala Satuan Kasat Polisi Pamong Praja Kabupaten Kupang, yaitu Bapak Adi Lona, terkait dengan masalah penertiban pick up yang sering mengantri di depan Pasar Oesawa yang ternyata sangat mengganggu ketertiban lalu lintas yang ada di sana. Sejauh ini kemarin kami sudah sempat menghubungi dari Dinas Perhubungan dengan beberapa jadwal mereka untuk penertiban. Nah, bagaimana kira-kira keterlibatan juga dari Polisi Pamong Praja Kabupaten Kupang untuk menertibkan pick up tersebut? Saya langsung saja bersama dengan Pak Adi Lona. Pak Adi, selamat siang.
1: Selamat siang, Ibu.
0: Iya, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama dengan kami melalui line telepon ya saat ini. Seperti apa Bapak, kami ingin tahu penertiban yang juga melibatkan teman-teman dari Satpol PP untuk melakukan penertibannya.
1: Iya, baik, terima kasih Ibu. Ini terkait hanya pick up saja ya.
0: Iya, terkait dan beberapa kendaraan yang sering mengantri dari jalur sepanjang Pasar Oesawa tersebut Bapak, yang sangat mengganggu lalu lintas.
1: Iya, baik Ibu, memang ini tema yang menjadi perhatian kami juga karena kami aparat sudah sering, apalagi kalau Satpol PP, kami juga sering beberapa kali melakukan penertiban secara skala. Tapi ketika kami ada
2: melalui pengajaran di sanggar dan komunitas
1: kendaraan itu mau tertib, tapi ketika kami tidak mampu melestarikan kekuasaan, mereka ulang lagi
3: di kisah gereja untuk mengajarkan
1: berhenti seberang Semarang di pinggir jalan. Jadi memang ini kerja-kerja yang kami perlu cari solusinya, bagaimana inovasi yang akan kami ciptakan, bagaimana bersama-sama dengan teman-teman dari Dinas Perhubungan supaya ini jangan menjadi apa ya, ketika kami ada masyarakat mau tertib, tapi ketika kami tidak ada mereka kembali untuk tidak menaati ketentuan. Begitu, sementara Ibu. Ya.
0: Jadwalnya seperti apa Bapak yang sudah disepakati untuk penertiban itu? Apakah memang ada rutin setiap minggu berapa kali begitu?
1: Tidak rutin. Memang kami ada atur jadwal untuk, karena ya, kami bukan hanya menangani masalah perparkiran atau Pasar Oesawa saja, tapi memang banyak pekerjaan yang memang perlu perhatian dari kami juga. Jadi nanti kami akan upayakan untuk kalau bisa ada rutinitas minimal 1 bulan itu, dalam 1 minggu itu bisa 2-3 kali kami di lapangan supaya mengedukasi masyarakat dan memberikan kesadaran untuk mereka mulai tertib supaya jangan mengganggu aktivitas kendaraan yang lalu-lalang di sepanjang jalan di Pasar Oesawa, Ibu.
0: Tapi memang membandel gitu ya Bapak ya?
1: Iya, kira-kira seperti itulah.
0: Baik Bapak, tidak pernah ada habis-habisnya gitu ya Pak ya. Pasti ada aja dan selalu mereka ke tempat yang sama lagi, melakukan hal yang sama lagi gitu ya.
1: Iya. Nah, namanya masyarakat memang harus pelan-pelan, harus kami sampaikan secara persuasif supaya apa yang kami lakukan di lapangan juga tidak menimbulkan hal-hal yang perasaan tidak nyaman dari masyarakat dalam beraktivitas dan sebagainya. Mungkin itu.
0: Baik. Sejauh ini ada juga keluhan dari masyarakat ke teman-teman Satpol PP?
2: Adalah simbol warisan budaya Helong yang kaya akan
1: masyarakat. Memang kalau keluhan yang kami dengar ya paling teman-teman ASN yang beraktivitas di Olamasi yang sering kalau melewati Pasar Oesawa ya pasti terjadi macet, itu ada keluhan-keluhan untuk kalau bisa dibenahi kembali.
0: Baik, mungkin itu saja. Tapi intinya adalah teman-teman Satpol PP juga sudah ikut turut membantu dan sama-sama menertibkan ya jalur yang selalu menjadi keluhan masyarakat. Ketika menelpon ke kami.
1: Kami pernah 1 minggu penuh kami di situ mulai tertib. Tapi ketika tidak lagi ya kembali lagi seperti semula.
0: Oke. Baik-baik, terima kasih Pak Adi untuk informasinya ya. Jadi tidak, artinya teman-teman PP tidak menutup mata juga, begitu. Ada apa usaha yang dilakukan ya, seperti itu juga ya untuk penertiban.
1: Iya, iya, iya.
0: Terima kasih Pak Adi, sukses selalu buat Pak Adi dan teman-teman Satpol PP Kabupaten Kupang. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Ya pendengar, terima kasih buat Bapak Adi Lonah yang sudah bergabung bersama dengan kita terkait dengan masalah penertiban ya. Kak Feby, ini handphonenya sudah bisa diambil lagi, mau menghubungi lagi narasumber berikutnya karena ada beberapa topik lainnya lagi ya. Ya terkait dengan masalah rokok ilegal, juga kemudian masalah penertiban hewan ternak seperti kambing yang selalu lalu lalang di sekitaran jalur atau jalan di Jalan Kayu Putih, Jalan Princess Kemerdekaan ya, di Wali Kota, yang juga menjadi keluhan warga di sana, apalagi pengendara begitu. Takutnya kalau menabrak kan bukan hanya pengendaranya saja yang mendapatkan musibah atau kecelakaan, tapi juga didenda pasti ya untuk membayar sapinya gitu kan ya, ataupun kambingnya yang lewat ya. Jadi penertiban hewan ternak juga penting, apalagi dalam kota. Ini bukan hanya di Jalan Perintis Kemerdekaan Kayu Putih saja, tapi juga Vero pernah nganterin anak sekolah gitu ya. Memang di jalur Kayu Putih itu sangat rawan dengan hewan ternak yang dibiarkan begitu aja mencari makan. Kambingnya lumayan banyak itu ya. Kalau mereka pada nyebrang jalan tuh satu keluarga begitu. Dia punya bapak, mama, opa, oma, semua lewat. Jadi ini memang kadang-kadang kita mau jalan padahal harus ngantar anak ke sekolah nih gitu. Apalagi banyak sekali aktivitas pagi yang dilakukan oleh masyarakat di jalan tersebut. Jalan utama lagi ini, masalahnya jalan utama, namun ada hewan yang berkeliaran dan sering menyebrang. Nah ini juga menjadi masukan dari masyarakat yang khususnya pengguna jalan di daerah Jalan Perintis Kemerdekaan Kayu Putih ya, yang sempat memberikan masukannya kepada kami. Kami juga akan coba menghubungi ya. Kadang juga ada sapi, ada kerbau yang dibiarkan di pinggir jalan tanpa diikat, kemudian mereka menyeberang sesuka hati saja. Nah ini juga menjadi perhatian bagi para pemilik hewan ternak. Nanti kalau ditabrak, yang disalahkan para pengguna jalan, padahal itu kan bukan lahan untuk melepaskan sapi ataupun hewan ternak, itu jalan umum. Jadi serba bingung nih, siapa yang sebenarnya salah dalam hal ini ya. Nah ini penting untuk menjadi perhatian lagi, sesuai dengan mungkin ada peraturan-peraturan tertentu yang mungkin juga melibatkan pemahaman masyarakat untuk ikut serta untuk mengingatkan atau menyampaikan tetangganya mungkin, atau si tuan ternaknya, untuk kalau bisa jangan melepaskan ternak di area jalan umum. Itu jalan umum loh, bukan ladang ataupun perbukitan ya, ataupun mungkin kandang atau tempat di mana hewan tersebut seharusnya diikat atau dipelihara begitu ya. Ya, informasi lain yang mau bergabung silakan, kami masih menanti ya untuk menyampaikan keluhan-keluhannya, masukan-masukannya terkait dengan pelayanan publik maupun juga fasilitas publik yang ada di Kota Kupang dan sekitarnya. Masih di Halo RRI, dan berikut ini Vero hadirkan dulu lagu yang berbeda ya. Kalau tadi lagu-lagu kemerdekaan, kita dengarkan dulu lagu Indonesia dulu berikut ini dari miliknya Andin dengan Benang-benang Asmara.

0: Pendengar, dengan berakhirnya lagu Andin Benang-benang Asmara, maka benang-benang Halloween juga kita putuskan sampai di sini. Benang-benangnya akan kita jalin kembali nanti di hari Senin, kemudian dari Rabu hari ini, dan nanti di hari Jumat ya. Jadi jangan lewatkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 sampai pukul 11 tentunya, dengan rangkaian-rangkaian informasi. Bukan hanya informasi aja, akan kami berikan klarifikasi maupun juga solusi-solusi dari instansi-instansi terkait yang berhubungan dengan keluhan-keluhan Anda. Tapi bagi yang mau memberikan masukan, keluhan itu setiap hari jam kerja ya, setiap hari jam kerja Senin sampai Jumat ya, boleh menyampaikan keluhan-keluhannya. Nanti bisa melalui WhatsApp ya, ataupun voice note di 0811-3820-9440. Akan kami tampung dan akan kami jawab di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Tetaplah bersama kami, karena setelah ini di pukul 11 nanti akan kami hadirkan siaran kerjasama LKBN Antara dan RRI dengan topik kesempatan kedua dari dalam lapas. Kita akan bergabung dengan RRI Esperote, nanti di sana akan hadir narasumber kepala lapas perempuan kelas 2A Bandung di pukul 11 ya. Kita akan siarkan secara langsung. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Sekaligus Vero pamit undur diri, karena setelah Vero akan ada rekan Vero, Kakak Linda, yang akan menemani. Sampai jumpa dan selamat siang untuk kita semua.
1: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-38-01 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: menurutnya Leye bukan sekedar bahan pangan tapi juga bagian dari
1: Kupang siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat siang pendengar di rangkaian Kupang Siang. Jumpa lagi sama Linda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini di hari Rabu 5 Agustus 2026. Di saat ini Kupang Siang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda saat ini siaran tunda ini kerjasama LKBN Antara dan RRI. Podcast Antara untuk edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026 tentang kesempatan kedua dari dalam lapas, dihadirkan untuk Anda bersama dengan narasumber Ibu Gayatri, Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A Bandung.
4: Pemasyarakatan, yep. Bukan lagi penjara ya Bu.
5: Betul-betul.
4: Kita dibina, betul-betul diberi kesempatan, betul-betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
5: Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something, bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
6: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Dan sekarang ini Sobat Antara, saya sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Bandung. Dan di sini juga sudah ada Kepala Lapas Ibu Gayatri dan juga eks warga binaan Ibu Nia ya Bu ya. Sehat Ibu-ibu?
7: Alhamdulillah sehat.
6: Sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak kita diperkenankan untuk datang ke sini secara langsung. Dan tadi juga saya sempat berkeliling sejenak Bu untuk melihat kegiatan aktivitas yang berada di lapas ini. Dan menurut saya ini satu hal yang luar biasa, karena saya juga justru baru tahu. Saya pikir di awal image dari sebuah lapas ini adalah sebuah penjara yang menyeramkan ya Bu ya, yang hanya mungkin untuk menghukum para narapidana gitu kan Bu ya. Tapi setelah saya berkeliling sejenak di sini, saya melihat sangat produktif. Bahkan warga binaannya juga diajak untuk akhirnya diberdayakan begitu ya Bu ya. Bahkan beberapa karya yang mereka lakukan ini juga bernilai jual. Ini mungkin kita pengen tahu juga Bu, seperti apa sebetulnya peralihan dari kegiatan-kegiatan produktif yang berlangsung dari, kalau misalnya kita pikirkan gitu ya, dari stereotip masyarakat, di mana sebuah penjara ini kan menjadi satu hal yang suram ya Bu ya.
5: Baik Mbak, jadi tadi seperti yang sudah dikatakan ya, bahwa ada perubahan cara pandang tentang lembaga pemasyarakatan. Bahwa lembaga pemasyarakatan sendiri bukan sekedar tempat warga binaan menjalani masa pidana.
6: Betul.
5: Tetapi lembaga pemasyarakatan adalah tempat pembinaan.
6: Iya. Yep.
5: Nah, berbicara tentang pembinaan, tentu saja kita tidak lepas dari program Astacita dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden yang kemudian ditindaklanjuti dengan 15 program aksi dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi tentu saja di situ ada berbagai poin yang berkaitan erat dengan tugas fungsi kita di dalam lembaga pemasyarakatan.
6: Mungkin boleh disebutkan beberapa poin di antaranya yang juga berkaitan ya Bu ya, dengan kegiatan-kegiatan produktivitas yang ada di sini.
5: Ya, mungkin tadi kan Mbak sudah berkeliling ya, di situ melihat ada kegiatan kemandirian, kemudian ada juga kegiatan pembinaan kepribadian. Untuk kegiatan kemandirian, karena itu kaitannya dengan life skill, tentu saja itu sejalan dengan program untuk peningkatan UMKM bagi warga binaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian juga di situ warga binaan diharapkan untuk ikut aktif berperan di dalam program ketahanan pangan. Jadi ketahanan di dalam pangan. Lapas pun kita mengadakan kegiatan pertanian yang hasilnya itu di samping dimanfaatkan untuk dapur lapas juga bisa kita jual ke masyarakat yang nantinya juga akan bermanfaat juga untuk kesejahteraan warga binaan.
6: Oke, sebelum kita mungkin mengetahui lebih banyak mengenai kegiatan yang mungkin kaitannya dengan seni ataupun juga kegiatan yang tadi skill, soft skill itu ya Bu ya. Tadi saya menarik, pengen tahu juga soal ketahanan pangan yang dimaksud. Ini kan sebuah lapas ya Bu ya, dan saya juga rasanya tidak melihat sesuatu yang berkaitan dengan pertanian juga. Ini kegiatan seperti apa sih sebetulnya yang dilakukan?
5: Benar sih kalau Mbak tadi nggak ngelihat ya kegiatan ketahanan pangan. Sebenarnya kegiatan tersebut kita laksanakan di area yang ada di antara tembok lapas dan tembok blok hunian. Di situ ada space, di situ ada lahan yang bisa kita manfaatkan untuk lahan pertanian dan juga perikanan. Jadi di dalamnya ada tanaman, aneka sayuran lah, dan juga ada ikan,
6: budidaya ikan,
5: ada ikan lele, ada ikan nila. Kemudian kalau sebenarnya tadi memperhatikan ketika pertama datang di lapas, di depan layanan terpadu satu pintu itu di situ di depan yang biasa kita gunakan jika ada pendaftaran untuk kunjungan, di depannya itu sudah kita manfaatkan juga.
6: Nah, sebelum kita berlanjut kembali Bu, saya juga pengen nanya Ibu Nia nih Bu, sebagai ex warga binaan mungkin saya boleh tahu juga Ibu sudah berapa lama dibina di lapas ini dan kegiatan apa saja selama berada di lapas ini Bu?
4: Saya berada di lapas ini selama 8 tahun dan saya baru pulang tahun lalu.
6: Tahun lalu Ibu baru pulang?
4: Iya, baru pulang tahun lalu. Kalau misalnya mau bicara masalah apa kehidupan di dalam lapas ya, orang pasti berpikir sama seperti tadi Mbak ya, bahwa di sini tuh wah kayaknya kalau lapas menyeramkan atau apa. Itu juga yang ada dalam pikiran saya waktu pertama kali masuk sini. Ternyata di sini pertama sih kegiatan keagamaan, kependekatan keagamaan. Jadi kita ditenangkan dulu gitu.
6: Ya. Jadi pendekatan keagamaan yang dimaksud kepribadian tadi ya Bu
5: Ya, sebagai bagian dari pembinaan kepribadian.
4: Jadi yang baru datang itu memang ditekankan untuk mengikuti kegiatan kepribadian rutin yang muslim ke masjid, yang Kristen ada gereja, ada vihara juga. Nah, setelah itu adalah jadi pintu kesempatan buat kami. Karena kami merasa diberi kesempatan. Kemudian setelah itu banyak sekali kegiatan yang bisa kami ikuti. Itu pun jadi kesempatan. Akhirnya jadi ya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pihak lapas kepada kami. Itulah yang sebenarnya jadi fondasi kami untuk berusaha untuk pulih.
6: Iya, gitu. Sampai akhirnya bisa melanjutkan ke kegiatan yang kaitan dengan skill-skill tadi ya Bu ya.
4: Ketika, apalagi kegiatan-kegiatan di sini ini banyak juga yang berkolaborasi dengan pihak luar. Nah itu kan orang-orang itu kan memberi semangat ke kita ya. Jadi kita merasa tidak dihakimi, bertemu dengan orang lain, merasa didengar, punya kesempatan untuk bisa tampil gitu. Itu sebenarnya.
6: Okay.
4: Jadi rasa kepercayaan, diberi kesempatan juga.
6: Iya, betul sih. Terkadang kita juga butuh motivasi, dorongan dari spiritual journey juga ya Bu ya.
4: Betul.
6: Dalam hal ini dukungannya dari kepribadian tadi ya Bu ya. Dimana ya mungkin bisa jadi kita katakan bisa akhirnya membawa karakter yang baru juga untuk kita, dan akhirnya kita bisa termotivasi, bisa semangat untuk menjalani kegiatan baru lainnya seperti skill-skill yang sudah digalakkan, yang sudah ada di lapas ini. Saya mau balik lagi ke Ibu Gayatri. Tadi Ibu sempat berbicara mengenai ketahanan pangan juga ya Bu ya. Nah, ada kegiatan lain gak sih Bu yang lebih menarik atau mungkin kegiatan baru sejak pertama kali Ibu berada di sini? Karena Ibu kan sebelumnya itu Ibu dari lapas Bengkulu ya Bu ya?
5: Iya.
6: Di tahun 2025. Oke, nah ketika Ibu datang ke sini, apa yang berbeda? Kemudian ada sentuhan-sentuhan baru seperti apa yang Ibu berikan di lapas ini sehingga warga binaan yang ada di sini saya lihat semakin berdaya, bahkan mereka juga sangat bersahabat antar warga binaan satu dan lainnya.
5: Pada dasarnya seperti yang telah disampaikan Mbak tadi ya, bahwa di Lapas Perempuan Bandung kan sebenarnya sudah banyak kegiatan. Tetapi ketika kami datang ke sini tentu saja ingin membuat sentuhan yang berbeda. Kegiatan yang sudah ada dikembangkan, artinya kita harus lebih berinovasi dengan membuat variasi kegiatan yang sudah ada. Tapi ada satu hal yang memang kebetulan kegiatan tersebut baru semenjak kami berdinas di sini. Iya. Itu kegiatan membatik.
6: Membatik
5: itu termasuk bagian dari pembinaan kemandirian. Karena tujuannya adalah memberikan bekal ataupun life skill kepada warga binaan yang diharapkan akan bermanfaat ketika mereka sudah kembali ke masyarakat. Untuk batik ini kami memiliki beberapa varian lah ya, kita katakan ada batik tulis, kemudian ada batik cap. Ada juga batik kombinasi antara cap dan tulis, kami menyebutnya batik caplis. Kemudian ada juga ekoprint, dan dari ekoprint itu juga bisa kami kembangkan menjadi ekotik, ekoprint batik.
6: Ekoprint batik. Ya, ekoprint apa jangan-jangan yang ini kali Bu, salah satu contohnya?
5: Nah, kalau itu kebetulan kalau yang ini namanya ekoprint saja, tidak ada batiknya.
6: Oke.
5: Ya, jadi
6: itu masih dari daun ya Bu?
5: Dari
6: ya?
5: Daun. Jadi semuanya memakai warna alam.
6: Okay.
5: Daun ini kan di steam sehingga meninggalkan jejak. Biasanya kalau yang warnanya terang seperti
6: ada
5: ini,
6: warna
5: kita memakai
6: yang
5: tertinggal.
6: Betul-betul.
5: Daun jati. Dan untuk warna dasarnya kita juga menggunakan warna alam.
6: Okay.
5: Biasanya kita menggunakan kayu-kayuan yang di
6: perkayuan
5: ya,
6: yang berwarna ya, begitu ya Bu.
5: Berwarna. Biasanya setiap kayu juga memiliki ciri warna yang
6: ciri warna
5: berbeda.
6: Oke, oke. Ini berarti dipasarin juga dong, dipasarkan juga keluar untuk
5: tentu saja untuk semua hasil karya kami, tidak hanya batik ya, itu memang dipasarkan melalui marketplace.
6: Okay, okay.
5: Kemudian ada yang memang direct ya penjualannya. Selanjutnya kami juga sering mengikuti kegiatan pameran. Yang di situ juga tentu saja
6: berarti
5: tujuannya
6: hasil karya ini diikutkan ke pameran begitu.
5: Diikutkan ke pameran. Wow. Biasanya pameran itu juga tidak semua lapas ya, artinya memang ada seleksinya lah. Untuk karya-karya yang memang memenuhi syarat untuk dipamerkan, dianggap sudah layak bersaing dengan hasil karya yang ada di luar, itu biasanya dipilih untuk mengikuti pameran.
6: Selain mungkin membuat kain batik begitu Bu, ada tidak mungkin membuat baju atau mungkin sesuatu yang ready to wear lah ibaratnya, seperti ini misalnya dompet atau yang lain?
5: Benar sekali bahwa selain kami membuat produk batik, kita katakan adalah ya fashion dan aksesoris. Jadi seperti ini contohnya Mbak, ini kan
6: ini dompet ya Bu ya?
5: Dompet. Jadi sebenarnya ini buat dompet koin ya. Yang sebenarnya ini adalah sisa.
6: Oh ini ya, sebetulnya kain percaya.
5: Biasanya ya sisa dari batik. Gitu, ya. Atau misalnya reject nih. Kan sayang nih, masih bisa kita manfaatkan untuk membuat produk lain. Tidak hanya membuat dompet sih, sebenarnya bisa untuk membuat pouch. Yeah. Kemudian untuk perca itu bisa disambung-sambung. Nanti kita bisa buat menjadi vest. Misalnya outer itu masih bisa. Intinya tidak ada yang terbuang. Semua juga bisa mempunyai nilai nilai produktif lah ya, artinya mempunyai nilai komersil.
6: Betul, gitu. Betul, bernilai jual ya Bu ya. Saya mau ke Bu Nia lagi nih Bu. Ibu selama di sini 8 tahun, kegiatan yang Ibu lakukan, tadi kan Ibu sudah bicara bahwa saya juga mendapatkan nih dari sisi kepribadian ya Bu ya, pembinaan dari sisi kepribadian. Untuk pembinaan dari sisi skillnya sendiri nih Bu, kalau Ibu Nia selama di sini kegiatan yang ngapain?
4: Saya itu memang lebih banyak di kegiatan kepribadian, tapi di sini tuh wajib seperti tadi Ibu ya, jadi
6: harus ikut.
4: Semua orang harus punya skill.
6: Oke. Okay.
4: Saya di sini saya bisa merajut dan saya ikut bakery. Jadi saya juga bisa
6: bakery juga ada.
4: Iya, waktu itu saya jadi pernah ikutan bakery, kemudian merajut juga. Ada beberapa produk saya juga bikin sepatu.
6: Dari rajutan tas, itu. Ya. Apa jangan-jangan ketika Bu Nia keluar, sekarang sudah punya usaha bakery lagi?
4: Oh, enggak. Saya masih
6: tapi
4: melanjutkan
6: apa
4: usaha
6: yang Bu Nia fokuskan setelah keluar dari sini dan Ibu Nia punya bekal skill yang banyak tadi, merajut, bakery itu skill yang menurut aku hebat dan bernilai jual juga loh ketika kita berada di tengah masyarakat, kembali ke masyarakat.
4: Saat ini masih jadi hobi aja. Jadi kalau misalnya anak saya atau ponakan saya pengen bikin boneka, saya bisa bikinin, enggak usah beli. Nah, tapi kalau yang jadi bekal ilmu yang saya ambil dari sini adalah ternyata kita itu bisa tersentuh oleh kolaborasi, oleh kesempatan dan tadi ya kepercayaan ya, yang betul, diberikan. Betul. Kita di sini sering diminta untuk, misalnya kita ingin menghibur diri kita nih, kita bikin event yang kita sendiri yang atur, kita yang manage.
6: Wow.
4: Gitu. Jadi
6: hitung-hitung kita latihan membuat event organizer gitu ya.
4: Betul. Terus kita juga kan ada kelas menulis nih. Jadi itu juga suatu penghargaan buat kami waktu itu. Jadi kelas menulis puisinya digunakan oleh orkestra UI waktu mereka mengadakan orkestra akhir tahun. Jadi lirik lagu yang dibawakan adalah puisi yang kami buat di kelas menulis di sini. Nah, karena kami merasa tersentuh oleh penghargaan orang-orang luar yang melihat kami, mendengar, itu kan kebutuhan kami ya, Bu.
6: Betul.
4: Pengen di ada orang yang mendengar, ada orang yang
6: menerima kita.
4: Menerima. Nah, itu yang kami rasakan akhirnya. Jadi saya bersama teman-teman membuat suatu movement namanya Unbound, itu untuk saling membantu teman-teman
6: ex-warga binaan
4: di dalam
6: apa,
4: sehingga kami kemarin ini diundang ke World Congress World Congress untuk probation and parole di Bali dan kami sampaikan. Jadi yang datang adalah praktisi hukum yang mereka akan menerapkan suatu undang-undang atau misalnya mengenai hukum di pemasyarakatan. Tapi kami menyampaikan apa yang kami rasakan. Nah, itu mudah-mudahan juga sesuai dengan perubahan sekarang ya, bahwa pemasyarakatan bukan lagi penjara ya, Bu.
6: Betul-betul.
4: Kita dibina, betul-betul diberi kesempatan, betul-betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
6: Bukan Bu Nia juga hubungan dengan lapas ini masih sangat
4: alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu sangat welcome juga gitu kan, memberi kesempatan dan saya juga berniat untuk terus menjaga teman-teman di sini supaya semangatnya tetap bisa cepat pulih.
6: Betul gitu. Betul. Tapi Ibu Nia menyemangati teman-teman di sini dengan cara apa? Apa mungkin misalnya Ibu Nia ikut mengisi kelas juga pada akhirnya menjadi mentornya kah mungkin atau seperti apa?
4: Kita biasanya bikin kegiatan
6: selama
4: ini kegiatan. Kita memang fokusnya ke perempuan dan anak-anak di kegiatan di movement yang Unbound ini. Ya saling inilah saling menyemangati. Karena karena kami merasakan dulu pernah disemangati juga dan itu efeknya besar sekali buat kami. Nah, kami enggak mau terputus. Jadi kami ingin
6: jangan sampai
4: teman-teman kami juga merasakan apa yang pernah kami rasakan dulu gitu.
6: Setidaknya mereka ada yang menyemangati, merangkul
4: betul,
6: gitu
4: yang
6: ya,
4: tidak menghakimi, yang enggak nanya-nanya masalah kasusnya apa atau segala macam. Ayo diberi kesempatan
6: biarlah kita lupakan kasus-kasus mungkin yang pernah terjadi, yang pernah mereka perbuat begitu ya. Tapi mereka pada akhirnya ketika sudah dibina di sini akan menjadi seseorang yang berbeda, yang baru, dan pastinya memberikan dampak positif ya Bu ya buat masyarakat. Nah, kalau dari ceritanya Bu Nia nih, Bu Gayatri, apakah ini memang menjadi tujuan utama sebetulnya dari pembinaan yang ada di Lapas Sukamiskin ini atau seperti apa nih Bu?
5: Apa yang disampaikan oleh Teh Nia tadi itu tidak salah.
6: Betul.
5: Artinya memang tujuan kita membina warga binaan itu kan bahasa mudahnya ya, untuk membuat mereka menjadi lebih baik. Nah, lebih baik ini kan penerjemahannya banyak ya.
6: Iya, iya, abstrak itu ya Bu ya. Iya.
5: Yang jelas ketika pengalaman kami sendiri sih dengan bekerja di dalam lapas menjadi tahu bahwa ternyata warga binaan ini luar biasa. Ternyata banyak potensi yang bisa digali dan pada akhirnya bisa dikembangkan di dalam lapas. Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something, bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
6: Wow.
5: Karena emang benar-benar banyak hal yang tidak terduga yang justru ditemukan di dalam lapas. Artinya itu semua kan tidak tercapai dengan begitu saja ya. Artinya kita juga harus mengubah mindset kita bahwa kita di dalam membina itu juga yang namanya disiplin, keamanan itu sudah pasti karena kita masyarakatnya berada di dalam lapas yang tentu saja sebenarnya itu kan dibatasi oleh berbagai aturan ya. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan bahwa kita harus mengedepankan sisi humanis. Ketika kita membina, kita harus memanusiakan istilahnya, memanusiakan warga binaan yang ada di dalam lapas sehingga pada akhirnya mereka menjadi punya chemistry lah dengan petugas, ketika mengikuti pembinaan pun tidak ada lagi unsur paksaan yang mungkin pada akhirnya mungkin pada awalnya dipaksa, karena disiplin itu kan memang harus dipaksa.
6: Betul.
5: Nah, dengan dipaksa lambat laun karena pendekatan kita yang lebih baik dengan yang humanis tadi, akhirnya tercipta ikatan dan mereka melakukannya dengan ikhlas. Harapannya ya mereka berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
6: Betul.
5: Kami selalu mengatakan bahwa orang baik itu bukan orang yang bersalah.
6: Tidak punya salah.
5: Tidak punya kesalahan, tapi yang bersalah kemudian menyesal dan tidak mengulangi lagi. Karena semua kami yakin pasti punya potensi untuk berubah, bahkan berkembang menjadi lebih baik lagi.
6: Betul, betul, betul. Tapi kalau misalnya ada anggapan dari masyarakat misalnya seperti ini kan lapas, kalau misalnya hanya sekedar kegiatan pembinaan, wah enak sekali ya gitu. Efek jeranya di mana nih? Nah, Ibu sebagai pimpinan di lapas ini menjawabnya seperti apa?
5: Ya memang kalau untuk masyarakat di luar, untuk orang awam akan menganggap, wah enak banget di dalam dikasih makan gratis. Tapi sebenarnya siapapun orangnya tidak akan ada yang merasa nyaman jika dibatasi. Seenak apapun kayak namanya di dalam, gak usah jauh-jauh lah. Kita di rumah nih punya gerbang kan, gak usah keluar gerbang lah, sehari aja betah enggak.
6: Enggak.
5: Sebenarnya itu kan sudah merupakan secara tidak langsung
6: betul,
5: itu
6: betul.
5: Efek jerah.
6: Iya, iya sih.
5: Tapi perkembangan zaman, tuntutan yang semakin modern, tentu saja kita harus mengikutinya. Enggak mungkin kita, oh ini harus biar kapok, bagaimana kan tidak. Seperti itu.
6: Betul-betul. Dan tadi juga saya sebenarnya sempat ngobrol, Bu, waktu di dalam salon. Terus saya sempat bertanya, ini kegiatannya ngapain aja? Kemudian gimana sih pengalaman atau kesan-kesan lah selama berada di lapas ini? Mereka bilang senang banget. Sangat bersahabat dengan warga binaannya. Lalu saya juga bertanya, bosan nggak sih ada di sini? Enggak, karena di sini banyak kegiatan, kegiatannya wah rame, Bu, macam-macam, warna-warni, mewarnai hidup mereka, intinya seperti itu. Bahkan saya juga nanya, bosan nggak sih nggak pegang handphone, kemudian tidak ada sesuatu yang FOMO, ibaratnya kan kalau kita lihat handphone kita pengen ikutan ya, pengen melihat sesuatu yang baru gitu ya, Bu, di luar sana seperti apa sih gitu. Ternyata mereka enggak, mereka justru menangkap itu dengan positif, karena ternyata di sini juga ada library, ada perpustakaan, ya. Kemudian bahkan ada les bahasa Inggris, saya juga baru tahu, ada les bahasa Jerman juga. Itu boleh, Ibu, cerita dong seperti apa sih, Bu?
5: Iya, benar yang disampaikan oleh teman-teman warga binaan tadi ya, bahwa di sini ada kelas bahasa yang masih merupakan bagian dari pembinaan kepribadian. Tadi Tehnia menyampaikan ada kelas menulis, betul. Kelas bahasa itu ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, dan ada bahasa Mandarin. Kebetulan juga kami bekerja sama dengan pihak di luar lapas, tetapi ada juga dari warga binaan yang kebetulan juga sudah memiliki kemampuan lebih, itu juga ikut membantu. Kami di dalam memberikan berbagi pengetahuan kepada teman-teman.
6: Kalau Tehnia sendiri nih, Tehnia kan udah 8 tahun, kemudian tadi sempat bilang bahwa saya di sini merasakan ada spiritual journey yang sampai akhirnya ketika keluar dan kembali ke tengah masyarakat, jadi termotivasi dan ingin menguatkan teman-teman warga binaan yang masih berada di sini gitu kan. Tapi mungkin boleh cerita ya kesan-kesan selama di sini, seberapa bosannya kah di sini, kemudian untuk mengisi waktu bosan itu apa yang dilakukan, dan mungkin kegiatan-kegiatan lain ya, mungkin kita nggak tahu ya di dalam lapas ini seperti apa.
4: Kebetulan saya nggak sempat ngerasa bosan,
6: nggak pernah ngerasa bosan ya.
4: Karena kebetulan yang tadi kegiatan yang tadi disebutkan itu saya adalah pembuka intelektual waktu itu, jadi itu tuh Bu, yang kelas-kelas itu ya Bu, jadi lapas ini juga memberikan kesempatan untuk warga binaannya yang putus sekolah itu yang
6: untuk lanjut lagi.
4: Betul. Jadi kita ada kejar paket, ada PKBM ya. Nah, jadi untuk anak-anak yang putus sekolah itu yang masuk ke sini dengan ijazah SD, dia pulang bisa menegakkan kepalanya karena dapat ijazah SMA.
6: Wah, luar biasa loh, Bu.
4: Iya,
6: itu keren-keren. Iya, saya juga merinding. dan sangat beruntung.
4: Dan maksudnya, itu salah satu apa ya? Salah satu juga yang saya ingin terus kuatkan untuk teman-teman di sini supaya nggak kehilangan semangat. Ayo, walaupun kita di dalam, tapi kita masih diberi kesempatan gitu. Ini ada kesempatan, ayo gunakan. Jangan sia-siakan waktu. Kehilangan tadi Mbak bilang, oh udah enak ya di dalam ya, makan gratis atau enggak, sama sekali enggak enak Mbak. Walaupun gimana. Betul.
6: Kita jauh dari keluarga, itu kan jadi satu hukuman.
4: Sudah jadi
6: juga
4: hukuman
6: sebenarnya.
4: Hukuman sosial, sanksi sosial, kemudian kita nggak bisa memeluk anak kita ya. Terus kalau ada kekhawatiran, takut namanya umur nggak pernah tahu, kita kehilangan anggota keluarga.
6: Betul,
4: nah beruntungnya di sini itu suka ada momen misalnya hari ibu atau apa yang kita bisa bertemu. Malah ini ada gebrakan baru nih, saya baru.
6: Oh gitu.
4: Ini saya nggak ngalamin. Jadi ibu bikin pertemuan antara ibu dan anak tapi nginep ya Bu.
6: Iya Bu. Wah. Jadi anak-anak dibawa ke sini.
5: Boleh.
6: Ya, tapi ada kekhawatiran tertentu nggak sih, kan anak-anak dibawa ke satu tempat yang mungkin sensitif ya Bu ya?
5: Jadi begini Mbak, ketika kita memutuskan untuk membuat suatu kegiatan atau katakanlah melakukan inovasi di dalam lapas, itu tidak yang serta-merta, kita bikin ini tidak, tapi tentu saja melalui kajian lah ya.
6: Pasti dan sudah dipertimbangkan
5: ya,
6: gitu
5: kajian
6: ya,
5: dari sisi keamanan, sisi ke pembinaan, dan tentu saja kami sudah berkonsultasi dengan pimpinan. Artinya kita membuat kegiatan tapi tidak bertentangan dengan aturan. Karena untuk kegiatan ini, kebetulan kami memberi nama Barudak. Barudak itu
6: Barudak,
5: obat rindu ibu dan anak. Jadi namanya tetap memakai kearifan lokal, memakai bahasa Sunda.
6: Bahasa Sunda, tapi Barudak.
5: Artinya itu obat rindu ibu dan anak. Itu saja. Anak-anak yang diperkenankan mengikuti kegiatan dan ibunya itu sudah melewati beberapa persyaratan nih, tahapannya antara lain harus berkelakuan baik, itu sudah pasti ya kegiatan apapun. Kemudian harus rajin ataupun aktif mengikuti kegiatan pembinaan karena ada absensinya.
6: Ada absensinya.
5: Kita buat nama juga nih, namanya Saskia.
6: Oh gitu.
5: Sistem absensi kegiatan warga binaan.
6: Oke.
5: Okay. Itu akan direkam siapa yang tergantung nih, misalnya kuotanya
6: secara
5: 10.
6: Digital begitu Bu, apa absensinya?
5: Iya. Itu digital, artinya kita dibantu oleh dibantu dengan HP lah ya, buat scan karena kan warga binaan tidak pegang HP.
6: Iya betul.
5: Iya, oleh petugas. Kemudian ya ada berbagai persyaratan lah yang tentu saja harus dipenuhi sehingga mereka bisa terpilih mengikuti kegiatan Barudak. Jadi untuk anak juga usianya dibatasi.
6: Okay.
5: Sampai dengan,
4: jadi termotivasi ya Bu.
5: Ya, jadi mereka wah ayo berlomba.
6: Bisa. Berlomba melakukan kebaikan.
5: Diberikan kesempatan bermalam. Satu malam sih. Satu dan malam melakukan kegiatan bersama orang tuanya.
6: Oke, okay. Itu berarti kalau bermalam tidur di dalam
5: Tenda.
6: Di tenda?
5: Di dalam tenda.
6: Jadi dibuat
5: seolah-olah camping.
6: Kayak camping ya?
5: Tapi di dalam aula. Cuma dibuat tenda supaya ya privacy lah sebenarnya, biar bisa ya namanya ketemu
6: sepeluk
5: sama anak
6: yang
5: bisa peluk anaknya.
6: Iya betul, mau ngobrol apa, mau nangis-nangis.
5: Biasanya dibuat apa? Game, kemudian outbound. Bahkan outboundnya boleh tuh sampai ke yang tadi, lahan pertanian tadi.
6: Oh iya.
5: Yang penting ada pengawalan petugas.
6: Oke, ya penting itu ya Bu ya, pengawalan petugas itu.
5: Keamanan karena tetap.
6: Betul.
5: Kita tidak boleh mengabaikan.
6: Karena bagaimanapun meski misalnya kita lapas ini, kita menggunakan pendekatan humanis, tapi tetap memang harus bisa apa ya, menunjukkan juga bahwa penjagaan yang dilakukan di sini dilakukan secara ketat dengan tegas begitu ya Bu. Kalau Bunia nih, Bunia, aku pengen tahu juga pelajaran terbesar apa sih sebetulnya yang Bunia dapatkan selama dibina di lapas ini, dan tentu mungkin ada pesan-pesan gak sih yang pengen disampaikan buat teman-teman warga binaan.
4: Iya, orang beranggapan ya kalau misalnya datang yang masuk ke lapas ini adalah akhir dari segalanya gitu, menganggapnya begitu ya. Tapi ternyata enggak begitu. Ini justru ini adalah awal untuk kita bisa mulai dari nol.
6: Bertransformasi.
4: Bertransformasi. Dan menurut saya kesempatan kedua itu bukan hadiah yang kita terima. Itu adalah tanggung jawab. Nah, Jadi kalau misalnya kita merasa menyesal, kita ingin memperbaiki diri, kembali bukan pulih bukan kembali ke diri kita yang dulu. Tapi yang lebih baik lagi.
3: Betul, betul.
4: Inilah kesempatannya. Allah kasih jalan.
6: Iya. Dan ibunya juga turut menyemangati teman-teman ya.
4: Betul,
6: kalau begitu ya.
4: Betul. Karena kan mungkin teman-teman juga seperti saya dulu perlu dikuatkan, perlu diyakinkan bahwa ini bukan akhir dari segalanya.
6: Oke, terakhir Ibu Gayatri, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman-teman warga binaan juga mungkin, atau mungkin buat publik, buat masyarakat umum, bahwa ya lapas ini adalah sekarang sudah berbeda paradigmanya. Kita melakukannya dengan pendekatan-pendekatan humanis, meski tetap dengan secara tegas, secara ketat memproses hukum tersebut ya Bu ya. Seperti apa Bu?
5: Kalau harapan untuk warga binaan tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah disampaikan oleh Tehnia, bahwa untuk warga binaan pemasyarakatan, jangan merasa bahwa ini akhir dari segalanya.
6: Karena
5: pada dasarnya setiap manusia itu kan punya ujian dengan cara yang berbeda. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Jadi jika ujiannya pada saat ini teman-teman warga binaan ada di dalam lapas, ya harus dijalani dengan ikhlas. Dijalani dengan ikhlas, kemudian harus tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembinaan sehingga nanti benar-benar siap ketika kembali ke masyarakat. Dan harapan untuk masyarakat bahwa jangan pernah menganggap adanya kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di lapas itu membuat mereka tidak jera. Sama sekali bukan seperti itu. Karena sudah terjadi perubahan paradigma, kita bukan lagi memberikan sekedar penjeraan kepada warga binaan yang menjalani masa pidana, tetapi lebih ke perubahan perilaku, perubahan sikap agar mereka juga bisa menjadi manusia yang berguna, tidak dianggap sebagai sampah. Dan kami juga berharap masyarakat juga memberikan dukungan penuh kepada kami, karena mustahil tujuan yang kami harapkan dapat tercapai kalau kami bekerja sendiri. Karena itu akan membutuhkan dukungan selain dari warga binaan sendiri, dari petugas, yang pastinya juga dukungan dari masyarakat.
6: Dukungan dari masyarakat, bahwa jangan sampai menjudge begitu ya Bu.
5: Betul.
6: Ya, tentang lapas ini bahwa sesuatu yang menyeramkan, tidak ada masa depannya, dan bahkan sampai mengucilkan mungkin nanti warga binaan yang pada akhirnya kembali ke masyarakat begitu ya Bu ya.
5: Malah kalau dikucilkan mereka menjadi putus asa.
6: Betul.
5: Malah berpotensi
6: untuk kembali lagi.
5: Betul.
6: Iya.
4: Itu yang ingin kami rangkul.
6: Iya. Saya juga pasti harapannya demikian karena saya juga benar jujur seneng banget deh tadi selama berada di sini. Saya merasa mereka bukan seseorang yang harus saya hindari loh. Terima kasih Ibu Gayatri dan juga Ibu Nia. Dan terima kasih juga Sobat Antara untuk podcast di hari ini. Jangan lupa juga untuk saksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, dan di sini juga ada Ibu Gayatri serta Ibu Nia juga pamit. Sampai jumpa.

0: kemarin.
1: Iya, pendengar kita baru saja ya mengikuti ini podcastnya Antara Siaran Tunda Kerjasama LKBN Antara dan RRI tentang kesempatan kedua dari dalam lapas. Dan pendengar kita masih terus lanjut ya untuk rangkaian Kupang Siang di pukul 12 nanti ada informasi olahraga dalam Dinamika Olahraga.
2: Oke, baik. Kak, boleh sharing juga nih untuk
3: kita balik kan? Tidak semudah itu sayang. Aku tuh.

Pendengar selamat siang, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengungkapkan momentum Piala Dunia 2026 kemarin itu dimanfaatkan oleh jaringan judi online untuk meningkatkan aktivitas taruhan sepak bola. Jadi, selama pertengahan Juni sampai Juli 2026, PPATK mencatat nilai deposito judi online ya terkait ajang ini mencapai 1,02 triliun dalam 6.1.352 transaksi. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana mengatakan penghentian ya telah menghentikan sementara transaksi pada 2.815 rekening dengan total saldo sekitar 325,43 miliar. Langkah ini sebagai bagian dari upaya penanganan aktivitas keuangan yang diduga berkaitan dengan perjudian online. Ya. Oke, Piala Dunia sudah berakhir begitu ya, tapi masih ada cerita di balik ya penyelenggaraan Piala Dunia 2026 kemarin. Jadi, menurut PPATK, penambahan jumlah transaksi tidak hanya menunjukkan aktivitas judi online yang masih tinggi, tapi juga mencerminkan semakin optimalnya sistem deteksi transaksi keuangan mencurigakan. Penguatan parameter pemantauan membuat transaksi bernilai kecil dan berulang sebelumnya sulit diidentifikasi, kini bisa diidentifikasi lebih efektif. Ya, jadi memang ya Piala Dunia itu kan harusnya jadi momentum untuk menikmati prestasi dan sportivitas begitu ya, bukan menjadi pintu masuk untuk perjudian. Oke. Okay. Ya, memang selalu akan ada cerita begitu ya dalam pelaksanaan Piala Dunia 2026 kemarin. Oke, okay, kita masih akan terus lanjut informasi tadi. Anda bisa baca lebih jelas, lebih lengkap di rri.co.id. Memproduksi cookies yang sama. Satu. Persaingan dengan UMKM cookies lain.

0: Lagi ngapain, Pa?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pa? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih

0: Ya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi memperkuat sinergi untuk memutus ekosistem judi online. Kolaborasi ini melibatkan industri perbankan guna memperkuat pengawasan transaksi keuangan dan menekan peredaran dana hasil perjudian. Ya, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari mengatakan kolaborasi menjadi kunci untuk memutus aliran dana aktivitas judi online maupun penipuan digital. Menurutnya, penguatan sistem perbankan harus berjalan beriringan dengan upaya penegakan hukum. Dan OJK bersama Komdigi ya terus memperkuat Indonesia Anti-Scam Center. Hingga kini Indonesia Anti-Scam Center telah menerima lebih dari 608 ribu laporan, memblokir lebih dari 557 ribu rekening, serta mengembalikan dana korban hampir 200 miliar rupiah. Ia juga mengajak industri perbankan untuk memperkuat informasi manajemen risiko teknologi, meningkatkan sistem pemantauan transaksi, serta memperluas edukasi kepada nasabah. Langkah ini penting agar masyarakat tidak menjadi korban perjudian online maupun berbagai bentuk penipuan digital. Informasi pasti dari rri.co.id.
1: Jackpot. Jackpot. Ayo. Keren. Depo habis. Boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Bayern Munich taklukkan JJ United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Petenis Arina Sabalenka raih kemenangan meyakinkan pada babak 64 besar Canadian Open 2026. 47 pemain akan memperkuat timnas putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-André ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Michael Sanche. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michael Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan JG United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern Munchen meraih kemenangan tipis 2-1 atas JG United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di JG World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas terik lebih dari 30 derajat Celcius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan JG United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usai laga pelatih Munchen, Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: You can make a very good game.
3: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya. Jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif, dan pemain kami tidak ada yang cedera.
2: It was quite positive for us. It was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
3: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the boys.
4: Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya, tetapi menurut saya hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.
3: See where we're at and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, produk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: This time it's Hiroki Ito. There was no one.

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Viñales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

0: Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Liliana Nadia menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka with the impressive victory to start off her campaign in Toronto.
2: Aryna Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
3: Yeah, it was quite a weird game. I gotta say,
2: ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat timnas putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.

0: mendapatkan pendapatan sebesar 705 miliar rupiah per musim. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat Kongres Tahunan PSSI Senin lalu. Peningkatan tersebut dinilai Erick menjadi indikator membaiknya ekosistem sepak bola nasional, sekaligus berdampak pada bertambahnya pemasukan klub peserta kompetisi. Menurutnya, pertumbuhan nilai komersial kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
0: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI bidang media Arya Sinulinga menuturkan, jadwal liga nantinya akan menentukan jadwal Kongres Pemilihan PSSI tahun 2027, di mana liga musim 2026-2027 harus lebih dulu berakhir sebelum Kongres dihelat.
2: Apapun namanya, regulasi liga kan yang buat PSSI, untuk yang sekarang juga. Ketentuannya, permainannya, apa semua. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita belum pertanggungjawabkan, belum selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya. Makanya selesaikan dulu liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita kongres. Jadi,
0: selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdulite Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu kondisinya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk...
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru termasuk legion asing sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Skor yang tidak diinginkan oleh coach dan tidak puas. Akan ada step juga atas yang kami sama semua pertandingan ini. Dan para pemain kita memang kondisinya tidak 100%, hanya 30-40% dari coach. Jadi tanggal 4 September setelah liga mulai.
2: Bek Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melaju ke final ya. Ya buat saya dan teman-teman, ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita si Rika nanti. Ya, sekali lagi selamat. Sebenarnya kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu kondisinya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya memang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik kondisinya.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: kabar dari bulu tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi ya saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali karena ketika saya di latihan ini, saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini ya alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Japan Open sih, dari kekurangan 2 minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, makin ditambahin. Terakhir mungkin di China Open 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya, kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Ziyi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku pegangin.
2: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di kejuaraan dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih satu medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam dua turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Selamat siang pendengar di rangkaian Kupang Siang sama Linda dan juga Kak Riana yang menemani siang hingga sore hari Anda. Kembali di kawasan Tompel 8 Pro 1 FM 94,4 MHz. Oke, pendengar, informasi ini ada informasi-informasi yang Linda hadirkan untuk pendengar semuanya sampai di jam 1. Kita lanjut lagi dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Informasi yang Linda hadirkan untuk Anda ini tentang pengibaran bendera merah putih. Iya, boleh nih diajukan gunakan tangannya gitu ya, diangguk-angguk atau diiyakan gitu kalau yang sudah mengibarkan bendera di depan rumahnya ya, sudah pasang umbul-umbul ya untuk menyemarakan di bulan Agustus ini, bulan kemerdekaan. Ya, terkait dengan pengibaran bendera merah putih di rumah itu jadi kewajiban warga negara ya setiap peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus. Ketentuan ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Jadi di pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 ya tahun 2009 tentang mewajibkan pengibaran bendera merah putih setiap tanggal 17 Agustus. Kewajiban ini berlaku bagi pemegang hak penggunaan rumah, gedung, kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan kendaraan pribadi. Dan aturan ini juga diterapkan di seluruh wilayah NKRI serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Jadi kalau untuk pengibaran bendera di Hari Kemerdekaan itu juga menjadi bentuk penghormatan ya terhadap perjuangan bangsa sekaligus simbol identitas negara. Ya, undang-undang juga mengatur ya sejumlah larangan ya dalam penggunaan bendera merah putih untuk menjaga simbol kehormatan negara. Jadi masyarakat dilarang nih untuk mengibarkan bendera yang sudah rusak, bendera yang robek, yang luntur, kusut gitu atau terlihat kusam pada saat digunakan. Dan selain itu bendera merah putih juga tidak boleh nih digunakan sebagai media iklan, ya pembungkus barang, atap ataupun tempat pemasangan berbagai tanda. Ya jadi larangan juga mencakup tindakan menghancurkan, menginjak, membakar atau menodai bendera karena bisa menjamin penghormatan simbol negara. Ya, informasi ini dari rri.co.id dan kalau mungkin bisa dilihat kembali bendera-bendera yang dipasang ya, apakah itu sudah mulai rusak, kusut ataupun luntur, kayaknya segera diganti ya. Kita masih terus lanjut untuk informasi-informasi di rangkaian Kupang Siang.
1: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
2: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
1: Oh iya, apa tuh?
2: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
1: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
2: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
1: Emang maknanya apa?
2: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
1: Kalau Monaco?
2: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
1: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
2: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita.

0: Iya, informasi ini untuk yang punya rencana begitu ya, yang punya rencana untuk mengikuti upacara peringatan HUT RI ke-81 tahun 2026. Pendengar, pemerintah membuka pendaftaran bagi masyarakat untuk bisa menghadiri upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Ada 8.100 tiket. Ya, 8.100 tiket kuota untuk upacara detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka di 17 Agustus 2026. Jadi dari Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI, proses pendaftaran berlangsung selama 3 hari mulainya hari ini. Oke, war tiket ya mulai hari ini. Tanggal 5 ya sampai 7 Agustus 2026. Pendaftaran dengan pembukaan setiap harinya mulai pukul 10 pagi, sudah mulai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi, panitia menyediakan kuota yang terbatas setiap harinya. Pendaftaran akan ditutup setelah kuota terpenuhi. Ya, jadi ini kesempatan ini jadi bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat supaya bisa mengikuti prosesi upacara secara hikmat. Dan selain ya menyaksikan upacara bendera dengan Inspektur Upacara Presiden Prabowo, masyarakat juga bisa menyaksikan pagelaran kesenian dan kebudayaan secara langsung di Istana Merdeka Jakarta. Animo masyarakat diperkirakan akan tinggi ya seperti tahun-tahun sebelumnya, sehingga kuota undangan yang tersedia akan segera terisi. Ya, masyarakat ya bisa mendaftar secara online melalui laman Pandang Istana ya. pandang.istanapresiden.go.id yang saat ini sudah bisa diakses, dan calon pendaftar juga bisa menyiapkan dokumen dan data diri sebelum mendaftar. Oke, informasinya dari rri.co.id tadi, yang punya niatan untuk mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus nanti di Istana Merdeka Jakarta, silahkan war tiket ya, sudah dibuka sejak jam 10 pagi tadi sampai di tanggal 7 Agustus 2026.
1: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
2: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
1: Ya, tapi kan emak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
2: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
1: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
2: Asik, Farel dan kawan-kawan.

0: Oke, ini tentang tiket gitu ya. Pemerintah menyiapkan 8.100 tiket undangan untuk masyarakat yang mau mengikuti upacara secara langsung di Istana Merdeka Jakarta dengan Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto. Jadi undangan ini untuk mengikuti peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka pada 17 Agustus 2026. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro. Dan 8.100 undangan ini ya itu sudah termasuk dengan 300 pemenang yang berpartisipasi dalam polling logo HUT RI yang ke-81 tahun 2026. Berarti tinggal berapa ini? Tinggal 7.800 undangan ya untuk masyarakat umum. Ya, jadi tidak hanya mengikuti upacara ya detik-detik proklamasi dan juga penurunan bendera, tapi masyarakat yang hadir langsung di sana juga bisa menyaksikan ya pagelaran-pagelaran budaya Nusantara yang diselenggarakan ya ini dalam rangkaian-rangkaian upacara. Dan tidak hanya itu saja ya, selama bulan kemerdekaan Agustus 2026 ini di tanggal 14 Agustus itu akan ada pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. 15 Agustus ada gelar siarah nasional renungan suci ya. 17 itu memang puncaknya begitu ya, dan di 30 Agustus nanti ada lomba lari atau Merdeka Run di depan Istana Merdeka Jakarta. Oke, itu informasinya. Dan di pukul 13 nanti ada informasi dalam aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur.
1: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya kita kasih warna merah, pohonnya juga warna merah, jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia, ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0.

0: Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Rabu 5 Agustus 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Sekolah Garuda di Kabupaten TTS bangkitkan semangat masyarakat wujudkan SDM berkualitas. Pemerintah Provinsi NTT bersama Kementerian ATR BPN perkuat sinergi penataan pertanahan dan tata ruang. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya. Warga Kabupaten Timur Tengah Selatan RT 8 RW 3 Kelurahan Oibisa Jibrail Tobi kepada RRI merasa bangga atas hadirnya Sekolah Garuda di Kota Soe. Menurutnya, secara pribadi ia sangat mendukung pembangunan Sekolah Garuda yang masih berproses dan telah memulai tahun ajaran baru yaitu 2026-2027. Ia pun berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian besar kepada masyarakat Kabupaten TTS dan umumnya warga NTT. Dengan hadirnya Sekolah Garuda, ia berharap kehadiran Sekolah Garuda semakin mendorong semangat orang tua, guru, dan pemerintah daerah untuk mempersiapkan generasi muda agar mampu bersaing meraih kesempatan belajar di Sekolah Garuda.
2: Lokasi wisata tersebut dapat ditempuh sekitar 90 menit menggunakan kendaraan.
3: Kita sebagai warga, sebagai orang tua, perlu menyiapkan anak-anak kita dengan potensi yang ada, dengan sumber daya yang ada, supaya kalau dapat mereka bisa masuk dalam unggulan sekolah tersebut. Secara keseluruhan, secara pribadi, saya sangat setuju dengan kehadiran SMA Garuda yang dibangun di wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Terima kasih untuk hal ini. Terima kasih, salam merdeka untuk Pak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia yang punya harapan yang tinggi, mimpi yang tinggi untuk membawa anak-anak bangsa menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar dan unggul berkompetensi dalam segala bidang. Terima kasih.
1: Sekolah Garuda di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu SMA unggul Garuda yang dibangun pemerintah pusat sebagai bagian dari program pengembangan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Sekolah ini dirancang untuk memberikan pendidikan menengah berkualitas tinggi dengan penekanan pada penguasaan sains, teknologi, rekayasa, dan matematika serta membina kepemimpinan, karakter, dan daya saing global peserta didik. Pemerintah Kota Kupang mendukung pelaksanaan sekolah lapang cuaca nelayan yang digelar BMKG sebagai upaya meningkatkan keselamatan nelayan saat melaut. Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jeffrey Eppelt, mengatakan program ini penting karena membantu nelayan memahami informasi cuaca sebelum beraktivitas di laut. Menurutnya, keselamatan harus menjadi prioritas samping upaya mencari nafkah.
4: Program yang sangat baik untuk membantu nelayan kita agar mengais rezeki, ya itu bagian dari sebuah panggilan dan tugas, namun keselamatan juga harus menjadi utama. Jadi kegiatan hari ini memberi edukasi yang baik, yang benar bagi nelayan untuk mereka dapat memperhitungkan dengan bijaksana pada saat dia mau melaut. Jadi ini sangat baik ya, program ini kita sangat mendukung dan saya akan minta dari perikanan untuk terus berkolaborasi agar dia menyebar ke seluruh nelayan di pesisir Kota Kupang. 1043.
1: Pemerintah Kota Kupang juga membuka peluang memperkuat sistem penyebaran informasi cuaca di kawasan pesisir agar nelayan memperoleh informasi yang cepat dan akurat, sekaligus mengurangi penyebaran informasi cuaca yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, memperkuat sinergi dalam percepatan kebijakan pertanahan dan penataan ruang melalui rapat koordinasi program kebijakan pertanahan dan tata ruang Provinsi NTT. Rapat ini berlangsung di ruang rapat Gubernur NTT Selasa 4 Agustus 2026. Dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid bersama jajaran, Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena, Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma, PLT Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT Agung Sucahyono, serta para bupati dan wali kota seprovinsi NTT. Dalam arahannya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menegaskan pelayanan pertanahan dan tata ruang merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus memberikan kepastian hukum, kemudahan investasi, serta manfaat nyata bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Ia menjelaskan salah satu langkah strategis yang didorong adalah integrasi data nomor induk bidang dengan nomor objek pajak. Menurut Menteri Nusron, penyelarasan kedua basis data ini berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan tanpa harus menaikkan tarif pajak. Nusron menerangkan sekitar 46,86% bidang tanah di luar kawasan hutan di NTT masih belum terdaftar. Kondisi ini menjadi peluang sekaligus tantangan untuk mempercepat pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap, guna memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat serta mencegah potensi konflik pertanahan di masa mendatang. Menteri Nusron juga meminta pemerintah daerah menginventarisasi dan mempercepat sertifikasi seluruh aset milik pemerintah, termasuk sekolah, rumah ibadah, serta fasilitas publik lainnya. Menurutnya, kepastian hukum atas aset-aset ini penting untuk mencegah sengketa maupun penguasaan oleh pihak lain. Ia berharap percepatan sertifikasi ini dapat dituntaskan pada akhir tahun 2026 sehingga menjadi hadiah Natal bagi pemerintah daerah dan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena memberikan apresiasi kepada Kementerian ATR BPN atas dukungan dalam penyelesaian RT/RW dan RTR. Gubernur NTT mengapresiasi Kementerian ATR BPN yang juga terus memberikan dukungan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk mempercepat penyelesaian RT/RW dan RTR. Ia menyimpulkan data lahan baku sawah dan kawasan hutan serta mengintegrasikan tata ruang dengan sistem perizinan berbasis digital harus diselesaikan. Gubernur juga menjelaskan bahwa pemerintah Provinsi NTT terus mempercepat penyelesaian dokumen tata ruang bersama pemerintah kabupaten kota. Hingga saat ini, sebanyak 13 kabupaten yang telah menetapkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah atau RT/RW, sementara 9 kabupaten lainnya sedang menyelesaikan proses revisi. Selain itu, Gubernur Melki menerangkan sebanyak 20 rencana detail tata ruang atau RDTR kawasan perkotaan telah terintegrasi dengan sistem online single submission guna memberikan kepastian hukum, mempercepat pelayanan perizinan, dan meningkatkan daya saing investasi. Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Komisi 5 DPRD Provinsi NTT mendorong penguatan pendidikan anak usia dini, menengah, dan gerakan membaca, karakter, dan sekolah ramah anak termasuk pencegahan seksual di lingkungan pendidikan terus dibangun dan menjadi perhatian semua komponen. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi NTT, Winston Neil Rondo, dalam dialog pagi di RRI berharap pengurus Dharma Wanita Persatuan dapat terus menjadi pelopor pendidikan keluarga melalui gerakan parenting, budaya membaca di rumah, pendampingan pengasuhan anak, relawan literasi dalam upaya ikut mencegah stunting dan kekerasan terhadap anak.
5: Nah, bagi Dharma Wanita Persatuan, saya berharap dapat terus menjadi pelopor pendidikan keluarga melalui gerakan parenting, budaya membaca di rumah, pendampingan pengasuhan anak, relawan literasi misalnya ibu, serta ikut mencegah stunting dan kekerasan terhadap anak. Ini arena kerja yang jangan dianggap sepele, karena ini investasi SDM yang luar biasa. Kita jangan harap punya gubernur yang sehat, DPR yang waras, itu punya karakter, moral, kalau tidak dikerjain dari sekarang.
1: Komisi 5 DPRD di berbagai daerah secara aktif mendorong percepatan pencegahan stunting melalui penguatan peran posyandu dalam upaya mengoptimalkan fasilitas kesehatan dasar untuk memantau tumbuh kembang anak secara berkala, termasuk perbaikan gizi keluarga, serta sinergi lintas program kesehatan. Upaya ini dilakukan agar target penurunan angka gizi buruk dapat tercapai secara optimal di masyarakat. Dharma Wanita Persatuan menjalankan berbagai program nasional pemerintah yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat dari segi pendidikan, ekonomi keluarga, dan sosial budaya. Wakil Ketua 1 Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang, Gladys Malela Kendun di Kupang mengatakan pihaknya lebih banyak melakukan kegiatan edukasi dalam upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan, sosialisasi dalam upaya penurunan angka stunting melalui program pemberian makanan tambahan bagi anak-anak di posyandu dan pendidikan anak usia dini.
6: Jadi bukan hanya di sekolah, tapi kita juga memberdayakan ibu-ibu ini, kita undang, kita berikan juga edukasi karena ada sumber daya manusia, beberapa perempuan yang memang tidak sampai kepada kapasitas-kapasitas tertentu seperti itu, sehingga membiarkan, oh anaknya seperti ini, oh biarkan saja, tidak apa-apa. Tapi edukasi-edukasi itu yang kita harus bicarakan kepada orang tua bahwa hal-hal ini yang boleh dan hal-hal ini yang tidak boleh.
1: Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang memiliki peran penting dalam upaya memberantas stunting melalui sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya gizi seimbang, pola asuh yang tepat, serta menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, Dharma Wanita Persatuan juga dapat melakukan kegiatan yang mendukung peningkatan kesehatan ibu hamil, bayi balita, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sekolah Garuda di Kabupaten TTS bangkitkan semangat masyarakat wujudkan SDM berkualitas. Pemerintah Provinsi NTT bersama Kementerian ATR BPN perkuat sinergi penataan pertanahan dan tata ruang. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Tawani, lihat dulu.
1: Ikan itu pucantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Scaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh. Mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua

0: Tik, sini dulu kau.
1: Ih, apa? Aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan, Tik, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, di sana aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau, Tik. Ketipu aku. Investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: generasi-generasi yang kemudian ini kan dianggap.
1: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
2: Eh, minta pong hand bodinya.
1: Lain hand body. Sunscreen ini.
2: Sunscreen. Apa itu?
1: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
2: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
1: Oh, omku itu?
2: Hah,

0: Iya, selamat siang pendengar di rangkaian Kupang Siang. Informasi untuk Anda, Badan Gizi Nasional RI bersiap meluncurkan portal pengaduan khusus bagi mitra dan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Fasilitas digital ini untuk mempercepat penyelesaian persoalan di lapangan sekaligus memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis. Portal pengaduan khusus bagi mitra dan kepala SPPG menjadi jalur resmi bagi penyelenggara untuk menyampaikan berbagai kendala operasional, mulai dari dugaan perlakuan tidak adil, konflik dengan yayasan, hingga masalah koordinasi dengan kepala dapur dapat dilaporkan melalui sistem tersebut. Kepala BGN Sudaryono mengatakan portal pengaduan ditargetkan mulai beroperasi dalam waktu dekat. Menurutnya, kanal ini akan memudahkan Badan Gizi Nasional untuk memperoleh masukan secara tujuan ya dari para pelaksana program. Jadi semacam portal pengaduan bagi mitra sehingga mereka bisa menyampaikan ya keluhan-keluhannya, dan saluran ini memungkinkan ya mitra dan juga kepala SPPG untuk melaporkan berbagai masalah yang berkaitan dengan standar keamanan pangan dan juga kebersihan dapur, mengingat tidak semua persoalan higienitas disebabkan oleh kelalaian dari kepala SPPG. Informasi ini dari rri.co.id.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: katakan misalnya.
1: Ya, pendengar Perum Bulog memastikan program Makan Bergizi Gratis tidak menggunakan beras subsidi ya dalam penyediaan makanan bagi penerima manfaat. Bahan baku utama untuk program MBG merupakan beras premium sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdiani menegaskan tidak satupun beras subsidi yang dikhususkan untuk kebutuhan MBG. Sejauh ini Bulog menyampaikan komoditas yang memenuhi spesifikasi pemerintah untuk menjamin kualitas pangan dalam program tersebut. Penegasan ini merupakan tekanan juga berlaku untuk komoditas lain yang didistribusikan Bulog. Seluruh bahan pangan yang disalurkan termasuk minyak goreng merupakan produk non-subsidi dengan kualitas premium. Dan Bulog berperan sebagai operator yang menjalankan kebijakan pemerintah dalam penyaluran pangan. Oleh karena itu, setiap komoditas yang dikirim selalu mengikuti ketentuan dan standar yang telah ditetapkan. Informasi ini masih dari rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta, beredar unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim kepolisian negara Republik Indonesia diklaim menggeledah rumah mantan Presiden Jokowi di Solo dan menemukan sebuah bunker besar berisi 6 triliun rupiah. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google. Di hasil yang ditemukan, tidak ditemukan informasi valid tentang klaim tersebut. Selain itu, setelah dilakukan pengecekan video, pengunggah mencantumkan label video dibuat oleh AI. Lebih lanjut, hasil uji Hive Moderation mendeteksi bahwa video ini merupakan AI generatif dengan kemungkinan mencapai 99,9%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, selamat siang pendengar. Ini informasi untuk Anda, merdeka dari antrian air bersih ya. Kini saatnya pasang sambungan baru. Untuk pendengar semuanya, masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Perumda Kota Kupang menghadirkan promo pemasangan sambungan rumah baru dengan harga yang spesial. Dari harga normal 2.500.000 rupiah per paket, kini cukup dengan Rp1.500.000 per paket. Ya, cukup Rp1.500.000 per paket saja. Dan lebih ringan lagi, cukup DP Rp700.000, sisanya bisa dicicil sampai 8 kali. Promo ini berlaku mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026, tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi jangan lewatkan kesempatan emas ini, segera daftarkan pemasangan sambungan rumah baru Anda. Dan Anda bisa hubungi WhatsApp 0813-3984-0629. Bisa juga kunjungi www.pdam.kupangkota.go.id atau datang langsung ke kantor Perumda Kota Kupang, Jalan SK Lerik nomor 2 Kelapa 5. Perumda Kota Kupang mengalirkan kehidupan, melayani dengan sepenuh hati.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: dasar tuh.
1: Iya. Iya, pendengar, selamat siang jelang sore dan hari ini 5 Agustus di Indonesia diperingati sebagai Hari Dharma Wanita Nasional. Ya, sejak organisasi ini berdiri pada 1974, momentum ini menandai perjalanan organisasi istri ASN dalam mendukung pembangunan keluarga dan juga masyarakat. Organisasi ini dibentuk atas prakarsa Ibu Negara Tien Soeharto bersama Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud dan anggotanya itu berasal dari istri ASN, anggota ABRI serta pegawai badan usaha milik negara. Sejak awal Dharma Wanita diarahkan untuk memperkuat solidaritas pemberdayaan perempuan dan ketahanan keluarga. Perannya juga kemudian berkembang melalui kegiatan pendidikan, ekonomi, serta sosial budaya bagi anggota dan juga masyarakat. Memasuki era reformasi, organisasi ini melakukan perubahan besar dengan meninggalkan muatan politik pemerintahan. Nama Dharma Wanita kemudian berubah menjadi Dharma Wanita Persatuan setelah Musyawarah Nasional Luar Biasa pada tahun 1999. Karena itu Hari Dharma Wanita Nasional berbeda ya dengan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan. Ulang tahun organisasi diperingati 7 Desember mengikuti momentum perubahan pada masa reformasi. Informasi ini dari rri.co.id.

0: halang lah. Memang itu harus keniscayaan kalau menurut saya.
1: Globalisasi,
0: modernisasi, digital.
2: Excuse me.
3: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
3: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
3: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
3: Harap antri.
2: Hahaha, itu tau baca.
4: Pak, mau dong sama anak kecil.
5: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenteram.

0: Dan pendengar, selamat siang jelang sore. Selain 5 Agustus ini diperingati sebagai Hari Dharma Wanita Nasional khusus di Indonesia, 5 Agustus ini juga dikenal sebagai Hari Lampu Lalu Lintas Internasional. Dan momentum ini mengenang pemasangan sistem lampu lalu lintas listrik pertama di dunia pada tahun 1914. Perangkat ini dipasang di persimpangan Euclid Avenue dan East 105th Street, Cleveland, Ohio, Amerika Serikat. Pengoperasiannya dimulai 5 Agustus 1914 untuk membantu mengatur kendaraan pada jalan perkotaan yang semakin ramai. Sistem awal ini menggunakan lampu merah dan hijau sebagai tanda berhenti ataupun jalan. Petugas mengendalikan secara manual dari pos khusus agar arus kendaraan tidak bergerak bersamaan. Dan kehadiran lampu lalu lintas ini menjadi tonggak penting dalam pengelolaan mobilitas perkotaan modern. Peringatan ini mengingatkan pengendara untuk mentaati sinyal demi menjaga ketertiban dan mencegah kecelakaan. Oke, itu informasinya. Dan ya, selepas ini kita akan lanjut dengan request and sharing yang akan Linda hadirkan untuk Anda sampai di jam 4 sore. Topiknya berkaitan dengan Hari Lampu Lalu Lintas Internasional. So, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kupang siang ini
2: Pro 1 kan?

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: Iya, selamat siang jelang sore pendengar kita di Request and Sharing untuk edisi hari ini sama Linda dan juga Kak Riana yang menemani siang hingga sore hari Anda. Di saat ini pendengar Request and Sharing ya dihadirkan untuk pendengar semuanya yang mau gabung ya, silakan di line teleponnya Pro 1 0380-843-1152 dan 825-444, bisa juga 843-1152 ya, dan 825-43 kali itu nomor telepon yang bisa dihubungi. Bisa juga di WA Pro 1, kalau WA itu pesan teks ya, kalau WA itu pesan teks di 081-138-209-440 dan di live TikTok ya, di live TikToknya RRI Kupang. Di request and sharing untuk edisi hari ini, karena bertepatan dengan hari ini 5 Agustus itu juga diperingati sebagai Hari Lampu Lalu Lintas Internasional. Yang menjadi pertanyaannya dan Linda minta komentarnya ya, yang jadi pertanyaan dan minta komentarnya, bisa berbagi ke komentar langsung di live TikTok ini. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa sih ya para pengendara itu suka sekali ya, bukan suka sih, sering atau pernah melanggar lalu lintas ya, rambu-rambu lalu lintas. Seperti misalnya ya, seperti misalnya lampu merah itu kan berhenti ya, lampu merah itu berhenti, tapi kenapa harus selalu cari cara gitu ya supaya bisa melewati itu? Atau kan lampu kuning itu kan hati-hati begitu ya, tapi bukannya untuk berhati-hati malah ngegas gitu ya, takut jadinya lampu merah. Ya, nah ini boleh ya di sharing, kenapa sih teman-teman yang pengendara ini suka sekali ya melanggar lalu lintas gitu ya. Di line teleponnya Pro 1 ya, kita menyapa yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, selamat.
0: Selamat siang jelang sore, dengan siapa?
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat siang Kak Linda.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Orang Kota Dingin Soe.
0: Oh, orang Kota Dingin Soe. Okay.
1: Om RRI.
0: Okay, Om Ferry. Selamat siang jelang sore, Om Ferry.
1: Selamat siang juga.
0: Okay. Om Ferry, ini kita di request and sharing. Pertanyaannya, topiknya itu, pertanyaannya itu, kenapa sih ya masih saja ya para pengendara itu suka melanggar lalu lintas? Misalnya kalau merah kayaknya baru mau merah itu langsung buru-buru, kalau bisa bisa lewat begitu, bukannya
1: padahal
0: berhenti.
1: Sudah tahu bahwa lampu merah itu harus berhenti. Lampu kuning itu berhati-hati, lampu hijau itu boleh jalan.
0: Boleh jalan.
1: Tapi mereka masih melanggar peraturan.
0: Kenapa?
1: Melanggar lagi.
0: Kenapa itu? Kenapa?
1: Itu dia pun nama dongker maut di depan. Dongker maut itu istri tak pada apa itu maut.
0: Aduh, sadis ini.
1: Istri adalah lampu sangat berbahaya. Jadi mereka harus melamun itu lampu merah. Berarti ada yang pakai don di depan bilang lu mari su.
0: Aduh, orang kok bilang cari hal kok.
1: Bukan cari hal, tapi itu SK pensi yang su sampai.
0: Aduh. Sadis.
1: Lintas itu sebenarnya itu ini lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Itu kan istilahnya, walaupun kita pun kendaraan sebenarnya ada rem, tapi dia sudah kasih rem lewat tiga ini itu lampu merah. Supaya kasih los untuk kendaraan lewat, sudah ada jalan free berpotong lewat. Kita masih buat pelanggaran. Sama-sama mereka nanti mau di depan. Kan ada di belakang mobilnya auto itu kan ada tulis di situ, jangan melambung, sangat berbahaya. Tapi mereka masih tetap melambung di lampu merah, melawan sekali.
0: Melawan.
1: Itu kata orang Kupang, melawan.
0: Melawan. Oke.
1: Ya itu tuh harus siapa ya, pasang CCTV di situ, jadi pas ada do lewat tanpa ini ada lalu lintas ya, kau bisa cek di CCTV oh motor atau mobil yang berplat ini yang melanggar peraturan. Itu langsung kasih surat di punya saudagar siapa untuk panggil untuk pembinaan.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Yeah. Apakah itu betul?
0: Iya, masing-masing orang kan punya pendapat ya, Om Ferry ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Ini ada Anmes kita dan doa. Lalu Geisha tak akan pernah ada. Pasto kisah kasih di sekolah, Raim Laude.
1: Kisah kasih di sekolah.
0: Kisah kasih. Oke. Okay. Untuk siapa 5 orang?
1: Kalinda dan Karyana.
0: Benar.
1: Salam untuk Kak Riana, senyum sederga.
0: Selalu senyum Kak Riananya.
1: Salam untuk ini, Cecilia di Mentasi, Ella Alak, Opa ini, Opa Miller, Mami tadi OTK dan Ibu Dewi di Sao, Kapuja di Bintuni, Ibu Wati di Perumnas.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Lanung si sore atau malam. Nah, untuk Kak Besi dengan Kak Dion dari Osapa. Untuk Kak Linda, shalom.
0: Shalom, terima kasih. Iya, terima kasih Om Ferry di Soe. Sudah membuka ya request and sharing untuk edisi hari ini. Berkaitan dengan hari ini diperingati sebagai Hari Lampu Lalu Lintas Internasional, pertanyaannya kenapa masih saja ya ada pengendara yang suka melanggar ya lampu lalu lintas. Udah tahu kalau merah itu berhenti, kuning itu hati-hati bukan ngegas, hijau baru boleh jalan begitu ya. Tapi kenapa ya lewat begitu saja walaupun ada lampu merah. Oke. Boleh kasih yang mungkin ya teman-teman yang pernah melakukan itu ya, yang pernah melakukan itu alasannya apa gitu ya. Oke. Ini tadi Om Ferry bilang melawan. Melawan. Oke. Ya, cari hal gitu ya. Sudah tahu bahwa ini salah tapi masih tetap saja dilakukan. Ya, untuk teman-teman yang sudah gabung di live TikTok RR Kupang, selamat siang jelang sore. Kita di request and sharing untuk lagunya ya, untuk lagunya pilih ya, pilih ada beberapa yang Linda sudah siapkan tadi, Pasto Kisah Kasih di Sekolah, Anmes Kita dan Doa, Geisha Takkan Pernah Ada, Raim Laude Komang. Oke, ada Salma Salsabil dengan Menghargai Kata Rindu. Bisa dipilih dari beberapa lagu itu, ada 6 lagu itu yang sudah Linda siapkan. Bisa dipilih tapi kasih komentarnya dulu ya. Kasih komentarnya dulu. Kenapa? Kenapa suka melanggar lalu lintas ini? Kenapa nih? Yang pernah melakukannya? Ini kayaknya seperti mengaku dosa gitu ya. Kasih komentarnya ya, kasih komentarnya. Oke, okay, selamat siang ya, jelang sore. Untuk yang sedia bergabung ada Iye. Oke, okay, selamat siang. Lagunya sekali lagi bukan request ya, tapi pilih lagu yang sudah disiapkan. Oke. Okay. Dan boleh titip salam. Komentar dulu ya, komentar dulu baru kasih salam ya. Komentar dulu baru kasih salam. Halo RR Kupang, boleh request lagu? Bukan request ya, tapi pilih ya. Untuk yang punya nomor nama akunnya user 128 sekian sekian. Oke. Okay. Oke, okay, sekali lagi pilih lagu dan komentar dulu ya. Oke, okay, Ongki Takkan Pernah Ada. Terima kasih, nanti diputarin lagunya. Baik, jadi yang gabung di live TikTok RR Kupang, Linda minta komentarnya. Linda minta komentarnya, kenapa sih teman-teman pengendara kok melakukan atau melanggar lalu lintas begitu ya. Kebetulan hari ini Hari Lampu Lalu Lintas Internasional. Boleh kasih komentarnya, Linda nantikan sampai di jam 4 sore nanti.

0: jam sholat pakai apa namanya?
1: Ayah, ayah.
2: Ya, kenapa dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
2: Aduh, maaf dek. Kita kan takut terlambat.
3: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
4: Iya, kita masih terus lanjut di request and sharing siang jelang sore. Beberapa menit lagi kita udah lanjut ke Kupang sore dan request and sharing ya Kak Christine, selamat bergabung ya di request and sharing untuk edisi hari ini. Selamat siang jelang sore untuk Peter. Halo, salam kenal dari Bali. Iya, selamat siang jelang sore untuk teman-teman ya, pendengar yang ada di Bali. Salam untuk keluarga yang ada di Kampung Oesena. Iya. Selamat sore untuk yang ada di Oesena. Genward Michael, selamat sore dari Sibu, Sarawak, Malaysia. Baik, yang gabung boleh Linda minta komentarnya ya. Linda minta komentarnya, kenapa ya, kenapa kok bukan suka gitu ya, melanggar ya rambu lalu lintas ya. Ini berkaitan dengan hari ini ya, hari ini itu kan diperingati sebagai hari lampu lalu lintas internasional begitu ya. Jadi boleh ini kenapa melanggar ya lampu lalu lintas. Ini tadi Om Ferry bilang melawan. Tapi juga bisa tadi seperti di ELM tadi ya, terburu-buru ya, terburu-buru. Mungkin karena terlambat jadi aduh kalau ikut berhenti pas lampu merah, aduh nanti tambah terlambat lagi, jadi kayaknya terobos saja. Oke, kan masih-masih ya banyak alasan lah begitu ya, banyak alasan kenapa kok melanggar ya aturan lalu lintas ya. Ini karena keadaan kah begitu ya, atau karena tadi sempat disinggung Om Ferry bilang kayaknya meremehkan resiko. Ya, boleh kasih komentarnya di sini. Oke, halo Peter Bali. Selamat sore dan Linda nantikan ya komentar-komentarnya. Oke, komentar-komentar dulu ya. Kasih komentar dulu kenapa gitu, kasih jawaban dulu.

Minta komentarnya dulu ya. Ongki, jika salam untuk orang rumah yang ada di kampung, semoga sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Oke, okay. Arman, halo, aku dari Gorontalo. Selamat sore untuk yang ada di Gorontalo. Oke, okay, kita masih terus lanjut dan Lida menantikan komentar-komentarnya ya. Kasih jawabannya lah gitu ya, simple saja. Kenapa ya? Kenapa para pengendara melanggar lalu lintas gitu ya? Apakah karena terburu-buru, suka terlambat, jadi makanya terburu-buru, ingin hemat waktu, mengejar waktu, begitu ya? Sampai nekat ya, nekat terobos ya lampu merah, oke? Okay. Atau meremehkan risiko, tadi sempat disinggung oleh Om Ferry. Dan yang lain-lain pasti pernah, mungkin ya, mungkin pernah melakukannya. Jadi sedikit apa ya, sedikit mengaku dosa di siang jelang sore ini. Oke, Linda akan kembali ya, dan lagu-lagu yang disiapkan ya bisa dipilih, tapi kasih komentarnya dulu.

0: Jangan sampai hilang rasa cinta.
1: Jangan hilang rasa cinta.
0: Kita semua manusia.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: RRI Plus 1 Kupang.
1: Channel informasi dan inspirasi. Kecepatan berkisar 10.

0: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Iya, selamat sore untuk yang baru gabung di Request and Sharing untuk edisi hari ini. Masih sama Linda dan juga Kak Riana yang menemani siang hingga sore hari Anda. Request and Sharing masih ada durasi 1 jam ke depan begitu ya. Untuk teman-teman yang mau gabung sama Linda di sini bisa di line telepon 0380-843-1152 dan 82543 kali ya. Bisa juga di... Oke. Bisa juga di WA-nya Pro 1. Ya. Di WA-nya Pro 1 di 0811382094440, tapi kalau WA pesan teks ya supaya Linda bacakan komentarnya. Dan bisa juga di live TikTok ya, di live TikTok RR Kupang. Kita sementara live TikTok RR Kupang untuk request and sharing. Dan untuk yang baru gabung ya, untuk yang baru gabung, kita topiknya hari ini kenapa sih jadi pertanyaan ya. Lebih ke pertanyaan begitu ya. Kenapa sih ya teman-teman para pengendara ini kok menerobos ya, menerobos lampu merah gitu. Karena kan ini hari ini diperingati sebagai hari lampu lalu lintas internasional begitu. Pernah melakukannya? Atau takut mengakuinya? Takut ditilang. Oke. Atau sedikit pengakuan dosa begitu ya. Kenapa melanggar ya lampu lalu lintas. Oke, selamat sore untuk siapakah gerangan Jadit ya. Assalamualaikum, tanggal 22 Agustus, hal ke-45, Abdul Hafid, Kota Pasuruan, Jawa Timur, jam 7 pagi sampai selesai. Oh, ini jadi info jadinya ya. Oke, yang bergabung, kita menyapa dulu di line telepon ya, siapakah gerangan? Halo.
3: Halo, selamat siang, 100% Indonesia.
2: Iya, kalau Kota Kupang sih sudah sore, dengan siapa ini?
3: Dengan Ibu Utri di Merauke.
2: Kakak Linda ya? Iya, sama Linda.
3: Iya. Apa kabar Kakak Linda sore hari ini?
2: Kabar baik Ibu Utri.
3: Iya, saya juga di Merauke baik dan sehat. Panas Kakak Linda di Merauke.
2: Oh iya, anginnya kencang tidak kalau Merauke sekarang?
3: Kalau anginnya tidak kencang, kemarin ada angin tapi tidak kencang. Hari ini tidak ada angin tapi panas. Baru nanti sore-sore sedikit tuh dingin.
2: Oke. Kupang memang panas tapi anginnya lumayan kencang begitu. Jadi agak dingin begitu.
3: Berarti apa kalau ada buah-buahan ini digugur ya ke Kalimba ya?
2: Iya, sudah dari baru bunganya saja sudah gugur.
3: Iya. Sama kita juga di Merauke ini kan sekarang lagi bunga mangga.
2: Iya.
3: Sepuluh hari yang lalu tuh kan anginnya kencang, jadi akhirnya bunganya gugur
2: semua. Oke.
3: Iya, tapi alhamdulillah tidak semua ada.
2: Ini tadi masih ada yang tersisa.
3: Masih ada pentil-pentilnya, atau mudah-mudahan bisa jadi.
2: Masih ada yang tersisa ya, semoga ya.
3: Ada yang tersisa, mudah-mudahan ya.
2: Ibu Utri. Oke. Ya. Sore ini kita kebetulan hari ini kan memperingati Hari Lampu Lalu Lintas Internasional. Jadi yang jadi pertanyaan, kenapa kita kan sering ketemu gitu ya, ada aja pengendara yang suka terobos lampu merah. Kenapa ya? Itu jadi pertanyaan. Sekalian mengaku dosa.
3: Kalau jawaban saya tuh gini Kak Linda.
2: Kenapa?
3: Orang yang suka menerobos lampu merah tuh orangnya tidak sabar.
2: Oh, tidak sabar.
3: Tidak sabar. Karena ada sesuatu yang dia mau kejar gitu ya, jadi takut ketinggalan. Tapi itu berbahaya untuk dia diri sendiri.
2: Iya, berbahaya gitu. Memang.
3: Iya, berbahaya karena begini. Kalau betul-betul dia nerobos lampu merah dengan keadaan kencang gitu, yeah. Terus dari sana lagi kencang, akhirnya tabrakan kan.
2: Yeah,
3: jadi yeah. Itu biasanya tuh yang disalahkan, dia salahkan kepada orang yang tabraknya, padahal dia yang salah. Sudah tahu ada lampu merah dan nerobos terus. Itu selalu Kak Linda. Saya apa tugas di Tanah Merah itu pernah begitu. Saya apa menunggu lampu merah ini, tapi orang yang dari sana tuh dia menerobos. Akhirnya bertabrakan.
2: Yeah.
3: Akhirnya kita yang di situ jadi saksi.
2: Jadi okay.
3: Begitu. Mm-hmm. Jadi alhamdulillah saya selalu kalau saya bawa kendaraan sendiri, saya selalu ini apa mengingat saya punya diri itu jangan sampai saya kecelakaan. Yeah. Alhamdulillah selama ini saya tidak pernah kecelakaan bawa motor atau bawa motor. Saya tidak bawa mobil tapi bawa motor, terutama tuh motor ya.
2: Iya. Yeah. Bersyukur
3: jadi
2: ya.
3: Begitu. Begitu kita di Merauke juga begitu Kak Linda, bukan bukan di apa tempat tugasnya di Tanah Merah, tidak di Merauke juga seperti itu sampai sekarang.
2: Tidak itu, sabar.
3: Tapi mungkin saya ada cerita sedikit Kak Linda. Ada anak-anak remaja. Terus ada ibu-ibu satu mungkin dia baru belajar mobil. Tapi itu lampu merah itu tempat itu kan tidak boleh lewat, harus putar balik lagi kan.
2: Iya.
3: Tapi ibu itu mungkin dia mau buru-buru. Terus dia serempet anak-anak bujangan itu.
2: Oh, okay.
3: Tapi dia bukan remaja, anak remaja, tapi sudah mungkin 18 tahun sudah bisa memotor. Terus dia marah-marah sama anak itu. Terus saya punya petua, kita dulu dari belakang. Terus saya punya petua marah dia. Ibu yang salah, bukan anak itu yang salah. Baru anak itu lagi, iya ibu itu yang salah, ibunya anak itu lagi di situ.
2: Iya.
3: Memang, itu sudah namanya
2: tertip, ya?
3: tidak sabar. Apa kita tuh bawa kendaraan tuh harus sabar. Kalau tidak sabar, itu mengundang kecelakaan ke Kalinda.
2: Baik, terima kasih Ibu Utri. Mau lagu dulu atau salam dulu nih?
3: Iya, ada lagu apa Kak
2: Lagu Linda? Geisha Takkan Pernah Ada, Raim Laudie Komang, Salma Salsabil, Menghargai Kata Rindu.
3: Yang ketiga tadi menghargai apa tadi?
2: Menghargai Kata Rindu.
3: Oh iya, Menghargai Kata Rindu Kak Linda. Rindu dengan Kupang, tapi alhamdulillah hari ini saya sudah bisa bergabung dengan RRI Kupang gitu.
2: Okay.
3: Ya. Oke, kirim-kirim dulu untuk Kak Linda yang sedang bertugas. Semoga Kak Linda selalu sehat bersama keluarga di rumah.
2: Amin.
3: Dan selalu diberikan rezeki yang banyak dan berbahagia juga. Dan untuk Bunda Asmi, Opa Miller, Opa Emi dan Opa yang satu Opa siapa? Opa Emi dan Opa Endang ya. Dan untuk Ibu Natalia di Toli-Toli, semoga Ibu selalu sehat. Dan untuk semuanya dari Sabang sampai Merauke, semuanya sehat selalu di hari ini. Dan pendengar setia RRI Kupang di mana saja berada, semuanya selalu sehat. Merdeka Kak Linda, ini kan bulan Agustus.
2: Iya, bulan kemerdekaan.
3: Hari kemerdekaan yang 881 ya.
2: Iya.
3: Saya ucapkan dulu ya, selamat kita menyongsong hari kemerdekaan kita yang 81. Iya. Semoga di tahun ini Indonesia tetap jaya dan terutama harga-harganya jangan naik gitu ya.
2: Harapan semua.
3: Yang penting sekali merdeka tetap merdeka. Sekali jaya tetap jaya. Terima kasih. Selamat siang Kak Linda.
2: Iya, terima kasih Ibu Utri dan Hengki, salam kenal dari Palu. Terima kasih. Selamat sore untuk semua yang ada di Palu. Tetap lagi silakan di-follow. Ada Dona Grayson. Iya, temannya mau jadi narasumber ya. Oke. Linda kembali menyapa yang di line telepon. Halo.
0: Halo. Selamat siang Kak Linda.
2: Selamat sore. Udah jam 3 lebih.
0: Iya, siang menjelang sore.
2: Dengan siapa ini?
0: Dengan Endang dari Kabupaten Kupang, Kak Linda.
2: Oke. Iya, Om Endang.
0: Iya.
2: Kenapa kalau kita di jalanan gitu ya, di jalan berkendara, kita sering lihat ya ada yang suka menerobos lampu merah. Kenapa ya? Pertanyaan sederhana saja gitu. Kenapa ya? Kok mau bisa menerobos lampu merah
0: di gitu? Angkutan umum, misalnya saya di atas, kalau terlalu kencang saya bilang, "Pak, stop, saya turun di sini." Padahal bukan tujuannya di sini, terlalu kencang saya takut. Makanya saya turun di situ, saya ganti mobil baru yang lain. Nah, kalau masalah mungkin supir di lampu merah, sementara lampu merah di lampu
2: terobos saja,
0: itu ada kemungkinan besar gapa-gapa mungkin mau jenguk keluarganya ada sakit atau meninggal.
2: Keperluan mendadak.
0: Ya.
2: Keperluan mendadak kah?
0: Iya, keperluan mendadak. Yang kedua, mungkin dia lagi galau. Entah dengan istri atau pacar atau dalam keluarga anak-anaknya. Itu lagi galau, makanya dia punya pikiran sudah konsentrasi tidak normal lagi. Nah, jadi dia punya emosi sehingga dia labrak-labrak saja jalan terus. Tapi itu akibatnya kan tidak
2: baik. Iya, tidak bagus, tidak
0: itu
2: baik.
0: Itu menyusahkan orang lain dan diri kita sendiri. Nah, itu yang efek sampingnya seperti itu. Tapi yang lain-lainnya saya tidak tahu ya.
2: Oke. Ya, Om Endang, ini ada Geisha takkan pernah ada, Salma Salsabil menghargai kata rindu, Raim Laude Komang, Sami Simo Rangkir dibalas dengan dusta. Mau yang mana?
0: Balas dengan dusta.
2: Dibalas dengan dusta untuk siapa, 5 orang?
0: Oke. Salam yang pertama buat Bunda Natalia di Toli-Toli atau di Palu. Yang kedua ada Teh Dinda di Bogor. Yang ketiga ada Bunda Asmi Arnona. Yang keempat ada Opa ini di Cilong. Yang kelima ada yang tadi baru sanggup Mbak Putri.
2: Ibu Putri.
0: Utri di Maroke. Yeah. Nah, makasih atas salamnya Ibu Utri. Salam buat Bung Freddy. Sukses selalu dan selalu diberkati Tuhan. Terima kasih kawan-kawan dulu.
2: Terima kasih. Baik. Iya, Adidas, sekali lagi ya untuk teman-teman juga yang baru gabung di request and sharing juga di live TikTok. Ini kita bicara tentang Hari Lampu Lalu Lintas Internasional. Jadi pertanyaannya, kok kenapa ya menerobos ya para pengendara itu kok suka gitu ya menerobos lampu merah? Alasannya apa sih sebenarnya? Tadi Ibu Utri bilang tidak sabar. Memang kalau bawa kendaraan kalau tidak sabar bisa bahaya. Ya, itu tidak sabar. Terus kalau Om Endang bilang mungkin ada keperluan mendadak begitu ya, sampai akhirnya tidak sabar menunggu merah menjadi hijau sampai harus menerobos begitu ya. Oke. Katanya Adidas yang juga gabung di live TikTok, kalau di Kupang dan di Indonesia ini kayaknya kebanyakan karena sone sabar sah. Oke, terima kasih Kak Adidas ya, nama akunnya itu Adidas. Lalu ada yang punya nama akun Kakak Sayang ya. Pesan untuk Pak Gubernur, tolong bangun jalan nasional Rio Diampe untuk Manggarai Timur. Oke. Ini nanti dimasukkan ke Halo RRI ya. Nanti kami akan masukkan ke Halo RRI. Dan untuk siapa kegerangan? Mitron Utan ya, selamat siang, salam sehat. Oke, Faperta Udiana hadir. Teman-teman Faperta Udiana, selamat sore. Kita sudah sore, udah hampir 3:30 ini. Lina puterin dulu ya, dari Geisha tadi sudah di request lebih dulu. Geisha takkan pernah ada.

0: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, request and sharing. Selamat sore di request and sharingnya Pro 1. Kita share begitu ya, pendapatnya, komentarnya ya. Untuk topik kita di sore hari ini ya, ini berkaitan dengan Hari Lampu Lalu Lintas Internasional. Ini jadi pertanyaan ya, kok bisa gitu ya, kok bisa-bisanya ya pengendara itu menerobos lampu merah. Kenapa gitu ya? Apa sih yang menjadi alasannya sampai bisa-bisanya begitu ya menerobos lampu merah, padahal itu kan berbahaya. Oke, okay. Ya, selamat sore Cornel, selamat sore, salam untuk semuanya. Terima kasih. Ada Revino, selamat sore, selamat bertugas. Terima kasih Tuhan berkati. God bless. Jiro Ben, ya, Bangka Belitung, baru 14 sekian ya waktu Indonesia Barat. Kupang waktu Indonesia Timur, ya otomatis kita berbeda 1 jam. Kita udah sore, di sana baru menjelang sore. Oke. Okay. Ya, Andi Jonas, selamat sore. Kabar baik ya dari Timor Leste. Terima kasih Timor Leste sudah gabung di live TikTok RRI Kupang untuk edisi hari ini. Minta komentarnya apakah di sana juga ya ada yang suka menerobos lampu merah atau lampu lalu lintasnya? Boleh kasih komentarnya, boleh kasih pendapatnya di live TikTok juga ya, karena gabung di live TikTok. Selin, selamat sore. Ada siapa ini? Aris Wankir, yes, yang jelang sore, udah sore. Cemis Jawa Barat hadir. Terima kasih. Ada Ruja Fidelis. Oke, selamat sore. Ketapang Kalbar selalu hadir. Terima kasih. Oke. Firamudin. Oke. Selamat sore, semangat. Semangat selalu. Lina juga masih semangat ini menantikan komentar-komentarnya begitu ya, pendapat-pendapatnya gitu. Kenapa gitu ya? Kok bisa-bisanya menerobos lampu merah ya? Tadi sempat disinggung tidak sabar ya. Tidak sabar, terus meremehkan risiko ya. Mungkin ada hal yang terdesak begitu ya, sampai bisa-bisanya menerobos lampu merah. Yang lain mungkin punya pendapat atau pengalamannya, silakan berbagi. Tapi apapun itu ya, apapun itu sangat-sangat tidak disarankan gitu ya, sangat tidak baik karena bisa menyebabkan kecelakaan, tidak hanya untuk diri tapi juga kan untuk orang lain begitu ya. Oke, jadi bisa karena terburu-buru, bisa karena meremehkan resiko dan egois ya, bisa ya kalau dibilang ya, karena kurangnya rasa empati, toleransi terhadap hak keselamatan dari pengguna jalan yang lain. Karena ya berpikiran diri sendiri tapi efeknya pasti kan ke orang lain begitu ya. Oke, terima kasih untuk yang baru gabung dan Lina masih menantikan komentarnya. Oke. Lalu ada Noval Aditya. Selamat sore Bali hadir. Terima kasih Bali sudah bergabung di live TikTok RRI Kupang dan Lina masih menantikan komentar-komentarnya. Kenapa sih begitu ya? Kenapa sih bisa-bisanya menerobos lampu merah? Ini berkaitan dengan Hari Lampu Lalu Lintas Internasional dan sebenarnya tidak seperti itu harusnya begitu ya. Harusnya tidak seperti itu karena bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan. Oke. Okay. Untuk request and sharing masih terus dihadirkan untuk pendengar semuanya sampai di jam 4 sore, kasih komentar boleh, sangat dinantikan komentarnya, alasannya kenapa begitu ya. Dan bisa pilih lagu, ada beberapa lagu yang sudah Linda siapkan untuk dipilih, bukan request ya, tapi pilih. Tadi ada ini nanti Salma Salsabil, Salsabil ya, akan Linda putarkan lagunya. Oke, okay, Raim Laudi, ya, Sami Simorangkir, Roni Parulian Sepadu Hati, dan Rosa Terlalu Cinta. Bisa dipilih beberapa lagu ini, ya, dan bisa kasih komentarnya. Salam juga untuk 5 orang. Lina nantikan di request and sharing.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Ya, kita masih terus lanjut dan selamat sore untuk teman-teman yang baru gabung ya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan yang baru gabung juga di Request and Sharing sama Lina dan juga Kak Riana yang menemani siang hingga sore hari Anda. Selamat sore. Dan masih tentang Hari Lampu Lalu Lintas Internasional ya. Masih tentang Hari Lampu Lalu Lintas Internasional. Kok kenapa gitu ya, bisa-bisanya masih ada saja ya pengendara yang menerobos lampu merah begitu ya. Karena kan lampu lalu lintas ini dihadirkan, dibuat begitu ya, diciptakan gitu untuk mengatur jalannya arus lalu lintas supaya lebih baik, tidak terjadi kecelakaan gitu ya, ataupun tidak tabrakan gitu ya, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di jalan gitu ya. Oke. Jadi kenapa sih begitu ya? Kenapa sih masih ada saja yang menerobos lampu merah? Boleh kasih pendapatnya menurut ya, menurut teman-teman kenapa gitu ya? Komen, bisa komentar, kasih komentarnya di live RRI Kupang, TikTok RRI Kupang untuk edisi hari ini. Lipo Plasta Kupang, terima kasih sudah gabung. Andini juga, Lina menantikan komentar-komentarnya sampai di jam 4 sore. Iya, tadi sudah sempat disinggung ya oleh beberapa teman-teman yang sudah gabung di live TikTok dan juga di line telepon gitu ya. Ada memang faktor apa ya, psikologis dan juga faktor kebiasaan. Tadi karena terburu-buru ya, terlambat, takut terlambat, meremehkan risiko ya. Bisa juga egois gitu, karena kan kalau tidak berpikir soal pengguna jalan yang lain, keselamatan pengguna jalan yang lain kan bisa saja ya, mau-maunya saya gitu ya, terserah saya gitu. Itu yang bisa menjadi hak alasannya, karena psikologis dan juga karena kebiasaan. Oke, ada siapakah gerangan? Fahri, selamat sore kakak. Rote menyapa. Oke, selamat sore untuk yang ada di Rote. Terima kasih sudah gabung di Request and Sharing. Diminta komentarnya ya, kenapa sih masih ditemukan ada pengendara yang menerobos lampu merah? Apa sih sebenarnya alasannya gitu ya, begitu terburu-burukah gitu ya, sampai tidak berpikir bahwa ini bisa apa ya, berakibat fatal gitu ya. Oke, bisa juga ada faktor lingkungan ya, bisa juga karena faktor lingkungan dan sosial, fenomena ikut-ikutan, itu juga bisa sangat-sangat berpengaruh sekali. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Kalina.
0: Selamat sore. Dengan siapa?
1: Sisilia.
0: Sisilia. Apa kabar, Sisilia?
1: Baik.
0: Sisilia.
1: Iya.
0: Kalau menurut Sisilia, kenapa sih pengendara tuh dia bisa-bisanya terobos lampu merah? Harusnya kan dia berhenti, tapi dia jalan terus.
1: Aku merasa itu sangat siap. Apa ya, tidak mentaati aturan, itu namanya itu namanya melanggar. Orang lampu merah itu berhenti sebentar, jangan pakai main robot-robot segala.
0: Iya,
1: itu kan nanti kalau apa ya, tidak mau waspada, mati nyawa yang bisa habis gitu.
0: Iya, betul Cecilia.
1: Jadi saya sarankan kalau bisa berhati-hati. Jangan pakai cara buru-buru segala. Harus banyak sabar.
0: Oke.
1: Karena untuk utamakan nyawa dulu lah.
0: Iya, utamakan nyawa dulu. Keselamatan dulu,
1: orang lain juga ya. Itu.
0: Benar.
1: Jadi tolong kau berhenti dengan cara seperti itu kan tidak baik menurut saya.
0: Oke.
1: Iya. Itu aja Kalinda.
0: Oke. Salam untuk siapa?
1: Salamnya buat semua saja Kalinda.
0: Lagunya
1: Kalinda putar saja.
0: Putar sah. Oke.
1: Oke deh, dadah Kalinda.
0: Terima kasih Sisilia. Selamat sore. Terima kasih katanya Sisilia. Ya kayak Om Ferry bilang ah, melawan gitu ya, melawan, tidak berpikir aduh ada akibatnya itu. Dan Sisile juga komentarin bilang sabar, harusnya sabar, harus banyak sabar. Oke, utamakan keselamatan. Ya, utamakan keselamatan. Ya, ini pengingat lah gitu ya. Pengingat untuk para pengendara. Utamakan keselamatan, keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna jalan yang lain. Oke. Terima kasih Kak Sisilia dan yang lain yang baru bergabung ya. Oke, selamat bergabung nih di live TikToknya RR Kupang. Dan punya saran, punya komentar ya pendapatnya. Kenapa sih begitu ya bisa-bisanya pengendara menerobos lampu merah? Ini berkaitan dengan hari lampu lalu lintas internasional. Hal yang sehari-hari sih sebenarnya kita lihat ya, ada saja gitu, ada saja yang entah mungkin karena terburu-buru dan lain sebagainya, atau mau mempersingkat jalurnya kah atau bagaimana ya, kurang tahu ya, tapi akan ada saja gitu yang suka menerobos lampu merah tanpa memikirkan resikonya, efeknya gitu ya untuk diri dan juga untuk pengguna jalan yang lainnya. Boleh kasih komentarnya, Linda masih nantikan ya sampai di jam 4 sore. Dan informasi juga nih untuk Anda ya, di jam 4 sore nanti kami akan hadirkan untuk Anda Indonesia Cerdas, obrolan kami tentang bagaimana upaya gitu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang untuk meningkatkan ya capaian akademik dari siswa, ini berkaitan dengan TKA. Itu nanti di jam 4 sampai jam 5 sore. Selamat selamat sore Ibu Femi, apa kabar? Sehat-sehat ya. Terima kasih sudah gabung di live TikToknya RR Kupang. Oke, sukses ya. Oke, dan Linda puterin dulu. Selepas itu ada informasi juga nih untuk yang mau cari apa ya, tempat bermain keluarga yang seru dan lengkap di Kota Kupang. Oke. Iya, topik obrolannya itu tentang kenapa sih begitu ya, masih saja ada saja yang suka menerobos lampu merah. Ini kan kaitannya dengan hari lampu lalu lintas internasional. Oke, ditunggu ya komentarnya.

0: manusia aja.
1: Oke, iya. Di saat ini kita masih terus lanjut ya untuk request and sharing. Ada pengumuman ya, ada informasi yang Linda mau hadirkan untuk pendengar semuanya, khususnya untuk pendengar atau masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya. Untuk masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya yang lagi cari tempat seru untuk quality time bersama keluarga di Kota Kupang, langsung saja ajak keluarga ke Fun City Lippo Plaza. Ke Fun City Lippo Plaza Kupang. Fun City itu tempat bermain keluarga yang seru dan lengkap ya, yang menyediakan berbagai permainan untuk anak-anak, remaja sampai orang dewasa. Harganya terjangkau, hanya Rp1.000 per koin. Banyak pilihan permainan untuk keluarga dan banyak pilihan hadiahnya. Cocok untuk anak-anak, remaja sampai orang tua yang ingin seru-seruan bersama. Jadi datang sekarang juga ke Fun City Lippo Plaza lantai basement dan rasakan serunya bermain bersama. Oke, itu informasinya dan selamat sore untuk yang baru gabung di live TikTok RRI Kupang di request and sharing. Tapi ini menit-menit terakhir. Oke. Menit-menit terakhir ada band. Oke, titip salam untuk Opa BA dan Mama Tada di Metina Roti dari Bambang di Palembang. Oke. Terima kasih. Selamat sore. Tetap semangat. Lalu ada Alex Seja, RR Kupang, selamat sore. Oke, salam anak rantau Johor di Malaysia. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah gabung di live TikTok RR Kupang di request and sharing, bisa yang sudah gabung juga di line telepon. Oke, Tonces, selamat sore, terima kasih. Oke, untuk live TikToknya, untuk request and sharingnya kita tuntaskan ya di jam 4 sore. Nanti di jam 4 sore sampai jam 5 itu ada Indonesia Cerdas ya, topik besarnya itu tentang Indonesia Cerdas, akan ini dihadirkan untuk Anda tentang bagaimana bagaimana untuk caranya dari pihak dinas begitu ya, PDNK, Pendidikan dan Kebudayaan Kota, untuk bisa meningkatkan capaian akademik siswa. Ini berkaitan dengan TKA. Ya, karena kan sekarang-sekarang ini lagi banyak begitu ya upaya-upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas ya capaian akademik dari siswa ya, khususnya untuk TKA ini. Baik, terima kasih ya untuk yang sudah gabung. Untuk request and sharingnya kita tuntaskan. Yang mau gabung ya, yang mau gabung untuk Indonesia Cerdas ya, berkaitan dengan upaya peningkatan capaian akademik ini di jam 4 sampai jam 5 sore, bisa bergabung di WA-nya Pro 1. Di WA-nya Pro 1 081-138-209-440. Sekali lagi di 081-138-209-440. Linda hadirkan untuk Anda di jam 4 sampai jam 5 sore. Oke, okay. Thank you. Dan kita tuntaskan untuk request and sharing edisi hari ini.

0: adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop Cyber.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, selamat sore pendengar di rangkaian Kupang Sore. Dalam program Indonesia Cerdas, kami hadirkan untuk Anda sore hari ini, ya, obrolan kita berkaitan dengan bagaimana ya strategi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang untuk bisa meningkatkan kualitas capaian akademik siswa. Ya, ini berkaitan dengan tes kemampuan akademik yang sedari beberapa tahun kemarin ini juga menjadi apa ya, gambaran begitu ya. Gambaran untuk menentukan ya kualitas satu pendidikan di wilayah gitu. Jadi memang tes kemampuan akademik ini jadi salah satu instrumen gitu ya untuk mengukur capaian akademik peserta didik di mata pelajaran tertentu. Jadi banyak ya yang dilakukan untuk persiapan-persiapannya, strategi-strateginya begitu. Kalau untuk Kota Kupang, wilayah NTT sih paling tinggi gitu, tapi kalau untuk secara nasional masih rendah. Oke, oleh karena itu di Indonesia Cerdas untuk edisi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kami, Bapak Oktavianus Netboho SPD MSI, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Selamat sore Bapak.
1: Selamat sore Ibu Linda.
0: Selamat sore, bagaimana kabarnya Bapak di sore hari ini?
1: Baik, puji Tuhan.
0: Oke, terima kasih walaupun sementara sibuk-sibuk dengan kegiatan ya, bisa meluangkan waktu untuk berbicara di Pro 1 RR Kupang untuk edisi hari
1: sama-sama.
0: Ini.
1: Oke, sama-sama.
0: Ya. Baik. Bapak, ini kita bicara tentang strategi ya, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang untuk bisa meningkatkan kualitas capaian akademik siswa. Ini berkaitan dengan TKA, tes kemampuan akademik yang kami lihat gitu ya, begitu KP searching ini informasinya kalau capaian di wilayah NTT Kota Kupang memang tertinggi begitu, tapi kalau untuk wilayah secara nasional masih rendah capaiannya. Ini boleh informasinya Bapak, silahkan.
1: Baik, terima kasih khusus untuk RRI Pro 1 yang yeah. telah memberi kesempatan untuk kita berbagi ya
0: yeah.
1: praktik baik, terutama bagaimana meningkatkan kemampuan akademik siswa kita. Memang kalau kita bercermin atau melihat hasil tes kemampuan akademik mulai dari jenjang pendidikan dasar ya, SD, yeah. SMP, SMA, SMK di Kota Kupang untuk tahun 2026, yang mana hasilnya kita posisi NTT pada peringkat 36 untuk SD, SMP, 34 untuk SMA-SMK. Ini memberi pesan kepada kita khususnya penyelenggara pendidikan
0: yeah.
1: untuk mulai memikirkan strategi ya untuk meningkatkan kemampuan akademik anak-anak kita, walaupun tes kemampuan akademik atau TKA itu hanya pada mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia untuk jenjang SD SMP,
0: iya.
1: tetapi itu merupakan cerminan dari kompetensi literasi dan numerasi siswa kita.
0: Iya.
1: Kalau kita lihat hasil ya survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga internasional yang dia melakukan survei pada kurang lebih 86 negara dan kita pada posisi yang ke-68, itu sebetulnya terkonfirmasi melalui hasil TKA kemarin. Artinya bahwa data atau hasil survei itu objektif dengan melihat indeks literasi dan numerasi serta hasil TKA yang kita capai.
0: Yeah.
1: Walaupun kami Kota Kupang ya, dari 22 kabupaten kota kita peringkat 1, tetapi yeah. masih jauh dari rata-rata nasional.
0: Iya. Yeah.
1: demikian juga rata-rata nasional itu pun juga masih jauh dari rata-rata yang ideal dari kompetensi atau indeks literasi numerasi secara internasional.
0: Iya.
1: Nah, mungkin melalui kesempatan ini perlu kami membagikan kepada para pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada, terutama yang dipercayakan untuk menyelenggarakan pendidikan baik di level dinas maupun di satuan pendidikan. Apa yang kami buat sehingga Kota Kupang ini khusus untuk mata pelajaran bahasa Indonesia jenjang SD itu di atas rata-rata nasional.
0: Oh ya.
1: Tetapi untuk 22 kabupaten kota kami peringkat 1 baik di jenjang SD maupun SMP untuk mata pelajaran matematika maupun bahasa Indonesia. Yang kami lakukan, yang pertama adalah kami mewajibkan semua satuan pendidikan untuk melakukan bimbingan atau les tambahan kepada siswa kelas 6 SD dan kelas 9 SMP.
0: Oke.
1: Kemudian kami setelah mereka bimbel kurang lebih 2 bulan, kami lakukan tryout, uji coba. Lalu hasil tryout itu kami analisis, lalu kami undang semua kepala sekolah, kami sampaikan, andaikan TKA berlangsung sekarang, rata-rata Anda punya sekolah untuk matematika adalah sekian bahasa Indonesia sekian. Ini sangat memprihatinkan. Lalu kami kasih lagi kesempatan segera kembali frekuensi untuk bimbel dinaikkan lagi, lalu dikawal secara baik. Satu bulan kemudian kami tryout kedua lagi. Nah, hasil tryout kedua juga kami analisis, kami sampaikan ke masing-masing kepala sekolah, kami undang, kami presentasikan, kami banding dengan tryout pertama. Oh, ternyata waktu tryout pertama Anda rata-rata sekian, ternyata ada peningkatan. Kami kasih lagi kesempatan segera, karena lagi satu bulan lagi kita akan masuk pada TKA yang sesungguhnya. Nah, itu yang kita lakukan. Lalu kita kawal melalui teman-teman pengawas, melakukan monitoring ke sekolah, memastikan bahwa apa yang kami ambil sebagai kebijakan itu dilaksanakan benar-benar oleh teman-teman kepala sekolah. Ah, kemudian yang kedua, kami di dalam melakukan tryout itu, kami punya teman-teman yang diundang ke Jakarta untuk mengikuti pelatihan untuk pendampingan soal-soal dan kisi-kisi soal TKA. Saya memberi kesempatan kepada mereka, mereka memandu teman-teman guru, lalu teman-teman guru itu menyusun soal dari kisi-kisi nasional itu dengan indeks yang lebih sukar dan jumlah soal yang lebih banyak. Lalu kami latihkan kepada mereka di dalam bimbingan, juga di dalam tryout itu. Jadi itu yang kami lakukan, sehingga anak-anak kami saat mengikuti TKA yang sesungguhnya, mereka sudah familiar dengan bentuk soal.
0: Benar.
1: Jadi mereka tidak asing lagi, sehingga ya membuat anak-anak di Kota Kupang ini, bahkan ada yang mendapat nilai 100, ada yang mendapat nilai 96. Itu karena bimbingan, tryout. Lalu waktu tryout juga soal-soal, misalnya soal nasional, matematika 30 soal untuk 60 menit, kami buat 40 soal untuk 60 menit. Jadi lebih banyak, sehingga waktu latihan itu lebih susah daripada dia mengikuti PKN sesungguhnya. Itu strategi teknis yang kami lakukan.
0: Baik, jadi ini memang sudah mulai gitu. Bapak, ini kalau jadwal TKA sendiri untuk kelas 6 dan kelas 9 itu kapan, Bapak?
1: Kalau mengikuti kemarin tahun 2025 2026 itu kan di bulan April dan Mei. Ini nanti 2027 itu 2026 itu akan dilaksanakan di tahun depan di bulan April. Nah, menuju ke sana kami juga sudah mengundang semua kepala sekolah rapat evaluasi. Mereka menandatangani pernyataan di atas meterai bahwa siap untuk tingkatkan minimal 3 digit dari tahun kemarin.
0: Oke, jadi ini yang dirancangkan oleh dinas sendiri, ini ada berapa kali try out-nya Bapak, atau pendampingan-pendampingannya untuk menuju ke, misalnya kalau sesuai jadwal di tahun kemarin itu berarti sekitar April 2027 ya Bapak ya?
1: Ya.
0: Berapa kali ini pendampingan, evaluasi, try out?
1: Betul, betul sekali. Waktu masuk liburan bulan Juli tanggal 15, kami mengundang semua kepala SD SMP rapat evaluasi bersama. Kemudian kami sepakati awal Agustus ini mulai lakukan les per minggu 1 kali. Karena sebelumnya kami sudah menyiapkan paket soal PKA menurut mata pelajaran matematika bahasa Indonesia sekitar hampir 400-an soal per mapen. Lalu mereka bimbel menggunakan itu. Lalu nanti 3 kali kami akan try out. Try out pertama akan dilakukan bulan Oktober. Try out kedua akan di awal Desember. Lalu try out terakhir di bulan Maret. Lalu mereka siap untuk masuk pada sesungguhnya pada bulan April.
0: Berarti ada 3 kali try out ya Bapak ya, untuk
1: 3 kali try out ya,
0: menuju ke April ya, 2020,
1: tahun depan,
0: pelaksanaan tahun depan. Bapak, ini kan di tahun, ya tahun yang tahun kemarin ya, tapi pelaksanaan di 2026 ini ada yang menyatakan bahwa oh itu nilainya itu rendah karena ketidaksesuaian dengan materi yang dipelajari oleh anak-anak dan soal-soal yang didapat ketika TKA. Dan apakah ini juga menjadi pertimbangan Bapak dalam penyusunan soal untuk try out dan juga les-les yang diberikan begitu Bapak? Silakan.
1: Ya, jadi begini, sebetulnya masalah yang paling dominan yang menyebabkan anak-anak kita di nilai TKA ini merosot ya, itu satu, anak-anak kita selama ini tidak dibiasakan dengan bentuk-bentuk soal yang berbasis literasi numerasi yang panjang. Ya misalnya tidak langsung pada soal tapi ada disajikan tabel atau grafik atau teks, begitu baru nanti ada soal. Nah, kalau kami Kota Kupang, kami sudah lewat bimbel dan try out, bentuk soal kami sudah perkenalkan sehingga saat mereka mengikuti tes itu mereka sudah familiar dengan bentuk soal. Nah, kalau teman-teman di sekolah lain yang belum pernah lakukan itu memang anak kaget, oh kok soal ini satu halaman, biasa kita soal pendek-pendek. Nah, anak tidak familiar dengan bentuk soal karena tidak diperkenalkan lewat latihan-latihan. Yang kedua, selama ini bentuk soal yang dilatihkan di sekolah, apakah ulangan harian atau tengah semester atau akhir semester, itu soal-soal yang hafalan, tidak mengukur analisis atau berpikir kritis.
0: Nah, pemahamannya
1: lebih banyak ya, pemahaman dan analisis itu 70% soal TKA di sana. Akhirnya tidak match antara yang dia alami tiap hari dengan ketika dia menghadapi TKA. Begitu. Nah, itu akar permasalahan di situ. Maka sekarang kami wajibkan kepada sekolah, wajib mulai ulangan harian, tengah semester, akhir, harus lebih banyak soal-soal yang mengukur pemahaman, analisis, dan evaluasi dari siswa sendiri.
0: Dan bagaimana dari dinas sendiri memastikan untuk pemerataan ya, berkaitan dengan pendampingan, berkaitan dengan evaluasi, berkaitan dengan bimbel dan lain sebagainya yang sudah dirancang ini Bapak?
1: Ya, kami Kota Kupang ini sudah berjalan. Sementara ini teman-teman pengawas supervisi di masing-masing sekolah, salah satu yang mau dilihat adalah memastikan bahwa bimbingan belajar ini berjalan dan benar-benar sesuai dengan yang kami anjurkan. Itu sudah sementara teman-teman pengawas tiap hari sehingga apel, setelah apel mereka berada di sekolah. Jadi itu kami sudah bukan hanya rapat lalu lepas, tetapi diikuti dan pengawasan mereka.
0: Dan untuk ini kan kalau misalnya berkaitan dengan bimbel, berkaitan dengan latihan soal ataupun try out, itu juga tidak terlepas ya Bapak ya dari bagaimana mempersiapkan guru-gurunya begitu. Karena ini kalau mau dibilang ujung tombak juga ya Bapak. Nah, ini bagaimana nih persiapannya?
1: Betul sekali. Jadi Kami di bulan April itu, setiap sekolah saya minta mengirimkan saya dua guru, satu perwakilan guru kelas rendah, satu perwakilan guru kelas tinggi. Lalu kami bimbingan teknis selama 3 hari terkait dengan bagaimana menyusun soal-soal yang berbasis high other thinking skill atau mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kemudian setelah mereka kami bimbing, mereka kembali dan kami wajibkan berbagi lagi ke kawan-kawan di sekolah masing-masing di bawah pendampingan pengawas sekolah. Jadi kami sudah siapkan guru lebih dahulu karena kami tahu bahwa berbicara tentang kualitas proses pembelajaran menuju hasil yang baik itu ujung tombak adalah guru.
0: Guru.
1: Kami intervensi guru dahulu baru kami mengambil kebijakan ini.
0: Dan apakah ini semuanya sudah berjalan, Bapak?
1: Sudah berjalan. Jadi di bulan April itu kami pendampingan melakukan bimbingan teknis kepada 300 lebih guru. 300 lebih guru SD, 100 lebih guru SMP. Perwakilan. Lalu kami sifatnya melatih-pelatih, tot begitu. Maka guru yang dikirim oleh sekolah itu benar-benar harus memiliki akademik di atas rata-rata. Habis itu kami sampaikan Anda kembali lewat komunitas belajar di sekolah. Si kepala sekolah memfasilitasi lalu berbagi kepada kawan-kawan guru. Latihan menyusun soal-soal yang berbasis hot. Kemudian bagaimana menganalisis soal-soal TKA yang ada untuk kemudian mengembangkan soal untuk melatihkan kepada siswa-siswa.
0: Jadi
1: untuk guru-guru kami sudah lebih dahulu melatih-pelatih lalu kemudian teman-teman guru melatih mereka tapi di bawah kontrol dan pengawasan pengawas sekolah begitu.
0: Dan tidak hanya guru saja ya Bapak ya, tapi juga soal sarana prasarana juga itu juga perlu untuk diperhatikan ya Bapak ya. Nah ini bagaimana dari dinas memastikan bahwa ini kalau gurunya sudah ready ya, anak-anaknya juga sudah dikasih try out gitu, soal sarana prasarananya ya. Ini bagaimana, silakan
1: ya. Memang kalau Kota Kupang ini lewat dana alokasi umum spesifik grant kami intervensi untuk misalnya perangkat TIK maupun IPF juga dibantu dari APBN juga melalui dana BOS juga kami wajibkan untuk menganggarkan terutama perangkat TIK yang berhubungan dengan nanti pelaksanaan asesmen terutama TKA yang berbasis komputer ini.
0: Iya benar.
1: Jadi setiap tahun kita lewat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga lewat sekolah sendiri melakukan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana itu.
0: Baik, jadi untuk tahun depan pelaksanaannya diharapkan semuanya sudah ready begitu ya Pak ya, untuk sarana prasarana.
1: Pengalaman kami kemarin 2026 ini untuk sisi dukungan perangkat ya itu tidak ada masalah karena kami jauh-jauh hari sudah melakukan intervensi terutama kalau sekolah-sekolah misalnya SD yang kekurangan kami bantu lewat pinjaman dari SMP karena pelaksanaannya berbeda
0: waktu.
1: Baik.
0: Iya, ini kemarin di Kota Kupang ini ada sepertinya ada kolaborasi begitu ya Bapak ya untuk upaya strategi salah satu strategi ya untuk peningkatan kualitas TKA ini. Apakah ada kolaborasi-kolaborasi yang dilakukan oleh dinas Bapak untuk bisa meningkatkan capaian akademik ini berkaitan dengan TKA? Silakan.
1: Ya. Kita ini berbagai event kompetisi kami lakukan yang memprioritaskan anak-anak kelas 9, kelas 6, misalnya terkait dengan debat bahasa Inggris, kemudian lomba penulisan karya ilmiah, cerdas cermat matematika, IPA bahasa, kompetisi literasi numerasi. Itu kami lakukan untuk memacu dan memotivasi mereka untuk berprestasi yang sebetulnya secara tidak langsung juga menunjang mereka saat pelaksanaan TKA itu. Kemudian kami juga bekerja sama dengan inovasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, BPNT, berkolaborasi untuk pengembangan kompetensi teman-teman guru yang berkaitan dengan apa ini apa reading game untuk di sekolah-sekolah. Juga kemarin kami juga untuk lomba berhitung cepat kita berkolaborasi dengan UMC Kupang. Jadi ada beberapa apa ya mitra kami yang kami lakukan kerjasama yang berhubungan dengan pengembangan atau peningkatan kompetensi siswa maupun guru.
0: Jadi memang semua upaya dilakukan begitu ya Bapak ya, untuk bisa meningkatkan capaian akademik dari siswa-siswa yang ada di Kota Kupang ini ya, berkaitan dengan TKA.
1: Betul sekali. Jadi memang pembangunan pendidikan ini kompleks. Jadi kita butuh membangun kolaborasi dengan mitra untuk bisa membantu. Misalnya sekarang ini juga kami sementara dengan UNICEF untuk membantu sarana terutama yang sanitasi, air bersih dan bagaimana hidup bersih. Itu juga kita ini untuk kita bisa kita mendapat itu 30 sekolah yang nanti akan memenuhi standar. Kemudian juga kita juga sementara ini nanti minggu depan ada mendapat bantuan perangkat TIK lagi itu dengan satu apa bank yang CSR-nya sekitar 40 sekolah yang akan mendapat. Kemarin juga kami dapat lagi dari IOM itu bantuan perangkat laptop yang hari ini dibagikan. Jadi itu kolaborasi untuk pemenuhan sarana, pengembangan kompetensi guru, peningkatan kompetensi siswa. Kami selalu lakukan sepanjang itu memberi kontribusi positif untuk pengembangan kompetensi siswa dan mutu pendidikan di kota-kota.
0: Dan dengan segala sesuatu yang sudah dilakukan upaya-upayanya ke sekolah, ke guru, ke sarana-prasarana, bahkan kolaborasi. Ini belajar juga dari pengalaman begitu ya Bapak ya di tahun kemarin. Hal apa yang perlu mungkin menjadi apa ya catatan begitu penting begitu untuk ketika pelaksanaan TKA ini supaya semua usaha-usaha itu hasilnya tidak mengkhianati usaha begitu Bapak. Silakan. Yang perlu ya, diperhatikan.
1: Yang paling utama itu adalah konsistensi terhadap komitmen, terutama yang paling utama adalah kepala sekolah melakukan pengawasan optimal terhadap teman-teman guru, juga guru terhadap siswa, dan juga kolaborasi dari orang tua sehingga siswa di rumah juga orang tua bantu untuk mengawasi. Jadi sebetulnya orang tua, sekolah, dan kami atau dinas pendidikan tritunggal. Bagaimana kami bersinergi secara positif, ya? Kami dari sisi pemenuhan sarana prasarana, kemudian penguatan kapasitas guru maupun event-event kompetisi. Tetapi juga harus pihak orang tua juga mendukung di rumah, ya, untuk membantu mengawasi anak untuk bisa juga memanfaatkan waktu remote untuk belajar. Jadi yang paling terpenting adalah yang kami lakukan ini ternyata memberi perubahan yang signifikan dari hasil yang kami peroleh, tetapi belum optimal, maka kami berkomitmen untuk lebih tingkatkan lagi dengan satu, tingkatkan disiplin pengawasan oleh kepala sekolah terhadap guru dan guru terhadap siswa, lalu berkomunikasi dengan orang tua untuk orang tua juga tingkatkan pengawasan terhadap anak di rumah. Saya yakin apa hasil yang kita harapkan akan memuaskan begitu.
0: Baik, sejauh ini untuk orang tua, kerjasamanya dengan orang tua seperti apa yang disarankan gitu ya dari dinas ke sekolah gitu?
1: Bervariasi sekali ya, tapi umumnya ya, sebagian besar juga mungkin karena sibuk atau karena hal-hal lain yang tertentu ya, perhatian juga belum optimal. Jadi ini yang selalu kami tidak bosan-bosan melalui kepala sekolah, kami minta untuk wali kelas optimalkan komunikasi dengan orang tua untuk memastikan bahwa orang tua sesibuk apapun juga harus meluangkan waktu untuk mengawasi anak, untuk bisa belajar, terutama bagaimana menggunakan HP di rumah untuk dimanfaatkan lebih banyak pada hal-hal yang positif. Gitu.
0: Mm-hmm. Baik. Jadi harus ada kerjasama dari semua pihak begitu ya, khususnya juga kesediaan betul dari sekali orang tua begitu untuk mendukung setiap upaya yang sudah dilakukan dari dinas bahkan sampai ke sekolah-sekolah sampai ke guru gitu. Baik, Bapak, ini jadi apa ya kalau dibilang dengan segala sesuatu yang sudah dilakukan, indikator apa yang digunakan dari dinas begitu untuk mengukur bahwa setiap strategi yang dilakukan ini sudah mendapatkan atau sudah berhasil begitu?
1: Jadi pada akhirnya semua kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu pada akhirnya kami ukur dari raihan prestasi baik akademik maupun non akademik oleh masing-masing satuan pendidikan. Itu yang kami gunakan. Terutama kalau untuk kepala satuan pendidikan, kami sudah berkomitmen bahwa kinerja dia untuk dia dipertahankan sebagai kepala sekolah atau dia diganti, itu kami menggunakan indikator paling utama adalah hasil TKA nanti. Maka kemarin masing-masing kami sudah di atas kertas membuat pernyataan hasil tahun lalu TKA 2026 minimal harus naik 3 digit di 2027. Itu indikator utama yang kami gunakan karena muara dari seluruh kegiatan kita buat pada akhir kita akan lihat dari sejauh mana capaian akademik maupun non-akademik dalam satu momen penilaian atau asesmen atau kompetisi yang diikuti oleh satuan pendidikan itu.
0: Baik. Iya, Bapak, ini yang terakhir Bapak dan boleh sekalian juga dengan Hipawat ya. Jadi pertanyaan yang apa ya kalau sedikit menggelitik begitu ya. Ini TKA dia sama kayak ujian nasional kok gitu.
1: Jadi,
0: sama dengan ujian nasional ini seperti dulu-dulu begitu ya?
1: Jadi begini, hampir mirip ya dari sisi pelaksanaan sama dalam benar, tetapi dari sisi mata pelajarannya berbeda. Jadi kalau zaman dulu SD itu 3 mata pelajaran, matematika, bahasa Indonesia, IPA. Sekarang hanya matematika, bahasa Indonesia. Nah, begitu. Jadi hanya dianggap bahwa matematika itu dengan IPA menggambarkan numerasinya, sedangkan bahasa itu menggambarkan literasinya. Begitu. Tetapi dari sisi proses pelaksanaan itu serentak secara nasional, tetapi dia lebih ketat karena berbasis digital.
0: Baik ya. Jadi ini lebih apa ya? Seperti dulunya begitu ya, tapi mata pelajaran dan menekan prosesnya juga agak
1: yang
0: sedikit
1: dikurangi.
0: Baik. Silakan apa harapannya Bapak dan juga himbauannya ini berkaitan dengan upaya-upaya untuk bisa meningkatkan capaian akademik dari siswa berkaitan dengan TKA ini khususnya di Kota Kupang. Silakan Bapak.
1: Baik. Jadi hasil TKA memberi pesan kepada kita semua ya, baik sebagai penyelenggara pendidikan, sebagai kepala sekolah, sebagai guru, sebagai siswa maupun orang tua, untuk kita perlu tingkatkan upaya-upaya terutama pengawasan terhadap anak, kemudian siswa sendiri juga harus belajar lebih banyak, lalu juga dari sisi guru harus lebih banyak merubah strategi pembelajaran dan juga asesmen yang digunakan sehingga lebih banyak memberi proporsi pada peningkatan kemampuan pemahaman, analisis, dan evaluasi siswa. Jadi kemudian harus lebih banyak memberikan bimbingan atau latihan-latihan mulai dari sekarang saya yakin pada April 2027 hasilnya akan kita capai akan maksimal.
0: Iya, baik. Demikian. Baik, terima kasih Pak Okto untuk waktunya dan semoga segala sesuatu yang kerja keras ya yang sudah dilakukan selama ini dan sampai pada hari H pelaksanaan TKA-nya itu semuanya bisa berjalan dengan lancar dan sukses mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih Bapak, sukses untuk hari ini. Selamat sore.
1: Sama-sama Ibu Linda. Terima kasih juga untuk para pendengar RRI Pro 1.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Iya, pendengar, kita baru saja mengikuti Indonesia Cerdas di rangkaian Kupang Sore tentang strategi Dinas P&K Kota Kupang meningkatkan capaian kualitas capaian akademik siswa dalam hal ini TKA, tes kemampuan akademik di Kota Kupang. Dan beberapa menit kami hadirkan untuk Anda musik dan informasi di pukul 17 kami hadirkan Warta NTT Sore.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Selamat sore.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Cek Fakta Pro 1, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah meresmikan pencarian bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, informasi ini bukan berasal dari media resmi pemerintah dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada pengunggah. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Sampai saat ini, pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencairan tahap 1 di media sosial.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua.
1: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan, Radio Republik Indonesia Kupang, ND, dan Attambua. Edisi Rabu 5 Agustus 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Sinergi memberantas kejahatan transnasional di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. TNI AD kebut pembangunan 4 jembatan di Amfoang. Material dan alat berat mulai didistribusikan menggunakan kapal Angkatan Darat Republik Indonesia ADRI 53. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan selengkapnya. Memperkuat sinergi memberantas kejahatan transnasional di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste, Polres Belu mengadakan trilateral meeting bersama APF dan PNTL. Berikut laporan Feby Leolede.
2: Sinergi, koordinasi, komunikasi serta pertukaran informasi dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan dan pencegahan kejahatan transnasional di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste dan Australia, Divisi Hubungan Internasional Polri menggelar kegiatan trilateral meeting bersama Australian Federal Police AFP dan Polisia Nasional de Timor Leste PNTL. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Belu AKBP Igede Eka

0: Putra Astawa mengatakan kegiatan tersebut sangat penting sebagai langkah memperkuat pertukaran informasi, koordinasi dan membangun komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste dan Australia. Dikatakan sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste, tantangan keamanan di wilayah perbatasan tidak bisa dihadapi sendiri. Kejahatan transnasional seperti penyelundupan, narkoba, perdagangan orang dan pelintas batas ilegal membutuhkan sinergi dan kerjasama lintas negara. Karenanya Polres Belu siap mendukung penuh setiap kesepakatan dan rencana aksi yang dihasilkan dari pertemuan tersebut.
1: Sebagai pimpinan di Polres Belu, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu pejabat sekalian di Mako Polres Belu. Strategis dikarenakan provinsi NTT berbatasan dengan negara lain, yaitu Australia dan Timor Leste. This meeting has strategic significance because NTT provides border other countries, namely Australia and Timor Leste.
0: Tempatan yang sama, Divisi Hubungan Internasional Polri, Kombes Pol Juara Silalahi menyampaikan apresiasi atas keberlanjutan kerjasama strategis ketiga institusi dalam menghadapi tantangan kejahatan transnasional dan harapan agar pertemuan tersebut semakin memperkokoh kolaborasi di berbagai bidang. Lanjutnya, keamanan di kawasan perbatasan merupakan tanggung jawab bersama, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan kedekatan dengan Australia menjadikan kawasan tersebut sebagai titik strategis sekaligus rawan terhadap kejahatan transnasional. Pihaknya berharap Polri, APF dan PNTL dapat meningkatkan pertukaran informasi intelijen secara cepat, akurat dan aman, menyamakan langkah operasional dalam penanganan kasus lintas negara serta membangun mekanisme koordinasi yang lebih efektif antara APF, PNTL dan Polri khususnya di tingkat Polda dan Polres jajaran.
2: Dari rekan kita dari AFP yang sudah kita banyak melakukan penindakan counter. Tahun ke tahun hari demi hari semakin bertambah, semakin meningkat.
0: Kesempatan yang sama, perwakilan dari Australian Federal Police AFP Sarah Hamot mengatakan Australia, Indonesia dan Timor Leste memiliki kawasan yang saling terhubung secara geografis. Kedekatan wilayah tersebut membuat tantangan keamanan di satu negara akan berdampak langsung kepada negara lain. Lanjutnya, saat ini AFP tengah memfokuskan perhatian pada tiga ancaman utama, yaitu penyelundupan manusia, perdagangan orang, narkotika dan bahan kimia ilegal. Karenanya melalui kerjasama tersebut sangat penting dan strategis dalam menangani kejahatan di wilayah perbatasan. AFP juga tetap berkomitmen penuh untuk bekerjasama dengan mitra dari Indonesia dan Timor Leste dalam menangani berbagai persoalan berkaitan dengan kejahatan transnasional.
3: We recognize that Atambua and the border is a very big piece of the puzzle to link Kupang in the west and Timor in the east. And we are very happy to be involved and invited to help your respective countries link up and work together. And we want to be able to help you wherever we can.
4: Kami menyadari bahwa letaknya Atambua dan Kupang sangat kompleks juga dengan dari demikian pula dengan Timor Leste, sehingga kami berusaha untuk bisa membantu pihak dari NTT dan Timor Leste sebisa mungkin yang bisa kami lakukan. Dan kepolisian Indonesia, Polri sama PNTL Timor Leste. Dan selama ini sudah beberapa banyak koordinasi yang sudah kita kerjakan bersama, dan hari ini adalah waktu yang sangat baik sekali untuk kita.
0: Kegiatan trilateral meeting berlangsung di Aula Mapolres Belu Senin sore, dihadiri sejumlah pejabat dari Polri, perwakilan dari Australian Federal Police, dan perwakilan dari PNTL Timor Leste. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
5: Tongkat estafet kepemimpinan di STPM Santa Ursula ND resmi berpindah Bartoli Antoni Surya Lenggo dilantik sebagai ketua untuk periode 2026-2030. Selengkapnya Ricardo Skota melaporkan.
6: Pergantian kepemimpinan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat atau STPM Santa Ursula Ende resmi berlangsung pada Senin 3 Agustus 2026. Bartoli Antoni Surya Lenggo dilantik sebagai Ketua STPM Santa Ursula periode 2026 hingga 2030 menggantikan Yulita Eme dalam acara serah terima jabatan yang digelar di Aula STPM Santa Ursula Ende dan dihadiri pengurus yayasan, unsur pemerintah, serta mitra perguruan tinggi. Ketua STPM Santa Ursula Ende periode 2022-2026, Yulita Eme, menyampaikan apresiasi kepada seluruh sivitas akademik atas dukungan selama masa kepemimpinannya. Ia berharap kepemimpinan baru dapat melanjutkan berbagai capaian sekaligus membawa STPM Santa Ursula semakin berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.
7: Saya meyakini penuh bahwa di bawah kepemimpinan Bapak, STPM Santa Ursula akan melangkah lebih maju jauh ke depan, semakin berdampak adaptif terhadap perubahan zaman dan terus berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik di tingkat nasional maupun internasional.
6: Sementara itu, Ketua STPM Santa Ursula yang baru, Bartoli Antoni Surya Lenggo, menegaskan kepemimpinannya akan diarahkan untuk memperkuat peran perguruan tinggi dalam membangun masyarakat. Menurutnya, pendidikan tinggi tidak hanya mengajar keunggulan akademik, tetapi juga harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
8: Arah kepemimpinan yang ingin kita bangun bukan sekedar memperkuat institusi, tetapi mentransformasi STPM menjadi perguruan tinggi yang unggul karena dampaknya.
6: Bartoli juga mengajak seluruh sivitas akademika, pemerintah, alumni, dan mitra untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor agar STPM Santa Ursula terus berkembang sebagai perguruan tinggi yang dipercaya melalui kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat. RRI Enderi Kardus Kota melaporkan.
5: Menteri ATR BPN menjanjikan percepatan sertifikasi hingga penataan kawasan pesisir di Provinsi NTT. Berikut laporan Delvin Wandi.
9: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid menegaskan komitmen pemerintah pusat mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan mulai dari konflik tanah, sertifikasi tanah masyarakat hingga penataan kawasan pesisir. Proses balik nama sertifikat juga dipastikan maksimal selesai dalam waktu 10 hari melalui penyederhanaan prosedur. Pemerintah pusat juga akan mempercepat penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR di Nusa Tenggara Timur serta menertibkan pemanfaatan sempadan pantai yang tidak sesuai aturan. Hal tersebut disampaikan Menteri Nusron kepada awak media usai rapat koordinasi pertanahan dan tata ruang bersama Gubernur NTT Melki Lakalena dan para kepala daerah di kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur.
10: Ini perlunya ada percepatan-percepatan RDTR dan kami dari pemerintah pusat berkomitmen untuk melaksanakan membantu penyusunan RDTR. Kemudian dalam rangka percepatan pelayanan pertanahan kepada masyarakat, terutama ketika peralihan hak balik nama, itu kan banyak keluhan masyarakat balik nama lama. Nah, ini kita sudah tetapkan SOP-nya balik nama maksimal 10 hari.
9: Sementara itu, Gubernur NTT, Melki Lakalena, menyampaikan apresiasi atas komitmen Kementerian ATR BPN yang akan mempercepat sertifikasi rumah ibadah, sekolah, fasilitas umum sebagai hadiah Natal bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.
11: Ada kado Natal bagi masyarakat NTT berupa fasilitas-fasilitas umum yang dimiliki oleh masyarakat, gereja, sekolah itu akan nanti disertifikatkan untuk menuju Natal.
9: Pada kesempatan yang sama, Bupati Kupang, Yosef Lede, mengusulkan penyelesaian sejumlah persoalan strategis, diantaranya pembangunan Ibu Kota Kabupaten Kupang, penyelesaian konflik lahan di kawasan industri Bolok, serta kepastian hak atas tanah bagi masyarakat.
12: Yang pertama itu permasalahan tanah Hage Usaha Sandung. Ya, karena daerah itu sesuai dengan RTRW dan master plan kita itu sudah masuk dalam ibu kota dan perkotaan. Ya, sehingga yang kemarin HGU sudah selesai 57 tahun, ya kita minta untuk segera diberikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang yang dimungkinkan agar itu dibangun ibu kota. Ya, ibu kota. Karena memang
13: satu-satunya daerah yang tidak punya ibu kotanya Kabupaten Kupang.
9: Rakor pertanahan ini diharapkan menjadi langkah konkret mempercepat penyelesaian berbagai persoalan agraria di Nusa Tenggara Timur, sekaligus meningkatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, mendukung investasi, dan memperkuat pelayanan publik kepada masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya, TNI AD kebut pembangunan 4 jembatan di Amfoang, material dan alat berat mulai didistribusikan menggunakan kapal Angkatan Darat Republik Indonesia ADRI 53. Kapal ini mengangkut sekitar 200 batang besi gelagar, alat berat dan material konstruksi untuk mempercepat pembangunan. Berikut laporan Vence Sakarias.
14: TNI Angkatan Darat mengerahkan kapal Angkatan Darat Republik Indonesia ADRI 53 untuk mengangkut sekitar 200 batang besi, alat berat, dan material konstruksi mempercepat pembangunan 4 jembatan yang putus akibat banjir bandang di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Material tersebut dibongkar yang sandar di pelabuhan PT Kemas Tenau Kupang. Kapal juga mengangkut 3 eskavator PC-200, 3 bulldozer, serta material konstruksi lainnya yang akan dikirim bertahap ke lokasi proyek. Kasarem 161 Wirasakti, Kolonel Infanteri Albertus Yostina David Ala mengatakan pembangunan 4 jembatan membutuhkan tambahan alat berat dan material dalam jumlah yang besar. Karena itu TNI Angkatan Darat mengarahkan kapal ADRI 53 untuk mengangkut material dari Jakarta ke Kupang.
15: Yang memaksimalkan ya bantuan untuk pekerjaan jembatan tersebut di Ampuang sehingga nanti dapat diselesaikan tepat waktu. Kalau tidak salah ditargetkan pada awal Desember. Awal Desember nanti mudah-mudahan sudah bisa diselesaikan. Ini untuk apa saat?
14: Sementara itu Komandan Batalion Seni Konstruksi Letkol CZI Nurul Halil Samawi menjelaskan pembongkaran material dilakukan di dua pelabuhan, yakni pelabuhan Bolok dan pelabuhan Peti Kemas Tenau. Setelah dibongkar, material langsung dikirim secara bertahap menuju lokasi pembangunan.
16: Kemudian hari ini kita naikkan kembali, kemudian dua doser hari ini juga sudah naik ke atas, tinggal satu doser yang akan naik ke atas. Kemudian sisanya adalah besi-besi Habib. Ini adalah material utama yang nanti akan digunakan 4 jembatan. Dan ini yang nanti akan kita kirim secara bertahap ke Termanu maupun di Kapsali.
14: Sedangkan Komandan Kapal ADRI 53 Letkol CBA Umiter Siagian menyebutkan pengiriman material disesuaikan dengan tahapan pekerjaan agar pembangunan tidak mengalami hambatan. Material dikirim berdasarkan prioritas pekerjaan, besi tulangan, dan alat berat didahulukan untuk pekerjaan pondasi.
17: Misalnya perjalanan dari Jakarta tiba di Kupang ini berjalan dengan baik dan lancar. Kurang lebih kami tempuh 5 hari pelayaran. Setelah tiba di sini, karena keterbatasan dermaga, kapal sementara melaksanakan lego jangkar, tidak masuk pelabuhan setelah sudah selesai itu.
14: Untuk diketahui, ada pun 4 jembatan yang dibangun oleh TNI Angkatan Darat di wilayah Amfoang, yakni Jembatan Termanu dan Jembatan Kapsali di Desa Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Jembatan Siumolo di Desa Tuakau, Kecamatan Fatulei Barat, dan Jembatan Nunpisa di Desa Oelatimo, Kecamatan Kupang Timur. Pembangunan 4 jembatan tersebut berasal dari laporan mahasiswa kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming saat berkunjung ke Kupang pada bulan Mei 2026 lalu.
5: Mendorong peningkatan indeks pertanaman di musim tanam 2 sekaligus menjaga swasembada pangan, Wakil Bupati Belu terjun langsung memimpin penanaman padi secara simbolis dengan menggunakan mesin penanam padi otomatis serta metode pembibitan menggunakan media mulsa di lokasi optimalisasi lahan Haikrit Desa Manleten. Berikut laporan Christian Di Mau.
18: Mendorong peningkatan indeks pertanaman pada musim tanam 2 sekaligus menjaga swasembada pangan di wilayah perbatasan, Wakil Bupati Belu Vicente Hornego Salves terjun langsung memimpin penanaman padi secara simbolis dengan menggunakan mesin penanam padi otomatis atau rice tran planter serta metode pembibitan menggunakan media mulsa di lokasi optimalisasi di Haikrit Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur. Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian sekaligus meningkatkan produktivitas hasil panen guna mendukung ketahanan pangan daerah. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati menegaskan pentingnya peningkatan indeks pertanaman sebagai salah satu upaya memaksimalkan potensi lahan yang tersedia, terutama pada musim tanam 2 agar mampu menjawab kebutuhan akan beras di wilayah Kabupaten Belu. Wabub juga mengapresiasi gerak cepat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang gencar mendorong segala strategi cerdas untuk terus mendorong swasembada pangan di perbatasan. Vicente mengatakan dengan IP di musim tanam 2 akan berdampak positif bagi petani karena penanaman tidak hanya dilakukan sekali namun dua kali. Ini akan mendorong peningkatan kesejahteraan petani karena produksi pertanian berkelanjutan sekaligus menjaga ketahanan pangan serta memaksimalkan infrastruktur yang tersedia seperti pompenisasi, traktor, dan sumber daya air untuk pertanian yang berkelanjutan.
19: Ini kita lakukan penanaman simbolis untuk musim tanam 2. Ini ada sekitar 150 hektar, ya tidak hanya 150 hektar, tapi nanti yang ke berikutnya pasti akan lebih banyak. Jadi ini kita berharap dengan penanaman di musim tanam 2 ini bisa menghasilkan produksi padi yang lebih meningkat sehingga kebutuhan beras di Kabupaten Belu bisa dipenuhi sendiri oleh Kabupaten.
18: Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu, Silvia Amaral menyampaikan, untuk percontohan penanaman simbolis dilakukan di luas areal tanam 5 hektar. Namun secara keseluruhan, untuk target optimalisasi lahan mencapai 100 hektar. Menurut Silvia, dengan penggunaan mesin penanaman padi otomatis, serta pembibitan menggunakan media mulsa, lebih efisiensi kerja, baik waktu, biaya, serta mempercepat masa panen di musim kemarau.
20: Hari ini kita mulai penanaman simbolis dengan menggunakan alat rice transplanter. Di mana alat tersebut bisa memudahkan petani menanam, menghemat waktu, menghemat biaya, dan panen lebih cepat.
18: Bagi Bu Karis, untuk jenis padi yang ditanam untuk hari secara simbolis ini hari ini apa?
20: Hari ini ada dua varietas, padi impari 6 dengan pajajaran. Pajajaran itu kedua padi ini cocok untuk musim tanam 2 yang panas. Jadi dia 2 bulan sudah panen.
18: Selaku Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan, Silvia Amara menegaskan komitmen penuh untuk terus mendukung sektor pertanian yang unggul berkelanjutan di wilayah perbatasan sebagai wujud nyata menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani dengan berbagai program pemberdayaan unggulan. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
5: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore Berjaringan, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sinergi memberantas kejahatan transnasional di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. TNI AD kebut pembangunan 4 jembatan di Angfoang, material dan alat berat mulai didistribusikan menggunakan kapal Angkatan Darat Republik Indonesia ADRI 53. Sekian Warta NTT Sore Berjaringan mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, ND, dan Atambua. Saya Linda Rairut mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bagai di sandra.
3: Ya, selamat sore pendengar. Untuk rangkaian Kupang sore terus kami hadirkan untuk Anda. Tugas Linda menemani Anda tuntas ya. Selanjutnya ada rekan Sony yang akan menemani sore hingga malam hari Anda. Stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. See ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Masih dari kawasan Tompelo 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, saya Sony kembali temani Anda untuk sore hari ini tanggal 5 Agustus 2026. Saat ini masih dengan rekan Riana dan saya akan temani Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah pukul 17.40 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya. Kita jelang azan maghrib.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

0: menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas, Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini. Pro 1.

Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tanggal 5 Agustus dikenal sebagai Hari Dharma Wanita. Bukan hari ulang tahun Dharma Wanita ya, tapi Hari Dharma Wanita untuk mengenang berdirinya organisasi Dharma Wanita sejak 5 Agustus tahun 1974. Dan sejak berdiri dari tahun 1974 pada masa Orde Baru sampai dengan tahun 2026 ini, apa kegiatan-kegiatan Dharma Wanita yang Anda lihat? Apakah kegiatan Dharma Wanita saat ini berdampak nyata bagi masyarakat? Atau mereka hanya sekedar masih sebatas seremoni? Begitu. Kegiatan-kegiatan seremoni yang dilaksanakan. Kalau ada kegiatan-kegiatan tertentu yang menghadirkan Dharma Wanita, ya ada seremoninya. Atau kegiatan mereka sudah mulai bertransformasi tapi perlu inovasi lagi? Atau tidak ada perkembangan? Ini polling yang saya akan bagikan untuk Anda, dan ada kesempatan untuk Anda bisa berkomentar di RRI Pro 1 Kupang di Instagram, di Facebook, di WA, dan juga nanti saya buka kesempatan untuk Anda yang ingin ikut berkomentar di line telepon di 0380825444, 0380843112 atau 0811382094440. Kegiatan Dharma Wanita sampai saat ini apakah A, berdampak nyata bagi masyarakat, B, masih sebatas kegiatan seremoni, yang ke C, mulai bertransformasi tapi butuh inovasi, dan yang ke D, tidak ada perkembangan. Boleh di 0811-3820-9440 Instagram atau juga di Facebook. Sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa ikutan polling kita.

Tahukah Anda, cara membersihkan ompreng stainless steel tidak boleh sembarangan? Badan Standarisasi Nasional menetapkan ompreng bersekat berbahan stainless steel sebagai wadah makanan program makan bergizi gratis. Agar tetap higienis dan awet, ompreng perlu dirawat dengan benar. Setelah digunakan, segera bilas dengan air hangat, lalu cuci menggunakan sabun non-abrasif dan spons lembut. Untuk noda membandel, manfaatkan pasta soda kue atau larutan cuka putih. Setelah dibilas, keringkan segera dengan kain lembut agar tidak meninggalkan bercak. Perawatan sederhana ini menjaga kebersihan, keamanan, dan kualitas wadah makanan.

0: indah dan juga memang ini mau dibilang tempat wisatanya.
1: Ain't no dancing, it's about your baby.

51 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar sejarah Dharma Wanita Persatuan atau DWP itu berawal dari 5 Agustus 1974. Saat organisasi para istri pegawai Republik Indonesia di masa pemerintah Orde Baru itu dibentuk dengan nama Dharma Wanita. Jadi organisasi ini didirikan oleh Ketua Dewan Pembina Korpri saat itu Amir Mahmud. Atas prakarsa dari Ibu Tin Soeharto sebagai Ibu Negara pada saat itu, dan kemudian lahir pada 5 Agustus 1974. Nah, atas prakarsa dari Ibu Tin Soeharto, maka lahirlah Dharma Wanita Persatuan. Di waktu itu Dharma Wanita beranggotakan para istri pegawai negeri sipil, anggota ABRI yang dikaryakan, dan juga pegawai BUMN. Di era reformasi tahun 1998, organisasi wanita ini melakukan perubahan mendasar. Tidak ada lagi muatan politik dari pemerintah. Dharma Wanita sendiri menjadi organisasi sosial kemasyarakatan yang kemudian netral dari politik, independen, dan juga demokratis. Dari sejarahnya pendengar, memang pernah begitu ya, Dharma Wanita ini menjadi sebuah organisasi yang kemudian ada muatan politik di organisasinya. Tapi kemudian di tahun 98, Dharma Wanita jadi organisasi sosial kemasyarakatan yang jadi netral dari politik, kemudian independen atau berdiri sendiri, dan juga demokratis. Boleh kasih pendapatnya pendengar, kalau Anda pernah dengar Dharma Wanita yang hari berdirinya diperingati hari ini 5 Agustus 1974, pernah dengar atau pernah lihat Dharma Wanita sudah berdampak seperti apa di sekitar Anda, boleh bagi ceritanya. Misalnya, wah ini pernah ada di tempat saya, ada PAUD nih, dan Dharma Wanita berperan sebagai apa begitu? Dharma Wanita punya peran seperti apa sampai sekarang ini? Misalnya Dharma Wanita bantu untuk mendirikan PAUD-nya atau kasih sumbangan sesuatu, itu berarti berdampak ya kepada masyarakat? Atau Dharma Wanita ini masih sebatas seremoni-seremoni saja? Sebuah kegiatan seremoni, misalnya ada kumpulan ulang tahun atau kegiatan-kegiatan tertentu yang menghadirkan Dharma Wanita, ya sebatas seremoni saja, atau sudah mulai bertransformasi atau tidak ada perkembangan sampai saat ini menurut Anda? Boleh kasih pendapatnya di WhatsApp di 0811-3820-9440 atau 0380-825-444, boleh telepon ya 0380-825-444 atau di 0380-834-31152. Waktu kita pendengar sampai di jam 8 malam, jadi Anda punya kesempatan untuk bisa berbagi pendapat sore hari sampai dengan malam hari. Menurut Anda peran Dharma Wanita sampai saat ini sudah seperti apa di Hari Dharma Wanita atau Hari Dharma Wanita 5 Agustus 74 di malam hari ini? Dampaknya nyata bagi masyarakat kah? Atau masih sebatas seremoni kah? Atau mulai bertransformasi kah? Atau tidak ada perkembangan? Saya coba menyapa yang bergabung di line telepon malam hari ini. Selamat malam. Terputus, boleh dicoba kembali di 0811-3820-9440, 0380-825-444, 0380-843-1152. Pollingnya di Instagram RRI Pro 1 Kupang sudah ada, dan Anda bisa ikutan polling di story Instagram di RRI Pro 1 Kupang. Menurut Anda, kegiatan Dharma Wanita sampai saat ini berdampak nyata bagi masyarakat, atau B, masih batas seremoni, atau C, mulai bertransformasi, atau D, tidak ada perkembangan? Sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, berbagi dengan Anda di kesempatan Kupang sore ini dan Kupang malam ini untuk edisi 5 Agustus 2026.

0: adik gue ambil di belakang sana.
1: Aduh, beta sudah tidak kuat lagi kakak. Perut sakit sekali ini.
2: Pegang di beta tangan saja ibu. Tenang sa, kami akan lindungi ibu.
3: Kalau ibu hamil kelelahan dan stres, bisa bahaya untuk bayi.
4: Dalam situasi bencana, ibu hamil termasuk kelompok paling rentan. Mereka membawa dua nyawa sekaligus. Prioritaskan evakuasi dan pendampingan saat bencana. Tahukah Anda, pertumbuhan kuku tangan dan kuku kaki memiliki kecepatan tumbuh yang berbeda? Memiliki waktu tumbuh sekitar 1,6 sampai 1,8 mm per bulan. Sedangkan kuku tangan memiliki rata-rata tumbuh sekitar 3,4 sampai 4 mm per bulan. Artinya, kuku tangan lebih cepat bertumbuh daripada kuku kaki. Menurut ilmu anatomi, kuku tangan berada lebih dekat dengan jantung, sehingga darah dan oksigen membentuk sel baru lebih banyak. Selain itu, kuku tangan lebih banyak dipakai melakukan aktivitas daripada kuku kaki. Orang yang terbiasa mengenakan sepatu dan kaos kaki mengurangi siklus dan aliran darah yang menghambat pertumbuhan kuku kaki. Kuku akan bertumbuh lambat pada musim hujan dan akan bertumbuh lebih cepat pada musim panas. Jadi, ternyata kuku tangan dan kuku kaki punya waktu bertumbuh yang berbeda ya.

Bro, satu kanal informasi dan inspirasi pendengar. Memang di tahun 1998 ya, organisasi wanita melakukan perubahan mendasar di Dharma Wanita Persatuan. Tidak ada lagi muatan politik dari pemerintah. Dharma Wanita kemudian jadi organisasi sosial kemasyarakatan yang netral dari politik, independen dan juga demokratis. Nama Dharma Wanita pendengar kemudian berubah menjadi Dharma Wanita Persatuan. Tadinya namanya Dharma Wanita saja ya, tapi kemudian berubah menjadi Dharma Wanita Persatuan, ditambahkan kata persatuan ya, disesuaikan dengan nama Kabinet Persatuan Nasional waktu itu di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Perubahan organisasi ini pendengar tidak terbatas pada penambahan kata persatuan saja, tapi juga berubah menjadi organisasi yang mandiri dan selanjutnya demokratis. Di Musyawarah Nasional Luar Biasa Munaslub Dharma Wanita yang diselenggarakan pada 6-7 Desember 99, seluruh rancangan anggaran dasar disahkan dan mendapatkan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan waktu itu Nyonya Dr. Nila Muluk. Dan pokok-pokok perubahan organisasi Dharma Wanita ditetapkan di Munaslu pada saat itu. Nama organisasinya dari Dharma Wanita menjadi Dharma Wanita Persatuan. Lalu istri-istri pegawai Republik Indonesia diganti menjadi istri pegawai negeri sipil Republik Indonesia. Dan penegasan sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, ekonomi, dan juga sosial budaya. Jadi gerakannya tidak sekedar untuk politik atau tidak sekedar sebuah kegiatan, tapi mereka ditegaskan bahwa mereka adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang gerak di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, dan di bidang sosial budaya. Dan penegasan sebagai organisasi non-politik, lalu penerapan demokrasi dalam organisasi mulai dilaksanakan, ada ketua umum dan ketua pada unsur pelaksana dipilih secara demokratis. Ini yang terkait dengan Dharma Wanita ya, dan salah satu yang berubah dari sebelumnya yaitu Dharma Wanita Persatuan. Sampai dengan era modern saat ini, bukan era modern sebenarnya, sudah dari dulu era modernnya, tapi sampai dengan saat ini Anda lihat peran Dharma Wanita seperti apa kegiatan-kegiatannya, apakah berdampak nyata bagi masyarakat ataukah masih sebatas seremoni atau mulai bertransformasi tapi butuh inovasi lagi, ataukah Dharma Wanita tidak ada perkembangan sampai dengan saat ini. Silakan kasih pendapatnya ya, waktu kita sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah di 0811-3820-9440, 0380-8431-152, 0380-8254-44. Terima kasih untuk yang sudah kasih polling di ikutan polling kita di Instagram. Sudah ada 50% termasuk Iren Gusmau yang memilih bahwa saat ini Dharma Wanita berdampak nyata bagi masyarakat 50%. Lalu 50%-nya memilih masih sebatas seremoni. Ada dua opsi yang belum dipilih malam ini, yaitu mulai bertransformasi dan tidak ada perkembangan. Ya, silakan kasih pendapatnya. Ikutan polling kita di Hari Dharma Wanita hari ini yang diperingati setiap 5 Agustus di 2026 ini, di peringatan Hari Dharma Wanita, karena memang Dharma Wanita itu sebagai organisasi istri pegawai Republik Indonesia mulai lahir di 5 Agustus 1974 atas prakarsa dari Ibu Tin Soeharto waktu itu.

0: minyak goreng juga. Kita beli banyak ya.
1: Banyak itu berapa, Mak?
0: Ya, cukup sampai tetangga bingung.
1: Kalau kita beli berlebihan, orang malah benar-benar kehabisan.
0: Iya juga ya. Niatnya biar aman, tapi malah bikin orang lain panik.
1: Panik buying itu bukan solusi. Stok jadi kosong, harga naik, dan semua dirugikan.
0: Jadi, belanja secukupnya saja.
1: Iya, Bu. Sesuai dengan kebutuhan, bukan ketakutan.
2: Belanja bijak menjaga ketersediaan kebutuhan pokok bagi semua.

Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebagai salah satu organisasi masyarakat atau ormas perempuan terbesar di Indonesia, Dharma Wanita, yang tadi namanya Dharma Wanita tapi setelah reformasi namanya Dharma Wanita Persatuan. Jadi kata persatuan itu disematkan setelah reformasi ya. Jadi sebutannya tidak DW Dharma Wanita saja tapi DWP sekarang, Dharma Wanita Persatuan. Karena ini sudah memiliki posisi mengambil peran strategis dalam pembangunan nasional. Sebagai ormas lainnya, DWP juga punya peluang untuk berkiprah lebih luas dengan optimalkan peran sertanya dan dijamin Undang-Undang Republik Indonesia tentang organisasi kemasyarakatan. Di pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 disebutkan bahwa ormas berkewajiban untuk laksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi. Jadi mereka dikasih kesempatan untuk silahkan laksanakan kegiatan-kegiatan sesuai tujuan organisasi, jaga persatuan dan kesatuan bangsa dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian juga pelihara nilai agama, budaya, moral, etika dan norma kesusilaan, dan kasih manfaat untuk masyarakat ya. Dharma Wanita Persatuan juga jaga ketertiban umum untuk kedamaian dan masyarakat dan lakukan pengelolaan keuangan secara transparan, juga berpartisipasi pada pencapaian tujuan negara. Nah, kalau Anda lihat peran Dharma Wanita di Hari Dharma Wanita ini 5 Agustus 2026 hari ini, menurut Anda apakah memang kegiatan Dharma Wanita sudah berdampak nyata bagi masyarakat atau masih sebatas seremoni atau mulai bertransformasi atau tidak ada perkembangan sampai saat ini? Boleh ikutan di WhatsApp, di telepon, di Instagram juga boleh. Terima kasih untuk Kak Wati dari Perumnas yang kasih pendapat di WA. Jadi sekarang menurut Kak Wati, Dharma Wanita sudah berdampak nyata bagi masyarakat. Terima kasih sudah bergabung Kak Wati dari Perumnas untuk berbagi pendapat, sudah berdampak nyata bagi masyarakat menurut pandangan dari Kak Wati. Masih dengan posisi yang sama di Instagram, pendengar, hasil polling kita 50% memilih berdampak nyata bagi masyarakat dan 50% memilih masih sebatas seremoni saja kegiatan dari Dharma Wanita Persatuan. Dan mulai bertransformasi tapi butuh inovasi serta tidak ada perkembangan, ini masih dua-duanya masih kosong. Anda mau pilih opsi yang mana? Kegiatan-kegiatan Dharma Wanita saat ini sudah berdampak nyata bagi masyarakatkah? Atau masih sebatas seremoni? Atau mulai bertransformasi atau tidak ada perkembangan?

0: Pak, antreannya panjang sekali. Kalau saya kasih uang kopi, bisa diproses duluan.
1: Uang kopi, Bu? Tapi saya kan minum teh.
0: Ya sudah, uang teh lah.
1: Bu, mau kopi atau teh, tetap saja itu suap. Lama-lama kantor ini bukan pelayanan publik. Tapi kafe berjalan.
0: Iya juga ya. Maaf Pak, kebablasan. Saya antre saja deh.
1: Nah, begitu dong. Gratis kok, tidak perlu uang minuman segala.
2: Sogokan ini punya dampak besar. Tolak suap sekecil apapun. Bersama kita lawan korupsi.

0: Ya, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Dharma Wanita Persatuan memang sudah melakukan beberapa kegiatan dan ini dibenarkan oleh salah satu ketua ya, atau lebih tepatnya di Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang ya. Dan berdasarkan wawancara dengan Ibu Gladys Dun kemarin, dijelaskan bahwa apa-apa yang sudah dilakukan oleh Dharma Wanita Persatuan. Kita simak bersama pernyataan dari Ibu Gladys yang adalah salah satu pimpinan di Dharma Wanita Persatuan di Kota Kupang.
1: Jadi peran Dharma Wanita itu kita di dalam organisasi ini ibu-ibu, orang tua. Jadi sosialisasi, edukasi, sesama badan pengurus, kami memberikan sosialisasi kepada badan-badan, kepada pengurus-pengurus yang ada, sehingga di dalam rumah tangga itu ibu-ibu lebih memperhatikan anak-anak ini dalam pendidikan di dalam rumah. Seperti contohnya bagaimana menghadapi dunia luar sekarang. Itu kita kembali kepada orang tua. Bagaimana memproteksi anak, memberikan wejangan, memberikan motivasi, mana yang baik dan mana yang tidak baik di lingkungan anak ini berada, di lingkungan sekolah, di lingkungan pergaulan dia berada. Jadi peran orang tua memang sangat penting dalam pendidikan anak, di dalam sekolah maupun di luar sekolah, dimanapun dia berada, lingkungan dia berada. Jadi kebetulan program kerja Dharma Wanita itu salah satunya di dalam bidang pendidikan itu kita ada pencegahan bullying. Karena yang terjadi sekarang ini bullying itu terjadi di dalam sekolah, di luar sekolah, dimanapun anak-anak itu dibully. Jadi kebetulan program kerja Dharma Wanita tahun 2026 itu yang sudah kita laksanakan kemarin dalam memperingati Hari Anak Nasional, kita melakukan sosialisasi kepada badan pengurus, karena mulut geram orang tua, perempuan, ibu-ibu lebih cepat di kalangan masyarakat. Jadi sehingga dampak-dampak yang terjadi di lingkungan itu kita sosialisasikan. Jadi narasumber-narasumber juga kita undang untuk memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa di luar itu anaknya seperti ini, seperti ini. Mungkin orang tua di dalam rumah dia tidak tahu apa yang terjadi di luar, apa yang anak ini alami. Tapi dengan adanya sosialisasi, dampak bullying terhadap anak, kita bisa melihat, oh perilaku anak di dalam rumah seperti ini. Kita bisa tahu bahwa, oh dia di sekolah mungkin pernah mengalami bullying. Seperti itu.

Ini salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Darpawanita Persatuan Kota Kupang, yaitu sosialisasi soal bullying ini ya, kepada anak-anak. Jadi dampak nyata bagi masyarakat yang sudah dilakukan. Terima kasih untuk yang sudah memilih ini, termasuk Kak Iren Kusmau yang memilih di Instagramnya, bahwa berdampak nyata bagi masyarakat. Memang ada yang masih merasa bahwa kegiatan Dharma Wanita ini masih sebatas seremoni ya, juga seperti bullying di Instagram. Kak Wati juga dari Perumnas juga menyebut bahwa sudah berdampak bagi masyarakat. Salah satunya seperti yang kita dengar bersama, Dharma Wanita Persatuan melakukan sosialisasi terkait dengan bullying ini ya. Tetap dengar Pro 1 pendengar, sesaat lagi drama radio, dan nanti sesudah itu Anda masih bisa lanjut untuk berkomentar, dan informasi lain masih bisa dibagikan untuk masih dibagikan untuk Anda. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Pukul 5 pagi, saat sebagian orang masih terlelap, Rina sudah memulai harinya. Sejak ibunya mengalami stroke ringan 2 tahun lalu, hidupnya berubah. Pekerjaan, waktu luang, bahkan mimpinya perlahan bergeser. Kini, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk merawat sang ibu.
2: Ayo Bu, bangun, pelan-pelan ya.
3: Jam berapa ini nak?
2: Ini loh, sudah 6:30 Bu.
3: Kok cepat sekali ya rasanya, tiba-tiba sudah pagi lagi.
2: Itu kayaknya ibu terlalu nyenyak tidurnya. Tapi bukan masalah paginya yang cepat Bu. Ini obatnya harus segera diminum tepat waktu loh ya.
3: Ada-ada aja kamu Rin.
2: Sudah nih Bu, buburnya sudah siap.
3: Setiap hari bubur lagi.
2: Kemarin kan udah aku kasih sop.
3: Ya sama aja Rin, itu juga lembek.
2: Ya gimana dong, masa aku kasih kerupuk 1 toples Bu?
3: Boleh juga itu Rin, sekali-kali ibu ini makan kerupuk.
1: Meski sering bercanda, ada banyak hal yang tak pernah diucapkan keduanya. Ada lelah yang disembunyikan, ada rasa bersalah yang dipendam.
2: Ada telepon.
3: Siapa?
2: Enggak kok Bu, bukan siapa-siapa.
3: Kerjaan lagi.
2: Iya.
3: Masih dari perusahaan yang kemarin, Rina.
2: Iya sih, yang kemarin.
3: Lalu lanjutannya gimana?
2: Mereka sih minta aku buat ikut wawancara minggu depan.
3: Wah, bagus dong Rin.
2: Duh, tapi aku gak daftar ulang Bu.
3: Loh, kenapa? Kenapa kamu sampai gak daftar ulang itu?
2: Karena harus keluar kota.
3: Oh, jadi kamu tolak lagi pekerjaan itu?
2: Iya. Bu?
3: Enggak apa-apa.
1: Namun sebenarnya ada sesuatu yang menusuk hati Ibu Sari. Ini bukan pertama kalinya Rina menolak kesempatan kerja karena harus menjaganya.
4: Bu, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Loh, Dani datang.
4: Ibu paling cantik di kampung ini, gimana kabarnya sekarang?
3: Bisa aja, baru aja dateng kamu nih udah bohong loh Dan.
4: Rin, aku bawa buah nih.
2: Wah, ngapain repot-repot sih? Makasih ya.
4: Rin, kulihat-lihat nih ya, kamu kok kelihatan kurusan sih?
2: Ah, biasa aja kok, sama aja perasaan.
4: Dari dulu jawabannya biasa-biasa terus.
3: Dani, adikmu itu lo keras kepala.
4: Turunan siapa coba?
3: Memang turunan ya, turunan ibu.
1: Namun Dani memperhatikan sesuatu. Senyum adiknya terlihat berbeda, lebih lelah dari biasanya.
4: Rin, tadi ibu cerita kamu nolak kerja lagi.
2: Iya.
4: Kenapa nggak bilang?
2: Memangnya kenapa?
4: Itu kesempatan yang bagus loh.
2: Terus, ibu? Siapa yang mengurus?
4: Bisa, kita bisa cari solusi bersama, Rin.
2: Kita?
4: Maksudnya?
2: Dari 2 tahun yang lalu, siapa yang bangun pagi terus buat terapi ibu?
4: Rina.
2: Siapa yang bolak-balik ke rumah sakit?
4: Rina, aku tahu.
2: Enggak semua kamu tahu. Kamu nggak tahu.
3: Sudah.
2: Maaf Bu.
1: Untuk pertama kalinya, rasa lelah yang selama ini dipendam mulai keluar. Malam itu, Rina duduk sendirian di teras.
2: Aku capek. Capek banget. Tapi aku gak boleh capek. Kalau capek juga siapa yang jaga ibu? Kalau aku sakit juga siapa yang ngurus semuanya?
4: Boleh duduk?
2: Dari tadi juga udah duduk.
4: Masih marah?
2: Enggak.
4: Bohong.
2: Cuman kecewa aja.
4: Oke, aku minta maaf.
2: Enggak butuh maaf.
4: Lalu?
2: Butuhnya bantuan.
4: Ya, aku salah. Aku pikir selama ini kamu kuat.
2: Ya, aku memang kuat.
4: Maaf ya, tapi aku lupa kalau orang kuat pun juga bisa rasakan lelah.
2: Ya, namanya juga bukan superhero, Kak. Masih manusia biasa.
4: Aku tahu sekarang. Maafin kakak ya, Rin.
2: Kadang tuh ya, Kak, aku pengen jalan-jalan tanpa mikirin jadwal obat. Aku juga pengen tidur tanpa takut ibu butuh sesuatu. Kadang nih, aku juga pengen jadi diriku sendiri lagi.
4: Aku minta maaf. Aku terlalu nyaman karena tahu ada kamu.
1: Kadang, bantuan yang paling dibutuhkan caregiver bukanlah nasihat, melainkan seseorang yang mau benar-benar hadir.
3: Jadi, selama ini kalian ngobrol di sini toh?
2: Bu, kok bangun?
3: Rina, Dani, ibu dengar semuanya.
2: Bu, jadi gini.
3: Sekarang giliran ibu yang bicara. Sebenarnya, beberapa bulan yang lalu, ibu pernah mencari informasi tentang panti jompo.
0: Hah? Apa?
2: Apa? Apa, Bu?
3: Iya, karena ibu ini merasa jadi beban.
2: Jangan bilang begitu, Bu.
3: Rina, setiap hari ibu melihatmu kelelahan. Setiap hari ibu melihat Dani merasa bersalah. Ya, ibu pikir mungkin kalau ibu pergi, kalian akan bisa hidup lebih tenang tanpa ibu.
4: Bu, jangan pernah berpikir begitu, Bu.
2: Iya, Bu. Aku memang capek. Tapi aku gak pernah menganggap ibu sebagai beban.
3: Maafkan ibu. Benarkah ibu ini bukan beban kalian?
2: Iya, Bu. Benar. Merawat ibu itu emang gak mudah. Tapi kehilangan ibu juga akan jauh lebih berat.
1: Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka saling jujur tentang lelah, tentang rasa bersalah, tentang ketakutan, dan justru dari situlah mereka menemukan jalan keluar.
4: Mulai minggu depan, aku ambil cuti 2 hari setiap bulan.
2: Hah?
4: Setiap Sabtu dan minggu tertentu, aku yang akan jaga ibu.
3: Serius, Nak? Memang bisa?
4: Serius.
2: Tapi pekerjaanmu?
4: Pekerjaan penting, tapi keluarga juga penting.
1: Sabtu minggu berlalu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina pergi keluar rumah tanpa rasa bersalah.
4: Bu, obatnya.
3: Nah, ini baru anak ibu. Ternyata anak laki-laki ibu juga bisa loh merawat ibunya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Nah, akhirnya pulang juga.
4: Gimana jalan-jalannya?
2: Enak banget. Aku sampai lupa rasanya punya waktu buat diri sendiri.
1: Di sekitar kita mungkin ada seseorang yang setiap hari merawat anggota keluarga yang sakit. Mereka mengantar obat, menyiapkan makanan, menemani terapi, dan seringkali melakukannya tanpa keluhan. Mereka adalah caregiver. Namun, caregiver juga manusia. Mereka bisa lelah, mereka bisa sedih, mereka bisa merasa sendirian. Karena itu, jika di sekitar kita ada seorang caregiver, jangan hanya bertanya, bagaimana kondisi orang yang dirawat? Tanyakan juga, bagaimana kabarmu hari ini? Karena mereka yang merawat juga membutuhkan perhatian. Dan terkadang satu kalimat sederhana, terima kasih, kamu tidak sedih.

Dengan pemerintah Kota Kupang bersama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika membekali para pelayan, para nelayan dengan kemampuan membaca informasi cuaca untuk keselamatan dalam melaut melalui Sekolah Lapangan Cuaca Nelayan atau SLCN. Saya cuplik dari Antara News, Sekretaris Daerah Kota Kupang Jeffrey Pelt menyebutkan bahwa pengetahuan membaca informasi cuaca jadi bekal penting supaya setiap nelayan bisa melaut dengan aman sekaligus meningkatkan produktivitas usaha. Dan menurut dia, perkembangan teknologi saat ini sudah mempermudah nelayan untuk memperoleh informasi cuaca secara cepat dan akurat. Kalau dahulu nelayan mengandalkan pengalaman membaca arah angin, posisi bintang, maupun tanda-tanda alam lainnya, sekarang informasi ilmiah dari BMKG jadi bekal penting untuk menentukan waktu yang tepat untuk melaut. Dia juga meminta peserta tidak berhenti pada diri sendiri, tetapi menjadi penyambung informasi bagi nelayan lain di wilayah pesisir Kota Kupang, sehingga semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya informasi cuaca sebelum beraktivitas di laut. Pendengar, Anda masih bisa ikutan polling kita terkait dengan kegiatan Dharma Wanita sampai dengan saat ini. Apakah kegiatan Dharma Wanita berdampak nyata bagi masyarakat atau masih sebatas seremoni atau mulai bertransformasi atau tidak ada perkembangan? Yang jelas bahwa hari ini diperingati sebagai Hari Dharma Wanita. Ya, bertepatan dengan hari lahir Dharma Wanita ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya, kalau Dharma Wanita Persatuan memang hari ulang tahunnya diperingati setiap 7 Desember ya. Tapi sebelum bertransformasi jadi Dharma Wanita Persatuan yang hari ulang tahunnya diperingati 7 Desember, Dharma Wanita sendiri itu diperingati harinya pada 5 Agustus ya. Hari Dharma Wanita pada 5 Agustus. DWP sendiri yang diperingati di 7 Desember ya. Nah, kasih pendapat Anda terkait dengan kegiatan-kegiatan Dharma Wanita, apakah berdampak nyata bagi masyarakat, masih sebatas seremoni, mulai bertransformasi atau tidak ada perkembangan. Dari polling kita di Instagram, pendengar, 67% memilih masih sebatas seremoni dan 33% masih memilih berdampak nyata bagi masyarakat. Dua opsi lainnya belum dipilih, Anda boleh pilih dua opsi ini juga, mulai bertransformasi atau tidak ada perkembangan sampai dengan saat ini Dharma Wanita. Ya, sebelum jadi Dharma Wanita Persatuan yang ditetapkan hari lahirnya 7 Desember, Dharma Wanita memang sudah ada ya 5 Agustus dan ini kemudian berubah menjadi DWP ya. Dan berdirinya organisasi Dharma Wanita diperingati setiap 5 Agustus, lahirnya tepatnya di 5 Agustus 1974 di bawah prakarsa oleh Ibu Negara waktu itu, Ibu Tien Soeharto, bersama dengan Ketua Dewan Pembina Korpri saat itu, Amir Mahmud.

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

0: adalah membantu kita untuk mengenali siapa diri kita, siapa orang tua kita di tempat lain.
1: Aduh, minyak tanah habis, Li.
2: Kok bisa?
1: Dari kemarin becar ini susah sekali mau dapat nih.
2: Sama Ju Usi, kok kita ada baca berita bilang stok ada.
1: Aduh, heran nih. Kalau memang ada nadep minyak di mana?
2: Mungkin di puminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan toh ada keluarga yang sun bisa masak.
1: Itu su.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat toh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.
3: Sebagai generasi atau metode, karena

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kesbangpol NTT mulai terapkan Sirlit yang mempermudah rekomendasi riset dosen. Saya cuplik dari Antara News, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT menerapkan sistem informasi rekomendasi teknis izin penelitian untuk mempermudah pengurusan rekomendasi penelitian bagi dosen, mahasiswa, dan peneliti di wilayah Kota Kupang, di wilayah Nusa Tenggara Timur ya, di secara khususnya di Universitas Nusa Cendana. Kepala Kesbangpol NTT Nurdi Hosea Pelokila dalam sosialisasi penerapan Sirlit digelar secara daring di Kupang mengatakan bahwa digitalisasi layanan ini tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung pelaksanaan penelitian yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Dia menjelaskan penerapan layanan digital ini tidak hanya bertujuan menyederhanakan proses administrasi, tetapi juga menciptakan pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Informasi saya cuplikan untuk Anda pendengar dari Antara News. Masih ada kesempatan pendengar untuk Anda sekali lagi untuk bisa berpartisipasi di Hari Dharma Wanita hari ini. Kegiatan Dharma Wanita sampai saat ini menurut Anda seperti apa? Apakah berdampak nyata bagi masyarakat? Masih sebatas seremoni, mulai bertransformasi, atau tidak ada perkembangan? 0380825444 atau 0380843-1152 untuk Anda yang ingin berpartisipasi. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Iya. Saya Sony, saya Sony. Iya.
1: Saya membedakan kakak Sony dengan kakak Fungki agak susah. Jadi saya pengennya, saya berusaha.
0: Dengan Mama Amerika.
1: Mami
0: Rina Mulini dari Esau. Mami Ri, hari ini kan hari Dharma Wanita. Memang nanti akhirnya berubah menjadi Dharma Wanita Persatuan yang lahir bulan Desember. Tapi selama ini dalam kegiatan Dharma Wanita, Mami Ri lihat kegiatan Dharma Wanita sampai saat ini seperti apa? Apakah memang ada dampaknya untuk masyarakat atau masih sebatas seremoni acara-acara saja atau masih tidak ada perkembangan?
1: Ya, saya ini juga adalah, saya masih di Kabupaten Rotendao, kakak.
0: Iya. Dan
1: saya juga anggota Dharma Wanita Kabupaten Rotendao.
0: Oh, begitu. Iya, iya, iya.
1: Selama beberapa tahun, nanti 2015, saya pulang kembali ke Kabupaten Kupang.
0: Oh, begitu.
1: Itu banyak kegiatan yang dilakukan di sana.
0: Iya.
1: Kakak ini jadi memberi aktif di situ.
0: Iya. Kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan Dharma Wanita selama Mak Mary di Dharma Wanita Kabupaten Rotendao itu apa saja, Mak Mary?
1: Itu biasanya ada sosialisasi ke kampung-kampung mengenai HAM, apa yang diutus dari ini apa kecamatan.
0: Iya.
1: Untuk sama-sama dengan Kabupaten Turun sosialisasi ke kampung-kampung. Desa-desa begitu kakak. Ya, memilih aktif itu dipilih oleh Ibu Camat. Karena memilih orangnya kita akan kakak ini so, nih, jadi itu ada daur ulang sampah dari kopi, daya kulit daya, dan ada semoga itu kami buat daur ulang sampah dan dompet. Itu nih, waktu itu Presiden masih SBY itu. Itu ada lomba pangan lokal itu memilih ikut di tingkat ini apa dari kecamatan diutus ikut di tingkat kabupaten Rotendao walaupun tidak dapat juara tapi ya sesekali kita tampil ikut apakah lomba itu seperti apa.
0: Setelah
1: dari makanan ini apa non beras itu kakak Semi.
0: Dari ikan
1: kakak Semi. Habis itu ada lomba posyandu sistem 5 meja sampai ke tingkat kabupaten Rotendao. Kami wakili kecamatan lomba lain itu oleh Ibu Camat dan beberapa terus saya pokja empat di kecamatan Lobelan posyandu ini kakak Semi. Itu kegiatan banyak sekali yang kami
0: Adakan. Jadi sebenarnya itu juga angkat potensi daerah kalau begitu ya, Mbak Miri ya.
1: Iya ini kakak Semi. Banyak kegiatan yang kita lakukan ada lomba tarian, lomba lagu Dharma Wanita Persatuan itu kami lomba di sana.
0: Iya.
1: Waktu itu juara dua maksudnya tiga kali.
0: Iya.
1: Ya saya pun potensi itu masih ada di dalam lemari ya. Kenang-kenangan dari Kabupaten Rotendao. Banyak kegiatan kakak yang kami lakukan banyak di sekolah.
0: Iya.
1: Kami masuk dari kami kan di depan kecamatan lomba lain jadi kami masuk ke desa-desa.
0: Iya.
1: Ada sosialisasi bersama Ibu Bupati Ketua Dharma Nika Kabupaten Rotendao juga.
0: Jadi tidak sebatas seremoni, tapi sebenarnya ada dampaknya bagi masyarakat kalau orang di dalam Dharma Wanita Persatuan ya, Ma Miri ya.
1: Iya. Okay. Kalau di sini ya saya mungkin kurang ikut.
0: Iya.
1: Di sini juga ya. Saya anggap di kelurahan itu kok ada, kalau dia punya bapaknya lurah laki-laki, ada tuh ibu ada di mana, mungkin dia ada tugas lain, jadi untuk kita tadi kan tidak ini begitu penting, kok hanya seremoni begitu, kok saat-saat sebelumnya saya seringkali bilang sama sekretaris kami, kebetulan saya tua kami, gereja saya bilang, kata kalau ada ini musdes, nah kastal supaya memiri itu, kalau ada musdes nah kastal supaya memiri itu, bantu diri senang dengan
0: kegiatan-kegiatan seperti
1: karena itu. Banyak menambah pengalaman dari satu tempat yang lain, jadi saya pikir sampai sini sama begitu saya senang itu di repot, di empat waktu itu kami lomba tingkat Kabupaten Rotendao.
0: Iya.
1: Senang juga, itu juga baik.
0: Baik. Jadi kan iya, banyak manfaat karena kita belajar berorganisasi dan bisa juga ada dampaknya untuk masyarakat begitu ya, Mak Mary, kalau di Dharma Wanita Persatuan. Iya. Baik. Makasih Mak Mary. Iya, makasih. Terima kasih sudah berpendapat.
1: Iya. Makasih
0: Mak Mary. Terima kasih. Iya. Terima kasih Mak Mary. Selamat malam. Terima kasih untuk Mak Mary yang sudah bergabung malam hari ini. Mak Mary pernah aktif di Dharma Wanita Persatuan di Rotendao dan bercerita bahwa memang ada banyak kegiatan yang dilaksanakan. Di antaranya bisa datang ke desa-desa dalam rangka sosialisasi. Jadi dampaknya bagi masyarakat ada. Terima kasih untuk Mbak Mary yang sudah berpendapat. Dan terima kasih untuk Anda yang juga sudah berpendapat di di Instagram maupun juga di WhatsApp. Rata-rata ini sama ya, sama yang mengatakan bahwa berdampak nyata bagi masyarakat 50% dan juga masih sebatas. Kalau ditambah dengan yang WA ya, berdampak bagi masyarakat 50% dan ada yang menyebut masih sebatas seremoni. Seperti Mak Mary bilang juga tadi, memang di satu tempat itu ada kegiatan-kegiatan, tapi di tempat lain, misalnya di tempat Mak Mary sekarang tinggal, itu juga masih mungkin dipikir kelihatan seperti seremoni ya. Tapi bagaimanapun kita tetap mendukung Dharma Wanita yang bertransformasi menjadi Dharma Wanita Persatuan sejak 7 Desember ya. Walaupun memang lahirnya 5 Agustus, tapi 7 Desember itu Dharma Wanita Persatuan ditetapkan sebagai hari ulang tahunnya. Jadi kemarin narasumbernya sempat tanya, wah ini sebenarnya hari Dharma Wanita atau Dharma Wanita Persatuan? Ya, hari Dharma Wanita memang lahir di 5 Agustus, tapi Dharma Wanita Persatuan sekarang ulang tahunnya diperingati setiap tanggal 7 Desember. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di line telepon, di Instagram, juga di line WhatsApp ya. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita ucapkan selamat untuk Dharma Wanita tetap menjadi bagian dari masyarakat dan juga menjadi organisasi masyarakat yang non politik ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Nanti pukul 20 ada warta berita dari Pro 3 Jakarta. Yeah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Situasi di dalam negeri sangat mantap. Dan perkembangan semua negara di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di Dewan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat.
0: Menko Polkam memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% sudah cukup baik. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan oleh Jepang. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
1: Situasi di dalam negeri sangat mantap. Dan perkembangan semua negara di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoaks maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Saya ingin pada kesempatan ini, kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini,

0: Juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial.
1: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. Meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purabaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purabaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
4: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik di tengah keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3 dan 4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat. Di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian pernah tadi, menambah uang di perekonomian.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
5: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat, didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%. Transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
3: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset, dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim, karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
7: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
8: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
7: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bea Cukai Tanjung Priuk berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Akhir Desember dan kemudian sampai
10: Bea Cukai Tanjung Priuk menggagalkan upaya penyeludupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam
11: kabar gembira apa yang akan kau sampaikan kepadaku Maraputana? Hari ini, apabila kamu pulang ke rumahmu, maka engkau akan mendapatkan ibumu telah melahirkan seorang bayi.
10: Wadi mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap dua peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priuk juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
12: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya dalam dikemas. Jadi penindakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar Peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
10: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
13: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
10: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Presisi boleh, Bapak.
2: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
15: Jaringan gas untuk rumah tangga atau jargas adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Ferrari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas jargas untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan jargas yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program jargas ini dikatakan Kepala Bakkom RI Kodari menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
16: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, jargas merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
15: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM, Yulio Tanjung, saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian ESDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027, pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
17: Jadi untuk tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, ini dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
15: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
18: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
19: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah yang menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
18: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
20: Jumper Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
18: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Protige RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perakiran cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
0: Sekarang adalah adik kandungnya sendiri, Kiasik, yang dulu dibuang ke sungai.
2: Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdulite Loli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.
0: Rahasia kehidupan apa yang kau simpan selama ini? Delo suamiku, janganlah membuat aku bingung.
21: Adikku Kiasi, maafkan kakak.
0: Delo?
2: Ya, kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdulite Loli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
22: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026 yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana dalam konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite yaitu Marwara Sirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami adalah bagian dari organizing committee dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat diantara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkard dari bagian Pak Rizkard dari Rizka dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan restu karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain ada sedikit pelonggaran dalam regulasi pertandingan di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan tapi juga menjadi persiapan tim bukan malah membuat tim kelelahan sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final dan pada esok hari selain partai final itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Anyar, Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara partai final sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Mungkin sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Mirabdul Itulah Lipo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Untuk warga pemilik anjing agar tidak membiarkan anjingnya pergi.

Perlu satu kanal informasi dan inspirasi, pendengar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sekarang sedang menyiapkan paket stimulus pada semester 2 2026 untuk mengantisipasi dampak El Nino yang sudah mulai aktif sejak Juni dan berpotensi berpengaruh di berbagai sektor. Purbaya mengatakan Presiden Prabowo sudah menginstruksikan agar stimulus ini segera disiapkan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak El Nino terhadap perekonomian. Tapi dia menyampaikan sampai sekarang pemerintah belum menetapkan nilai anggaran maupun rincian program karena proses pembahasan masih berlangsung. Purbaya menjelaskan Kementerian Keuangan masih menunggu usulan dari Kementerian Teknis sebelum stimulus tersebut diputuskan. Informasi dari Antara News, pemerintah saat ini siapkan stimulus untuk antisipasi dampak El Nino.

0: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Terasa ingin jumpa, kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,4

0: Pendengar Pursatu, selamat malam. Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang barusan saya hadirkan, lagu ini judulnya Janji Tak Bertepi, dibawakan oleh salah satu bintang tamu kita malam hari ini. Yang pasti artis senior memang tidak hanya mewariskan karya, tapi juga semangat. Dan mereka terus berkarya bukan demi tepuk tangan, melainkan demi menjaga denyut budaya dan kecintaan kepada bangsa. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi tidak pernah menua. Dan selama cinta kepada bangsa masih menyala, karya akan terus hadir dan lahir tentunya. Seniman sejati tidak berhenti berkarya karena usia. Mereka terus mengabdi melalui karya, menginspirasi generasi dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Malam hari ini pasti rame banget karena ada tiga bintang tamu saya. Yang barusan nyanyi ini ada Bunda Neni Triana, beliau ada di ujung telepon. Selamat malam Bunda Neni.
1: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam. Ada Mbak Yana ya.
0: Betul Yana banget.
1: Ada juga Pak Awaludin.
0: Yeah. Pak Awaludin.
1: Mbak Ita si cantik belum datang ya?
0: Mbak Ita si cantik belum. Mudah-mudahan secepatnya belum, meluncur ya. Siap.
1: Oke, selamat malam para pendengar RRI di seluruh Nusantara.
0: Janji. Apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah baik.
1: Oke.
0: Okay. Bunda Neni gimana kabarnya?
1: Kebetulan sedang fit, makanya tidak bisa hadir ke studio.
0: Tapi iya. Janji tak bertepi masih ingat ya?
1: Saya juga kaget tadi, loh kok kayak pernah saya nyanyikan lagunya itu sebetulnya itu lagu Why ya, dari Cats, The Cats.
0: Oke, ya.
1: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk diindonesiakan.
0: Okay.
1: Dan kebetulan katanya sih tanggapannya menurut produser dari Indonesia, ada tanggapan dari The Cats-nya sendiri, mereka appreciate sekali gitu, senang katanya. Ada anak kecilnya, saya saat itu kan masih anak kecil ya. Ada
0: anak kecil. Ini anak kecil vokalnya kayak begini. Siap. Oke, ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
2: Selamat ya. Malam.
0: Ya, suaranya masih merdu banget. Kayaknya cocoknya nyanyi bossa nova ya.
2: Kebetulan emang hobinya di bosas.
0: Oh, hobinya di bosas. Oke, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih loh udah malam-malam sempat datang ke Ruang Rindu malam hari ini.
2: Terima kasih juga sudah diundang oleh pihak RRI.
0: Semangat terus berkarya ya?
2: Iya.
0: Gak peduli usia harus terus bertambah kan?
2: Usia kan hanya angka.
0: Betul. Begitu Pak Awaludin ya.
3: Siap.
0: Makanya bikin acara nanti tanggal 10?
3: 10.
0: Oh, oke. Kalau Pak Awaludin ini nyanyi juga gak sih?
3: Enggak.
0: Kenapa
3: saya
0: enggak nyanyi?
3: Aslinya juga jurnalis saya.
0: Jurnalis ya, sama kita.
2: Saingan dong.
0: Enggak saingan jurnalis itu kan sama-sama memberitakan kebaikan untuk bangsa.
3: Yes.
0: Begitu kan?
3: Betul.
0: Oke, ini Pratu pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing, gimana ceritanya sih? Ayo siapa yang mau duluan?
2: Maksudnya?
0: Pertama kali. Berkarir gimana ceritanya?
2: Pertama kali kalau saya memang justru nyanyi.
0: Nyanyi ya pertama kali ya?
2: Ya, waktu itu saya ada isi, ya masih muda kan. Ada acara, masih acaranya bukan Wajah Baru setelah, kalau TVRI dulu kan ada Wajah Baru, ada Hiburan Senja, saya lupa waktu itu acara apa. Ketemu sama kebetulan ini. Pak Irwin Syah,
0: sutradara. Ya.
2: Nah, terus saya ditanya gini-gini, mau enggak? Saya masih bego juga itu. Ada 4 scene ini. Kita syuting di Semarang. Apaan itu 4 scene, Bang? 4 scene. Kamu ke sinetron, mau enggak? Mau, tapi saya enggak ngerti. Masih enggak ngerti, taunya hanya nyanyi kan waktu itu. Akhirnya sejak itu ketemu, saya ikut beliau syuting di mana? Semarang.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya melebar lagi ke dunia layar lebar. Ya sudah, akhirnya justru banyak di layar lebar akhirnya.
0: Lebih banyak di layar lebar ya. Tapi nanti lagunya akan kita puterin buat semua pendengar Pursatu di seluruh Indonesia. Kalau Pak Awaludin berkarirnya gimana? Katanya bukan hanya jadi jurnalis, penulis juga ya?
3: Yes.
0: Gimana ceritanya awal-awal dulu?
3: Jadi saya ini sejak dari kecil tinggal di Medan dulu itu.
0: Oke.
3: Hobi membaca surat kabar.
0: Oh iya.
3: Nah yang saya baca itu adalah cerita-cerita bersambung.
0: Cerbung ya kalau zaman dulu ceritanya ya.
3: Puisi, puisi sama karya-karya jurnalistik lain.
0: Karya-karya jurnalistik lain.
3: Nah, terakhir itu begitu tamat SMA, saya langsung jadi apa? Menjadi wartawan di Padang,
0: okay.
3: Di Harian Semangat Padang. Kemudian 5 tahun di situ, saya masuk ke Harian Bisnis Indonesia. Harian Bisnis Indonesia terlibat dari banyak kegiatan liputan-liputan ekonomi sebenarnya.
0: Oh, oke. Okay.
3: Tetapi bakat kecil itu nggak hilang.
0: Nggak hilang.
3: Jadi ketika saya di SMA itu, panggung ini sebenarnya juga mainan saya juga.
0: Panggung nyanyi?
3: Iya, panggung sajak, baca sajak.
0: Oh, baca sajak. Oke.
3: Gitu ya. Lalu kemudian ikut juga dalam kegiatan penampilan teater gitu.
0: Oh, iya.
3: Jadi kalau Mbak Ita Purnamasari ini nggak asing juga bagi saya gitu. Selalu mengikuti penampilan-penampilan beliau gitu. Nah,
2: alhamdulillah.
3: Akhirnya pas 81 tahun kemerdekaan RI ini, saya ketemulah dengan kakak saya namanya Ida Lemang.
2: Mbak Ida ikut
0: itu
2: hadir.
0: Mbak Ida Lemang ikut hadir di sana.
2: Tadi.
3: Ida Lemang ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah, pas ketemu saya itu beliau ngomong, "Awe, gimana ya bisa kita dengan senior-senior yang lain tampil bareng?"
0: Wah,
3: ya. Itu semuanya ada dari Sabang sampai Merauke.
0: Oke. Okay.
3: Nah, insting kita wartawan kan jelas gitu, wah. Ini sesuatu banget.
0: Siap.
3: Nah, akhirnya saya bicara dengan Mbak Karin di Hotel Borobudur, ya. Beliau itu yang ngurus penampilan-penampilan dari pihak ketiga di hotel.
0: Oke.
3: Tawarkan ini, dia bilang, wah, ini bagus banget, Pak.
0: Siap.
2: Konsepnya bagus ya, Bang Awi.
3: Konsepnya bagus banget, ini Indonesia banget. Nah, saya rupanya baru dapat cerita juga, Pak Tommy Winata ini memang suka.
0: Sangat tertarik. Ini untuk acara yang terbaru itu ya.
3: Yes. Oh, nah, yang kebudayaan ini gitu kan. Sudah kita lah terakhir ketemu
2: kakak dengan
3: saya ini,
2: kakak cantik Mbak Yana.
3: Mbak Yana ini dengan saya sama-sama pendiri Partai Hanura.
0: Oke.
2: Ceritanya gitu ya, Bang ya.
0: Baik. Yaudah. Kita ke Bunda Neni dulu ya.
3: Siap.
0: Nah, Bunda Neni.
2: Halo.
0: Ini
2: Mbak Neni. Aku udah datang ini. Apa kabar Mbak cantik?
1: Alhamdulillah. Mbak Ita ini yang cantiknya.
2: Mbak Neni paling bisa deh, apalagi
0: Bunda.
2: Mbak
0: Neni. kalau tadi Bunda Yana sama Pak Waludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Neni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana
1: ya,
0: ceritanya?
1: 9 tahun.
2: Jadi gini, di acting dulu atau di musik ya?
1: Enggak,
2: Mbak Neni.
1: Justru nyanyi dulu Mbak Ita.
2: Oh, nyanyi dulu ya Mbak Neni. Nah,
1: jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah, begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu tahun 64 mau ada band katanya. Oh, ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu nonton kan. Nah, biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Itu saya langsung
2: nunjuk tangan. Iya.
1: Saya mau nyanyi.
2: Wow, naik ke atas.
1: Nah, jadi cuma bukan satu lagu, akhirnya saya nyanyi 2 lagu. Kebetulan waktu saya nyanyiin lagunya memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani.
2: Oh, iya.
1: Nah, udah gitu saya nyanyi akhirnya sampai jadi 2 lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu, mau nggak katanya kita gembleng, kita apa namanya dididik lah gitu, dibimbing gitu, jadi penyanyi tetap. Nah, pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, band Rapsodia itu tuh top banget lah di Bandung.
2: Populer saya sekali itu Mbak Nini.
1: Populer selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling, dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya seperti itu. Saya anak kecil lah. Udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama Darah Puspita, sama Puspes ya, gitu kan. Henny Purwonegoro, saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
0: Siap.
1: Nah itu, jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film. Diminta oleh produser film, kebetulan mereka bikin drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Nah kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali seperti itu.
2: Dan berbakat pula dong Mbak Nini.
1: Terus langsung saya diminta, judulnya langsung dirubah.
2: Jadi, apa itu judulnya, Mbak Nini?
1: Jadi judulnya tuh filmnya itu jadi Neni.
2: Wah, jadi sesuai nama pemeran utama ya Mbak Nini ya.
1: Iya.
2: Wah, luar jadi, biasa
1: kalau,
2: ini.
1: Kalau kedepannya itu kan ada film Cica gitu ya.
2: Iya.
1: Film Serina. Ya. Ini film Neni. Neni. Gitu. Ditonton oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi ya,
2: untuk pastinya,
1: seperti itu.
0: Siap. Nah, setelah kalau begitu.
1: Setelah itu saya terus jalanin ini dua. Jadi kaki saya ada di film, ada di
2: musik nyanyi. Dan film ya. Wah, luar biasa Mbak Nini nih.
1: Sampai detik ini masih juga.
0: Masih terus ya Bunda ya.
2: Masih eksis loh Mas Yudi.
0: Iya dong. Oke, ini pendengar Pro 1 udah banyak yang pengen
2: udah ngobrol. Udah antri nih Mbak Nini.
0: Udah antri. Kita terima telepon dulu ya.
2: Dari Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam.
2: Malam Pak Ahmad. Memori lewat lu. Iya.
0: Silakan langsung pertanyaannya.
2: Iya. Betul, ya, betul. Pak Ahmad.
4: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Pak Ahmad.
4: Merdeka.
2: Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Pak Ahmad?
2: Ada mau disampaikan?
4: Kenalan sama bintang tamu.
0: Oh, silakan.
2: Ya, silakan Pak.
0: Langsung kenalan.
4: Bunda Neni.
2: Ada Bunda Neni, Bunda Yana, dan Bang Awe.
4: Salam kenal.
0: Oke.
4: Okay. Salam hormat takdim.
0: Siap. Itu aja?
4: Ya. Pertanyaannya, bagaimana terbentuknya grup band ini sehingga Bang Amaluddin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan kompak?
0: Oh, oke, okay, siap.
4: Dan makanan apa yang digemari?
0: Oke.
2: Nanti akan dijawab ya, Pak Ahmad ya.
4: Ya, salam boleh ya.
2: Boleh, silakan Pak Ahmad.
4: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso. Di RMI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Eti dan Nyati. Salam hormat, selamat malam.
0: Oke.
4: Okay. Juga ada Bang Leman di Lampung, Tete Jinda, Ibu Fatmawati, Bang Ahmad Irwan di Bandung.
0: Siap.
4: Salam hormat, salam sehat. Siap. Dan salam merdeka.
2: Merdeka. Oke, Pak Ahmad.
0: Sama-sama. Dari Jember kita
2: ke Palu ada Bu Farida. Selamat malam Bu Farida.
5: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Wabarakatuh.
0: Silakan dengan para bintang tamu kita.
5: Ini silakan Mbak Neni Triana.
2: Boleh, silakan Bu Farida.
5: Bunda Neni Triana.
0: Bunda Neni?
5: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal hingga sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tetap berkarya ya. Yang ini Ibu Fadila tanyakan ke Bunda Neni Triana. Tadi kan ada lagunya Janji Tak Berpeti.
0: Betul.
5: Terus ada juga judul lagunya Malam Tak Berbintang. Lagu ini ya dirilis tahun berapa? Apakah lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
0: Oke,
2: nanti akan dijawab ya Bu Farida.
5: Ke Yana Bahri ya. Ibu Fadila mau tanya juga ke Yana ini.
2: Mbak Yana.
5: Kan Yana, Bunda Yana ada lagu religinya yang Mohon Ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih?
0: Cuma siap.
5: Ini Ibu Farida tanyakan.
0: Okay.
5: Terus karena ini tiga kan, tiga bintang tamunya ya, ke Pak Awaludin.
6: Ada Pak Awaludin, Awe.
5: Ya, singkat saja ya, apa duka-dukanya jadi seorang jurnalis?
0: Siap,
6: nanti akan dijawab Bu Farida.
5: Iya, mau kirim salam Mbak Isa ya.
6: Siap, silakan.
5: Iya, salamnya ada yang di Denpasar Mas Wandi, terus ada Mas Ali di Jambi, ada yang di Jepang ya, dan Ayu Mas Sohi. Dan untuk seluruh penyiar terus satu RRI Senusantara, merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang dulu ya, ada Oma Ana. Selamat malam Oma.
6: Malam Oma.
7: Selamat malam juga Mas Yudi, Mbak Ita Purnama Sari. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma,
7: sehat apa kabarnya ya?
0: Alhamdulillah sehat dong.
6: Oma juga sehat ya Oma ya.
7: Ini kan sudah bulan Agustus ya. Salam merdeka aja.
6: Merdeka.
0: Siap.
7: Belum waktunya gitu.
6: Oke Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
7: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
6: Boleh.
7: Tadi kayaknya penjelasannya itu mulai nyanyi karena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
0: Bunda Neni.
7: Katanya di tahun 68 apa?
6: Di tahun ya, 68. Iya, nanti akan
0: dijawab ya.
6: Jawab ya.
7: Iya, berarti lahirnya tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior pada saat itu? Gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan, kayaknya bangga banget gitu.
0: Apaan orang ke Palembang gak disamperin?
6: Kita siaran di Palembang, Oma malah gak ada tuh.
7: Nanti deh ketemunya.
6: Okay, jangan siap.
7: Mas Yudi kan tadi bilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
0: Siap.
7: Oke. Okay. Terus sama bintang tamu yang satu lagi tadi, maaf.
6: Ada Pak Awaludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
7: Iya, kayaknya Pak Awaludin tadi itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu, yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah gitu. Oke deh, mudah-mudahan lah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya.
0: Siap.
7: Tapi tolong dijawab dong yang tadi Bunda Neni tadi itu gimana perasaannya gitu. Umur
0: berapa
7: tahun Kak Bunda Neni di situ? Soalnya kan Oma lahirnya tahun 66.
6: Iya ya Oma, siap.
7: Perasaannya seperti apa gitu? Ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh
0: langsung
7: salah nih gak Mas Yudi?
6: Boleh, silakan Oma.
7: Oh, terima kasih. Untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu. Nah, untuk semuanya aja deh, gitu aja.
0: Terima kasih Oma.
6: Terima kasih Oma Ana.
7: Assalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita
6: dari Palembang
0: satu persatu,
6: kita
0: ya.
6: ke Bogor.
0: Ada yang masuk lagi Bogor ya. Halo, selamat malam.
6: Dengan Pak Hasanuddin.
8: Selamat malam Mbak Ita.
6: Selamat malam.
8: Mbak Yana, Bunda Neni.
0: Siap.
8: Pak Yudi Ismail. Pak Awaludin. Masya Allah.
0: Iya, langsung silakan ya pertanyaannya ya.
6: Silakan Pak Hasan.
8: Senior-senior semua nih diborong sama
6: legend.
8: Satu ini Mas.
0: Saya junior.
6: Legend keren.
8: Keren. Benar-benar ini.
6: Mangga tuh.
8: Ya, saya Kang. Apresiasi buat Bunda Neni. Apresiasi buat Bunda Yana sama
6: Bang Awaludin.
8: Luar biasa. Jurnalis sepak terjangnya cakep juga ya Bang Awaludin.
0: Oke.
6: Saya enggak ada lawan.
8: Masyaallah enggak ada lawan. Cuman saya saya pengen ada seri pertanyaan ini nih Mbak Ita nih.
6: Silakan Kang.
8: Ke buat Bunda Neni nih.
6: Iya.
8: Adakah impian waktu umur-umur ya, nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK deh, gitu ya. Adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu? Adakah impian itu?
0: Oke.
8: Okay. Tapi sampai terjadi impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
6: Siap.
8: Terus Bunda Yana juga itu udah sudah apakah sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia?
6: Oke, nanti akan dijawab ya Pak Hasanuddin.
8: Oke, buat Mbak Ita. Ya. Sehat ya Mbak Ita ya.
6: Alhamdulillah.
0: Siap. Terima kasih ya.
8: Kangen banget nih.
6: Ayo dong, mampir ke sini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket loh.
8: Oh, deket. Cuma ini waktunya. Iya. Udah Ita.
0: Siap. Terima kasih Pak Hasanuddin. Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad di Jember. Salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung dijawab.
6: Mau ada acara.
0: Siapa yang
6: juga
0: mau jawab?
6: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bu Nini. Monggo, Mbak
9: Yana. Boleh. Jadi pertemanan kebetulan kalau saya dengan Teh Nani Triana memang cukup lama.
6: Cukup lama
9: ya. Starina aja 24 tahun.
6: Wow.
9: Sebelum di Starina.
6: Oh, 20-an tahun.
9: Oh iya, kami sama-sama di ormas dan organisasi partai lah.
6: Ya.
9: Jadi memang udah sangat lama.
0: Udah sangat lama ya.
9: Dan sudah saling memahami. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain. Betul. Intinya saling menjaga sampai saat ini.
0: Ya. Oke. Okay.
6: Wow.
0: Makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
9: Teh Neni itu senangnya makanan kering.
0: Teh Neni
9: tidak suka sayur tidak.
0: Oh
9: suka.
0: Begitu Bunda Neni.
6: Suka kuah ya. Bayana, waduh.
10: Saya orang Sunda ya.
6: Oh ya, doyannya lalap-lalap ya Mbak Neni ya.
10: Tidak suka, saya tidak suka sayur, saya tidak suka sayur asem. Nah itu orang Sunda yang aneh.
0: Oke.
6: Okay. Teteh mau bisa aja. Aduh.
0: Kemudian, Bunda Yana.
9: Kalau saya sukanya bakso.
6: Nah, bakso. Sama dong Mbak Yana.
9: Bakso
6: nomor 1.
9: Rujak petis. Rujak Surabaya genteng.
6: Rujak cingur.
0: Jenengan yang rujak cingur. Surabaya
6: enggak? Oh, Mbak Yana Surabaya.
9: Lama di saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
0: Oh, okay.
6: Sama dong Mbak Yana. Jadi
9: habis dari Malang, Surabaya. Makanya makanan Jawa Timur. Baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuma mampir melahirkan saja.
6: Oh,
9: dilahirkan
6: gitu.
9: Saja.
0: Oh, iya.
9: Rujak cingur enak banget.
0: Lo pastinya lontong balap ya.
9: Oke. Rujak.
0: Kalau Pak Awaludin makanan favorit
6: Bang
0: apa nih?
6: Apa Bang?
3: Nah, kalau saya ini aneh juga ini. Kemana-mana saya cari lontong.
0: Lontong.
6: Lontong ya.
3: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan, saya juga cari lontong di.
6: Carinya lontong ya ampun.
3: Rupanya nggak ketemu.
6: Bang Awi mah bisa
3: 11
6: aja.
3: 11 hari di situ.
6: Lontongnya
3: badan saya turun.
0: Karena nggak makan.
6: Karena nggak makan lontong.
0: Oh iya makanya. Waduh, karena nggak makan lontong iya, siap iya. Kalau
6: apalagi
0: begitu.
6: Lontongnya gurih mas ya.
0: Oke. Okay.
6: Mantap.
0: Bunda Neni, tadi ada yang nanyain Bu Farida di Palu. Lagu Janji Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
6: Dirilisnya tahun berapa Bunda?
10: Kalau gak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu ya.
6: Tahun 70-an.
0: 71 ya.
10: 70-an lah kita, 70-an.
0: Oke.
10: Okay. Kalau enggak tahun 69 ujung lah seperti itu.
6: Nah,
10: itu
6: terjawab ya Mbak Farina.
10: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Kalau buat Bunda Yana di film yang pernah dibintangi apa aja?
9: Kebetulan film kalau yang sampai sekarang sering diputer itu sampai bosen tapi nggak dapat royalti.
6: Apa itu Bunda? Bunda
9: yang dengan Susana, Titisan Dewi Ular.
0: Uish, terus?
9: Waduh. Mat Pelor.
6: Waduh.
9: Kalau actionnya ada di pertarungan di gunung, di gua Siluman itu juga sering.
6: Itu filmnya ngetop semua loh pada zaman itu loh ya Mbak Yana ya.
9: Ya jaman masih
6: diputer,
9: muda.
6: Terus diputer sampai sekarang ya Mbak Yana. Ya.
9: Terus diputar dengan TV swasta sih kebanyakan.
6: Mantep nih Mbak Yana.
0: Siap. Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka jadi jurnalis apa sih?
6: Tadi kan ada yang nanya tuh Bang.
3: Nah jadi gini, kalau saya dunia jurnalistik ini bagi saya itu jembatan ya untuk bisa masuk kemana-mana.
6: Nah, betul.
3: Jadi melalui jurnalistik saya kenal Bundo Ida Leman, ya. Neni Triana,
6: Bunda Yana,
3: dan yang lain-lain. Ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi. Termasuk dengan Pak Wiranto pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi, saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
0: Oke. Siap.
6: Mantap. Oh, mantap. Terjawab sudah.
0: Pertanyaan siapa lagi yang belum? Ini dari Pak Hasan. Oh, dari Oma Ana gitu. Oma Ana, ya. Oke. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir. Silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
6: Ini kan enggak izin termasuk kita. Enggak apa-apa.
10: Saya justru bangga ya.
6: Oh iya. Silakan Mbak Neni. Ada yang kepo nih, Mbak.
10: Iya, enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Sekarang betul, usia saya tahun ini 71 tahun. Tapi saya masih bisa masih di panggung, masih bisa ajuruk-ajurukan ya.
6: Aduh, Mbak. Luar biasa Mbak Neni.
10: Bisa ngerok-ngerok gitu.
6: Pastinya
10: iya.
6: Mbak.
0: Oke. Okay.
10: Iya dong.
6: Kan begitu, aku pernah lihat Mbak Neni nyanyi.
10: Oh iya pernah ya.
6: Iya. Oh, luar biasa deh pokoknya.
0: Tadi juga ditanyain, dulu waktu ketemu senior-senior gimana rasanya?
6: Ketemu Tante Titi.
10: Oh. Mengerikan sekali. Saya kan masih kecil.
6: Gemeteran ya Mbak Neni ya.
10: Gemeter sekali. Wah, pokoknya yang namanya demam panggung, takut nyanyi salah, takut gaya salah. Tapi saya berupaya gitu ya, dengan kalem. Begitu naik ke panggung, mulai kan yang namanya Tante Titi juga ada melawak biasa gitu, mengarahkan, apa namanya, diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya. Masih energi itu masih ada, power ya, power masih ada gitu, alhamdulillah gitu ya.
0: Siap.
10: Dan wajah gitu juga alhamdulillah di 71
6: ini. Wow, awet pol ini Mbak Neni mah, awet pol.
0: Kalau Bunda Yana
9: kenapa Yana tuh?
0: Umurnya berapa atau lahir tahun berapa?
9: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
6: Wah, ini mah
0: masih remaja senior. Semua ya.
6: Mukanya ini remaja semua.
9: Remaja kolot.
6: Awet muda ini Bunda ya.
0: Ya.
9: Terima kasih.
0: Kalau Bang Awaludin?
3: Saya Mei kemarin 61.
6: Oh, aduh, benar Mas.
0: Kepala 6 semua ya.
6: Kepala 6.
0: Satunya kepala 7. Kita harus hormat.
6: Iya dong.
0: Oke, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian enggak sih untuk jadi bintang? Nah, ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
10: Oke, saya jawab ya.
0: Boleh.
10: Oke. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
0: Okay.
10: Nenek saya itu gila bintang, jadi dia jadi dia begitu bayinya diambil, cucunya langsung dicetak, ini harus jadi bintang kan. Karena katanya, menurut ceritanya dulu, rambut saya tuh kuning emas.
0: Oke. Okay.
10: Wow. Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah, ini mesti jadi bintang.
6: Wah, ini boneka Barbie dong, Mbak Neni. Aduh, keren.
0: Oke.
10: Jadi pada akhirnya memang kesampaian lah itu cita-cita nenek enggak saya. Iya. Iya, betul.
6: Luar biasa.
0: Oke. Kita ngobrol panjang sekali. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini.
6: Yes.
0: Yang pertama ada Dermaga Cinta. Tak ya, langsung kita
6: langsung
0: dengerin dari
6: kita,
0: Bunda Yana, kita simak bersama-sama.

0: Waduh, luar biasa lagunya. Kenangan manis yo, mesti berlalu. Pastinya. Tahu enggak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Dwi Sopo Ayu.
0: Oke, Bunda Erni Johan yang Johan nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya ya Bang, ya Bang Awe tadi ya.
0: Yes. Siap. Kita ngobrol dulu sebentar ya, karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Erni.
1: Mamini. Aku panggilnya Mamini.
0: Ya. Mamini ya.
1: Mamani.
0: Bunda Erni ini ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya Mamani, lama gak jumpa loh Mamani ya.
2: Sorry ya, Kit, aku belum sempet-sempet. Ini aja disempet-sempetin. Ini lagi di rumah sakit. Lagi tunggu cucu.
0: Lagi tunggu cucu ya.
1: Semoga cucunya sehat kembali ya Mamani ya.
2: Ini, amin.
0: Pendengar Prosatu ini kesempatan yang luar biasa bisa loh ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Iya kan, iya. Bunda. Ini iya, untuk
2: terima kasih. Iya.
0: Acara tanggal 10
1: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Enggak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat, sudah pakai kostum tinggal nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu Mamani di acara nanti?
2: Kita cuma boleh satu lagu.
1: Oh, satu ya.
0: Masing-masing satu lagu
1: soalnya
0: ya.
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak. Nah,
2: acaranya padat banget. Iya.
1: Mm-hmm. Aku tadi udah lihat e-flyernya, keren banget, luar biasa ini Mamani ya. Aduh. Enggak sabar nonton. Siap.
0: Berarti siap kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak, pasti dipilih yang paling oke atau ada tema tertentu
1: di acara ini nanti?
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Jadi, seperti Oji Saputra, dia ada darah Aceh, dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke. Okay.
2: Cici Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu Sunda ya. Baju.
1: Adat Sunda. Gitu.
2: Jarang-jarang sih ya emang.
1: Kalau Mamani?
2: Baju Padang.
1: Iya baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang Padang gitu loh. Padang pasir.
1: Uni ya benar.
0: Uni Erni Johan. Bukan main. Ini legend-legend suaranya masih bening semua loh kan.
1: Semuanya cetar membahana loh.
0: Semuanya cetar membahana. Betapa.
2: Jangan begitu. Ini loh, yang ngomong aja juga.
1: Mamani, kita kan berapa kali sepanggung loh. Aku jadi saksinya loh.
2: Iya makanya. Ini makanya aku lagi mikir aku kok nggak diundang Isa lagi yang waktu acara kanker.
0: Oke.
1: Mamani bisa aja. Nanti next ya. Mamani ya, siap kita
0: agendakan bersama Erni Johan.
1: Ya. Ruang Rindu off air ya Mamani ya, siap.
2: Oke.
0: Insyaallah. Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Wah. Bukan.
1: Boleh disebut judulnya Mamani?
2: Boleh, lagunya Rato Denai.
0: Rato Denai.
2: Yang depannya tuh Ratu Denai Surang tolong patenggangkan.
1: Suaranya merdu sekali Mamani.
0: Ini lagunya
1: ya, ini lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mamani ya.
2: Iya, tanggal 10.
0: Keren. Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya
0: Bunda Erni Johan.
2: Insyaallah.
1: Persiapan penampilan kostumnya
2: aja kan. Soalnya kan bukan kecuali aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah, itu benar-benar harus full ini. Nah, ini malah.
1: Ini seru ya Mamani ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah, luar biasa ini.
2: Siti Semanti itu lagi.
1: Siap Mamani.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
1: Nah, kita relay seluruh Indonesia Mamani.
2: Ya, semoga kita semua sehat, walaupun dalam keadaan yang nggak usah disebutlah, kita aku nggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap.
2: Kita
0: siap,
2: sehat, dikasih panjang umur.
1: Amin.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya.
1: Amin, Mamani. Siap.
2: Agustus 11.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, staminanya juga masih loh Bunda Erni Noah. luar biasa pokoknya. Eh,
2: tapi ini juga ini pengganti aku nanti kan nih yang ngomong ini.
1: Amin, Mama Ni.
0: Oke.
1: Okay. Kita saling doa ya, Mama Ni ya.
2: Oke. Okay. Iya. Iya, okay. Sama-sama.
1: Terima kasih
0: Mama banyak. Nih, sudah Bunda Yani Johan.
2: Sampai ketemu lagi
1: Mama. Siap. Ni. Sukses selalu, sehat selalu.
0: Dadah. Nah, yes. Ini ingin kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana, dan Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir. Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini itu tidak. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: tetap berkarya dan berkreasi.
3: Berkreasi itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Okay.
3: Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
1: Mbak Nini,
3: Mbak Nini, yang lain-lain untuk bisa ketemu melepas rindu.
0: Okay.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya.
3: Ya. Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh, Bang.
3: Jadi
1: ya, bakal seru
3: mempertemu
1: ya, Bang.
3: Kembali artis-artis ini ke fansnya.
0: Okay.
1: Gitu. Dan mereka bisa bernostalgia.
3: Bisa bernostalgia. Pas banget dengan acara RRI.
0: Siap kalau begitu. Bunda Yana, boleh disebutin gak sih secara komplit artis-artisnya siapa
1: ya,
0: sih?
1: Ya siapa aja.
0: Kalau gak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
4: Iya. Alhamdulillah. Ada Mbak Erni Johan, Ibu Sumanti, Oci Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi,
1: Mbak Nini Triana.
4: Nini Triana malah lupa. Ya, untuk Teteh. Terus Andi Ahmad.
1: Pak Andi Bang Ahmad, Andi. Okay. Ya, kan kapan hari 10, jadi bintang tamu, iya.
4: Penyanyi Pak penyanyinya ada 10 dan dari film sinetron 10 juga.
1: Oh,
4: dan semuanya kita memakai
1: baju
4: Nusantara.
0: Baju Nusantara ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC-nya. Siap kalau begitu.
1: Mantap, Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
5: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
5: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Ya. Jawa Barat ya.
5: Iya. Ya.
1: Boleh tahu judulnya, Mbak Nini?
5: Judulnya mungkin Es Lilin.
1: Es Mak Lilin. Cece. Cece, wah, cocok nih sama Mbak Nini, cocok banget.
0: Oke. Kita
5: nanti juga ada ini ya. Saya tampilkan kebetulan kan saya jadi koordinator untuk merekrut para penyanyi
1: para
5: dan
1: artisnya,
5: pemain
1: ya.
5: Film, ya artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat nggak Mbak Ita? Ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi nanti
1: iya,
5: tampil.
1: Mbak Lili Junaidi ya bakal tampil juga. Aduh, lama sekali lu nggak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru ini tanggal 10, Mas Yudi.
0: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya. Kalau bintang filmnya
1: ya, bintang
0: siapa
1: filmnya,
0: aja?
1: Kalau boleh tahu Bunda siapa Neni. Aja Mbak Nini?
5: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
1: Okay. Oh, Alicia Johar, Mbak Alicia. Iya,
5: ya, ada Fonny Pawaka, bekas model itu ya, apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita.
1: Oh, Mbak Lely.
5: Ida Lema.
1: Ini Lely. Mbak Ida dari sini.
5: Pemain antagonis ya. Dakti Manulang.
1: Oh iya iya iya. Kita kenal lewat sinetronnya banyak, Ngos.
5: Iya betul. Ada Erna Santoso. Iya, Mbak Erna. Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film-film. Iya, betul.
0: Oke.
1: Okay. Hampir semuanya aku kenal.
0: Siap. Oke oke oke oke. Ini
1: mantap.
0: Fans-fans dari
1: para artis,
0: Bunda Yana, Mbak Neni, dan Pak Waludin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke
1: Bondowoso. Bondowoso.
0: Bondowoso.
1: Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra. Hey,
6: selamat malam kembali, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Putra.
0: Siap, Pak Putra.
1: Selamat
0: langsung
1: malam
0: dengan bintang tamu kita ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra, mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
6: Saya yang saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
0: Oke, amin, lebih semangat ya.
1: Iya Pak Putra.
6: Kita sambut aja merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka, siap.
1: Siap.
6: RRI tidak boleh kendor, Mas Hadi.
1: Oh iya, iya dong. Makin kenceng ini, nggak kendor, makin kenceng, Pak Putra.
0: Siap. Ada lagi, Pak Putra? Itu aja?
6: Ya, salam-salam aja.
0: Silakan tiga orang ya.
6: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslempung. Di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu, siap, bahagia bersama keluarga. Juga ada, tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jember.
0: Siap, oke.
6: Sama Ibu juga sehat.
0: Terima kasih.
6: Kru RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
0: Terima kasih, Pak Putra.
6: Lancar hidupnya.
1: Amin.
6: Itu aja Mas ya.
1: Yang makasih saya ya Pak Putra ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
6: Sama-sama. Terima kasih waktunya. Ruang siap. Rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Kita ke Cipete ada Bang Oscar. Oscar. Selamat malam Bang Oscar.

0: Your acara aja lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
1: Semua ya.
0: Nah, tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
2: Wah, siap. Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
1: di Instagramnya siapa
2: Instagram,
1: atau di mana aja.
2: Mungkin di Facebook, ya. Ya.
0: Jadi semua kita ini memuat flyer-flyer acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya Awaludin. Saya share di situ, kemudian juga di IG.
2: Di Instagram juga aja ya.
0: Saya
2: Awaludin.
0: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
2: masing-masing Tosia. Posting di Instagram masing-masing, ya. Siap.
1: Keywordnya buat mencari nama acaranya apa tadi?
0: Pagelaran Budaya.
1: Pagelaran Budaya.
0: Satu Nusantara, Satu Indonesia.
1: Satu Nusantara.
2: Pagelaran Budaya, Satu Nusantara, Satu Indonesia.
1: Siap, begitu kayaknya.
2: Hotel Borobudur 10
1: kita
2: Agustus.
1: Ketemu penelpon lagi ya, ada Bung Benny Jo.
2: Selamat malam, Bang Benny Jo, di mana do?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung dengan bintang tamu, Bung Benny Jo.
3: Memori lewat lagu karya anak bangsa. Apa kabar Bung Yudi, Mbak Ika?
2: Baik, alhamdulillah baik, Bang Benny.
3: Oke, kita langsung ke bintang tamu.
2: Ya, silakan Bang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Neni Trian. Ya, orang Bandung ya, Mbak Neninya.
1: Mbak Neni orang Bandung.
2: Betul.
3: Maha damang Mbak Neni.
2: Mbak Neni.
4: Iya.
3: Mbak Neni, kumaha damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
2: Mbak Neni mungkin enggak kedengeran kali ya, Mas.
1: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda Neni, oh kedengeran kok. Oh, dengar tuh kan.
4: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
1: Oh, begitu. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
4: Jadi pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
2: Oh, begitu. Baiklah.
1: Siap, Bung Benny Jo, apa yang mau ditanyakan?
3: Disampaikan
2: oleh Pak Jaya.
3: Ini pertanyaan untuk Mbak Neni Triana, kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih ya film yang dibintangi oleh Mbak Neni?
1: Terus
3: apakah pernah beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sofan Sofian, Anwar Fuadi? Itu yang
1: pertanyaan pertama.
2: Nanti dijawab ya Bang Benny.
3: Untuk Bang Awaludin ini kan seorang wartawan.
2: Betul.
3: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu, apa ada uji kompetensi? Ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan.
1: Siap.
3: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Pro1 Manado, Ibu Priscila Balebu, semangatnya Ibu Priscila.
1: Ah, teman saya itu.
3: Memang di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Sumenep, ada Bang
2: Selamat malam, Bang Oscar.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang Oscar.
5: Hendra Cipta dari Sumenep, Mbak Nidiana, sehat.
2: Oh, okay. Bang Hendra.
1: Hendra Cipta dari Sumenep. Oh, oke. Siap.
5: Dari Sumenep ini,
2: Mbak. Bang Hendra.
5: Semuanya ya di studio.
2: Oke, Mas Hendra.
5: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuman mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
1: Oke.
2: Siap. Nanti dijawab ya, Mas Hendra ya.
5: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan raja-raja Astatinggi.
1: Siap.
5: Yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak kesini, Wogi Mbak Nidiana.
1: Siap, terima
2: kasih. Kita belum pernah ke situ. Nanti ya Mas Endra, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
1: Di Sumenep ya.
5: Ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
2: Gak
1: salam apa-apa. Buat Bu Isti.
5: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
1: Oke, baik.
5: Ya,
1: itu aja yang ditanyakan, Pak Hendra.
5: Yang penting kita sehat, barangkali.
2: Amin.
5: Nanti nanti bisa mampir.
2: Betul.
5: Siapa, Mas? Dekat dengan Aspa Tinggi, cuman jaraknya 1 kilo, Mbak Nindiana.
1: Oh, oke. Okay. Siap, siap, siap, siap.
5: Ya, titip salam ya.
2: Oke. Okay. Boleh, silakan, Mas Indra.

0: Bu Endang S di Jakarta, Bapak Maman Abdul Rahman di Cirebon, okay. Dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosda Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI.
1: Oke.
0: Okay. Ya, cukup. Terima kasih.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
2: Halo, kayaknya. Mbak Neni, oh iya.
1: Iya, oke, okay. Nanti kita
2: sambung lagi.
1: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
2: Yes, asik.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Memori Lewat Lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10 nanti,
1: Agustus
0: di termasuk yang di Ruang Rindu. Ya, ini kita nambah lagi. Ada
1: lagi
0: Bunda Ida Leman. Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Ya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Mbak Pur bener kan ya?
1: Mbak Pur bener.
2: Mbak Pur waktu Mbak perawan Pur. Tua. Ya kan, kalau nggak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewiyo.
2: Ya, adiknya waktu itu Dewiyo.
1: Sama Mas Matias
2: Mucus. Mamanya Mika Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Bener-bener, itu ya sinetron yang selalu ditunggu. Di TVRI.
2: Kata Sonica dulu dari mulai Kuang Bajak sampai Presiden semua tahu film itu.
1: Katanya. Itu nggak ada yang nggak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah
1: barat. Aduh,
0: siap.
2: Nggak perawan lagi udah tua.
0: Gimana kabarnya, Mbak Ida Leman?
2: Kabarnya, ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tua. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya, desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
2: Busana muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya Mbak Ida Reni dua pemula kan. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya ya Ita ya.
1: Iya.
0: Mbak Ita juga.
2: Iya,
1: dulu. Udah pernah dong. Udah pernah.
2: Dan penyanyi cilik ya. Enoleria, Cikita Medi, Messi, Ria Enes, semua deh dulu. Sampai
1: pokoknya Mbak Ida ini top.
0: Jadi lah. Sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Gak tahu. Satu terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi atau
2: salon iya.
1: Bintang film, Mbak.
2: Pedas pengantin iya.
1: Oh iya, pedas pengantin juga loh benar.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya enggak pernah ke salon lagi, saya terus. Bajunya jahit desain saya.
1: Aduh.
2: Enak banget. Masakan saya.
0: Siap.
1: Mbak Ida mah.
0: Kalau enggak salah nyanyi juga pernah ya? Rame-rame.
2: Pernah.
0: Rambutku, rambutmu bukan sih?
2: Enggak tahu pokoknya apalah, banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini, saya tiba-tiba kan saya kan artisnya banyak. Ada Starina lah, ada
1: Osono,
2: ada Celebrity Club lah,
1: banyak banget lah Ida.
2: Gitu, tiba-tiba nih Awe ini dia ngomong sama istrinya, istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau Borobudur ya. Ditagih Borobudur bikin acara tuh kata Evi. Itu di dalamnya itu ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil saat itu juga harus datang rapat di kita ya.
0: Yeah.
2: Nah saya tuh ide saya apa ya? Ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundok Kandoang. Saya kan di Bundok Kandoang DKI kan ketua pendidikan adat dan budaya. Tadi pengen tapi ketua kami waktu itu nggak siap ya Awe ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya? Tapi kita tidak mau menyanyiakan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. Apa ya? Akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak Asro Sani, kita di perpustakaan, kita ketemu Yana, terus kemudian kita sampaikan ke Yana. Mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua bendok kandung nggak siap, udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan nggak mau batal. Akhirnya kami ketemu lagi sama Awe. Kita minta Nindi Triana. Saya maunya semua teman artisnya bersatu. Dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah, kita udah merdeka, masa kita gak kepengen bersatu?
1: Iya.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Akhirnya kita semangat. Nah, saya karena sebagai perempuan, saya gak bisa dong memimpin acara. Saya biasa diajak pemain, diajak ini. Tapi ada laki-laki satu.
1: Ada Bang Awe gitu loh.
0: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semua.
0: Oh, siap.
3: Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
2: Epi itu Epi Nilasari, Epi Sutanti.
3: Satu-satunya yang
1: lain. Wah, benar-benar raja minyak ini loh, raja minyak Bang Awi ini.
2: Epi Nilasari itu nanti dia emang apa
3: yang mendesain hotel,
2: busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
0: Oke. Siap.
1: Masih,
0: ini kita mantap. Sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya. Dari Bogor
1: ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Rame ya malam hari ini ya.
1: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, seneng deh dengarnya.
1: Pastinya. Para legend. Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
5: Iya, bintang tamunya ada 4 ya.
1: Betul.
5: Ada Teh Neni, Triana,
1: ada Mbak Yana Ahbari, ya, ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin.
0: Tadi ada juga Bunda Erni Johan.
1: Oh, iya. Iya Bunda Erni Johan juga ada.
5: Uni Erni Johan.
1: Udah Uni.
5: Erni Johan, Uni Erni Johan. Mbak Yana, juga. Ada Bang Awe, selamat malam semuanya.
1: Iya benar.
5: Ih, kalau dengar itu acaranya keren di pasti itu.
1: Ayo nonton, oh, iya dong. Mbak Dinda, iya. Ayo nonton
5: dengan,
1: dong.
5: Dengan iya dengan baju daerah masing-masing daerah. Ih,
1: keren. Iya, kebayangkan seru Bang dan kerennya keren. Iya.
5: Bang Awe. Bang Awe.
3: Yes.
5: Iya. Mau dong tanya satu sebagai jurnalis, katanya tadi kalau nggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya, pastinya ya.
0: Jadi penulis.
5: Penulis iya. Punya puisi nggak? Pernah bikin puisi kah atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu?
0: Oke. Okay. Ditunggu ya.
1: Bang Awe. Oh, ya.
0: Siap.
1: Nanti akan dijawab Mbak Dinda.
5: Iya, untuk Mbak Yana, kalau di acara-acara tertentu, apakah suka diminta tampil dengan lagu-lagu Bosses?
0: Oke.
1: Oke, siap.
0: Siap, ya. Ditunggu ya.
5: Teh Neni, Mbak Yana, Teh Neni, aduh, es lilin mah, ucu-cu, kelapa muda.
0: Oke.
5: Tadi agak kaget juga, ada orang Sunda nggak suka sayur, nggak suka kelapa. Teh, sehat terus ya, Teh Neni. Neni, terus siapa? Mbak Pur,
1: Mbak ada Mbak Pur.
2: Mbak Pur agak indah Uni Ida Leman.
5: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
1: Keren, betul.
5: Pernah lihat keren di sekarang namanya GCC, kalau dulu apa ya
1: Balai
5: namanya
1: sidang,
5: ya?
1: Balai sidang. Dulu Balai Sidang.
2: Balai Sidang.
5: Oh iya, Balai Sidang.
0: Siap.
5: Pernah lihat langsung.
0: Oke. Okay.
1: Alhamdulillah.
5: Sukses buat acara nanti.
1: Mudah-mudahan. Makasih Teteh.
5: Lancar, hatur nuhun. Terima kasih banyak.
1: Sami-sami Teteh.
0: Sami-sami Teteh.
2: Lagi dong.
0: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
0: Ini apanya Ida Leman ya?
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Leman. Ya,
6: selamat malam. Iya. Awaludin Awe.
3: Ya, selamat malam.
6: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
6: Selamat malam Mbak Ida Leman.
1: Iya, namanya sama.
6: Sama Leman ini.
1: Iya, namanya sama.
6: Ujungnya sama, sama Mbak Ita gitu.
1: Iya, Bang.
6: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi sih, Mbak Neni dengan Mbak itu udah enggak ada ya?
1: Dengar dong, ada.
0: Dengar, silakan.
6: Ada. Oh gitu. Ya, walaupun saya ngelihat klik chat ini ya di YouTube, langsung lihat muka wajah Mbak Ita yang asnya yang sambut poni dan baju coklat, pasir di baju putih,
0: marun,
6: Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
0: Yes, siap.
6: Langsung melihat YouTube-nya. Okay, begini, untuk Bang Awaludin Awe, sebagai apa itu penulis, jurnalis atau penyedi wartawan gitu kan. Jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu, sejak awal hingga malam ini gitu.
0: Oke, okay, pengalaman apa aja gitu ya?
6: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini, apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya? Bukan? Penyanyi dan
0: film.
1: Pemain film juga, pemain film juga.
0: Obsesinya apa gitu ya?
1: Oke, okay. Nanti gitu dijawab Bang ya. Leman.
6: Apa cita-cita itu kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu,
0: okay.
6: Mbak Ida Leman?
0: Iya, gitu. Siap.
6: Salam Sudi, salam balik.
0: Terima kasih.
6: Salam balik Pak Sarmat untuk kakak saya di Bondowoso, Pertama Genda.
0: Oke.
6: Okay. Untuk Bung Benejo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali yang
0: terima kasih.
1: Terima kasih Bang Leman.
6: Malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Uni Rahma.
1: Uni Rahma, selamat malam Uni.
0: Halo.
1: Halo.
0: Uni Rahma, selamat malam.
1: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
0: Ya udah kita jawab.
1: Kita jawab pertanyaan-pertanyaan.
0: Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
7: Iya, maaf tadi sinyalnya nggak bagus.
0: Iya. Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang Awe, ada puisi-puisi yang pernah dibikin kah?
1: Ya, atau ditulis, Bang?
3: Oke. Okay.
1: Jadikan buku.
3: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
0: Oh. Penyair sekolahan. Siap.
3: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
0: Bendy. Bendy pernah.
3: Itu dokar.
0: Dokar.
1: Ya. Dokar. Mm-hmm. Benar.
3: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan.
0: Mm-hmm.
3: Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan belum apa pesawat belum begitu anu ya.
0: Mm-hmm.
3: Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kesan itulah yang membuat saya
0: bikin puisi ya.
3: Bikin puisi.
0: Oh, siap. Nah,
3: begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
0: Oke.
3: Okay. Dan mendapat gelar sebagai penyair sekolahan.
0: Waktu. Penyair sekolahan.
1: Pasti bangga, seneng banget dong ya.
3: Nah, di luar itu saya memang kegiatan kebudayaan, beda mungkin dengan Bundo Ida Leman, saya banyak di teater juga.
0: Oke. Okay.
3: Nah, teater itu saya pernah tampil di...
1: Pernah gabung teater apa aja, Bang Awe?
3: Saya dengan teater Alinde di Padang.
0: Alinde. Oh, di Padang okay. Ya. Siap, nah, kalau begitu.
3: Kemudian saya juga menulis beberapa buku. Itu buku autobiografi sama novel.
0: Oke. Okay.
3: Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis selama 12 tahun gak saya terbitkan.
0: Oh.
1: Alasannya apa, Bang?
3: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya. Itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh. Karena
0: Itu
3: muncul memicu reaksi-reaksi yang...
1: Emang apa. Temanya apa novelnya, Bang?
3: Jadi novel itu judulnya ya, saya sampaikan. Judulnya. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
0: Siap.
3: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi talent. Ya, dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
0: Oke, baik.
3: Persoalan daerah itu dia yang handle.
0: Siap. Kalau
1: sampai
0: begitu.
1: Sekarang belum terbit ya, Bang?
3: Belum saya terbitkan. Dia ada terus di dalam HP saya.
0: Oke.
1: Penasaran nih.
0: Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi? Ya,
1: judul film yang sudah dibintangi.
7: Oke. Okay. Kalau film ada 36.
1: Wah, wow, ya? Banyak sekali.
0: Siap.
7: Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode. Wah. Ya. Dari stripping-nya panjang-panjang.
0: Oke.
7: Okay. Ya. Bisa 100, bisa 200.
1: Ya Allah.
0: Siap.
1: Luar biasa nih, Mbak Neni.
0: Kalau Bunda Ida Leman?
2: Saya juga di film dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Leman, yang kasih saya nama Ida pakai Leman aja itu Slamet Raharjo. Terus dia bilang itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman. Saya bilang saya takut papa marah, enggak apa-apa karena apa, tetap juga kan apa-apa kata gitu. Dan alhamdulillah izin, terus saya main. Dah rupanya sutradara yang kita kami dapat apa di pelatihan itu dia bikin Lost Man. Nah dalam saya Lost Man itu yang lebih populer, malah saya main film udah 35 film juga.
0: Oke.
2: Terus saya main sinetron ya banyak.
1: Udah banyak juga ya.
0: Banyak banget ya.
2: Banyak.
1: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
2: Tapi Ida Leman, terus Ida Leman itu jujur papa saya nggak izinkan.
0: Okay.
2: Tapi nenek-nenek saya malah, iyalah ibu.
1: Kenapa tidak ya?
2: Ke jauh kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya nggak usah ingkarin janji bahwa darah seni dia, papa awe di darah seni, toto anak dilarang padahal darah dia turun.
0: Iya.
2: Dan alhamdulillah. saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Mm-hmm. Saya sekolah apa bisa menjahit itu juga gara-gara sekolah
1: seni ya,
2: SMKK ya. Jurusan ya, ya. Di sana.
0: Oh, okay.
2: Jadi pemain Lost Man itu drama seri itu rambutnya semua yang ngedesainnya nyanggul.
1: Iya ya, Mbak Ida loh yang
2: saya mendesain kebaya. Saya pikir dia, Bu Tati bilang kita kan Jogja nih. Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya sama macam-macam lah, Street Smart, sering syuting di daerah bilang kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jembutan, lurik. Jadilah busana Lost Man Mbak Puri itu saya desain sendiri.
0: Okay.
2: Wah, sanggul saya yang ini. Uh-huh. Yang sasak itu Padang. Uh-huh. Yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja. Uh-huh. Lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang. Jadilah sanggul Lost Man itu sekarang populer. Apakah karena saya wallahualam saya terima sama Allah. Tapi itu desain saya. Baju kebaya yang jemputan, tenun, songket dan apa bukan songket, lurik segala macam.
1: Itu sangat membekas loh.
0: Tapi bisa fasi berbahas berakting Jawa di Lost Man gimana bisa ceritanya?
1: Baik orang Padang tapi bisa luas banget loh, Mak. Monggo.
2: Iki matur nuwun. Dengan manggil Sri saya kasar salah. Kata Pak Harto kata Butin sama Mbak Tutut. Ngomong karo idel ya, Mak. Ojo ngomong ngono. Sri, Sri. Sri, Sri. Terus yang Mbo itu enggak boleh, Mbo. Kain Mbak Pur tuh kain kain Padang kan gini set ke kanan kanan ke kiri. Lupa salah yang benarnya Jawanya kanan dari ke kiri gitu.
0: Oke sih ya.
2: Senang diprotes gitu benar kan saya selama ini enggak tahu. Makanya ulang tahun perkawinan mereka kami Losan diundang.
1: Aduh.
0: Siap. Ini kita ada penelpon langsung ke Aceh sebentar ya. Halo selamat malam Bang Kasiman.
1: Terima kasih Man.
0: Bang Kasiman?
1: Ada, tapi suaranya kecil sekali.
8: Selamat malam.
0: Ya. Oh, oke, okay. Silakan Bang Kasiman.
1: Iya, Pak Kasiman. Selamat malam.
0: Malam. Tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam. Iya, silakan Bang Kasiman.
8: Ya, itu loh, ini. Di anu sekali lagi. Ya, halo. Ah, ini Bunda Leman, kemudian siapa tadi satu lagi ini?
1: Ada Mbak Neni Triana dan Pak Awaludin Awe.
8: Ada tamunya nih.
1: Iya, ya. Punya bintang tamunya. Silakan Pak Kasiman.
8: Ibu Gasariana. Nah, ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun.
2: Awe, keluarga.
1: Novelnya Bang Awe.
8: Nah, kemudian ini karena jurnalis banyak penulis-penulis ini apakah ada di situ termasuk Cerbung ataupun Cerpen. Nah, ini apa ada nih di novel ini. Nah, kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya
0: dikasihkan. Siap.
1: Siap.
0: Oke. Itu aja Pak Kasiman.
8: Ya, kemudian ya tahunnya tahun berapa itu ciptanya, diciptakan novelnya itu.
0: Oke.
8: 12 tahun
1: okay, ya. Oke, Pak Kasiman.
8: Cuman itu aja pertanyaannya.
1: Siap.
8: Lebih kurang saya mohon maaf.
0: Siap.
8: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Kasiman. Kita ke Samarinda ada Bang Ari. Selamat malam Bang Ari.
1: Selamat malam Bang Ari.
0: Halo Bang Ari.
1: Halo.
0: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu pancaroba, masih ingat ya?
7: Oh iya, iya itu dong. Lagu pertama saya.
0: Lagu pertama? Berarti umur berapa ini?
7: Di album pertama itu usia berapa ya? 11.
0: 11 tahun ya.
1: 11 tahun. Nah,
7: masih pakai poni kayak Mbak Ita.
0: Ya sudah. Oke, pendengar Bersatu, nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada, ini kan ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis
1: album? Di 2026 album? Ini mungkin,
0: barangkali. Bunda Neni.
2: Saya tuh masih ada ini ya Pak, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Okay. Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow. Nah,
0: siap.
2: 10 lagu daerah, 6 penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, wisatanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu.
0: Okay.
2: Itu mimpi saya seperti itu. Itu
1: semoga terrealisasi ya Mbak Nini ya.
2: Amin. Yang sponsorin dulu.
0: Ada salah satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu Bunda Nini, atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa, sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu.
0: Okay.
2: Dan saya juga ada banyak-banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas.
0: Okay.
2: Itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke nabuh gamelan, segala macam itu kita ambil.
0: Siap.
2: Semua sampai peragawati.
0: Siap.
2: Nah itu saya pengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikan yang dalam seni budaya, seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu.
0: Okay.
2: Ya, tempat sudah ada tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya semoga bisa cepat realisasi ya Mbak Nini ya.
2: Iya,
0: siap.
2: Sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya.
1: Siap.
2: Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pro 1 di seluruh Indonesia Mbak Nini.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Amin. Siap.
1: Siap Mbak Nini.
2: Mumpung saya masih apa ya, masih semangat.
0: Okay.
1: Masih sehat semangat, wes ya, mantap.
2: Sehat. Silakan undang saya. Jangan ragu, saya masih
1: siap Mbak Nini.
2: Inilah masih siap untuk menyanyi, untuk menghibur masyarakat.
1: Siap, gerak.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kok yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Oh, siap.
1: Yuk,
0: siap. Rame-rame ya.
1: Iya.
0: Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Okay. Terima kasih Bunda Neni, selamat malam.
1: Sukses terus, selamat sehat terus.
0: Selamat istirahat. Baik.
1: Sekarang ke Bunda Ida Leman.
0: Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau desain-desain juga nih.
3: Kalau saya yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam budokan doang.
0: Okay.
3: Budokan ODKI, budokan doang, PPMI, kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya yang daerah yang kayak yang danong keren banget. Gitu lah kira-kira.
0: Pokoknya begitu ya.
3: Tapi saya kan dulu kan banyak tuh di pasar raya, di mana-mana kan banyak. Sekarang kontrol saya kurangin, saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi banyak saya gak, karena kaki saya lutut saya sakit, gak boleh nyetir sama dokter. Saya gak bisa lagi bawa-bawa pakai dagangan, kecuali dipesan orang.
0: Nah,
3: kalau sekarang karena saya jadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di di Bunda Kanduang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pegang ibu-ibu, jangankan ibu-ibu, jangan anak-anak, ibu-ibu aja banyak yang gak ngerti adat, gak ngerti etika busana Minang, karena terlalu modern Jakarta.
0: Okay.
3: Nah, itu kayak gitu, kita harus bantu, kita tarik, kembalikan fitrahnya, gimana adat Minang ini, bahwa kalau perempuan itu pakai baju apa,
0: okay.
3: Terus gayanya apa, terus ada yang suaminya pandang, istri yang enggak, istri pandang enggak. Nah, saya cuma saya ada cita-cita pengen mengumpulkan teman saya kan artis, dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya, seperti senior-senior kayak Budiawati, Yedi Rahman, Latiok TV, C.S. Guzman. Nah, itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu. Terus kemudian itu tadi saya masukin di sini, tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti ya,
1: kita, ya. Nah, terus Maida,
3: terus artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Kalau mau tahu cepat, kita kan gak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi kalau ada buku di perpustakaan kan orang tahu siapa itu Rano Karno, siapa itu
1: sejarahnya, siapa artis-artisnya, siapa
3: cara besar yang beberapa yang mau saya.
0: Mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
0: Berarti untuk tanggal 10 nanti busana yang merancang Bunda Ida Leman semua.
3: Ini semua ide saya. Maksudnya tapi bukan apa ya, busana nusantara ini kan semua orang punya.
0: Oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia. Ini soalnya kan istri juga seniman, dia juga
1: seniman. Betul, banyak. Istrinya Bang Yawi penari.
3: Saya banyak ide tapi saya enggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini nggak mampu, tapi insya Allah kita bersama semoga acara
1: siap
3: ini,
1: Mbak Ida,
3: apa direncanain Allah.
0: Amin.
3: Amin.
0: Oke. Bang Awe,
1: ada yang mau disampaikan?
0: Next project apa nih yang mau dikerjakan?
1: Selain tanggal 10
0: menyelesaikan novel kayaknya.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
0: Oke. Okay.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus. Legend ini tampil gitu loh.
0: Siap.
1: Udah kebayang ya, Pak.
4: Kebayang itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks kegiatan acara di hotel ya. Saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China.
0: Tionghoa.
4: Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu, karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan sukses.
0: Amin. Ya,
4: ditunggu kehadirannya.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus
4: Hotel Borobudur.
1: Pagelaran Budaya.
4: Pagelaran Budaya Satu Nusantara, Satu Indonesia.
3: Tanggal 9 sebut juga dong. 9 itu lomba.
4: Iya, tanggal 9
1: Agustusnya.
4: 9 Agustus
1: ada lomba
4: pesona baju Nusantara.
1: Lomba pesona baju Nusantara
4: dari Sabang sampai Maroke. Wow.
0: Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak sudah.
0: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada kriteria tertentu enggak sih?
4: Umum.
0: Siapa aja? Umum ya.
4: Tapi ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun.
0: Wow.
4: Jadi agak spesifik sedikit.
0: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
3: Makanya, Pak Yadi, saya walaupun ini kita bakal panggung di panitian ya, tapi sama Mbak Nendi saya dimasukkan sebagai orang film, saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan, saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Mario sama istri kita sebagai anak muda, sama cucu-cucu.
0: Itu seru.
1: Aduh, maka seru nih.
3: Tapi
1: nanti
3: pakai DNA semua.
0: Oke.
4: Dan kita ada anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Wah, jajanan Nusantara ya. Jadi dari seluruh Indonesia.
0: Ini benar-benar mengangkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini. Dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak semua.
0: Gak sabar
1: nyicipkan. Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa, Bang?
4: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu, itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai. Udah,
4: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
1: Pak Fadlizon.
4: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam sampai jam 9. Itu perform untuk Bunda Daleman dan teman-teman. Ya. Nah, setelah itu bebas. Jadi audience yang mau nyumbang lagu segala macam.
1: Monggo, silakan.
4: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton. Ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju daerah.
1: Pakai baju daerah.
0: Baju daerah ya. Oke, siap. Itu. Jadi pasakera.
1: Tanggal 9 juga itu boleh ikut tuh, pakai nasional
0: itu
1: dari pagi jam 10. Tanggal 9
0: juga masih ada acaranya ya. Oke, oke, oke, oke. Baik ya. Kalau
1: waduh,
0: begitu.
1: Sukses.
0: Sukses kegiatannya, kita seneng banget ngalamin. Yang senior-senior ini masih terus berkarya.
1: Eksis lo.
0: Eksis lo ya kan.
2: Doain ya, semoga
0: amin. Amin.
2: Amin.
0: Amin.
2: Amin. Amin. Semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah, apa sukses amin. Sampai.
4: Ya, saya kalau boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada tanggal hari Senin tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
0: Oke. Okay.
4: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
1: Di Hotel Borobudur Jakarta.
0: Terima kasih sekali lagi.
2: Jam 5 sore.
0: Oke, oke, oke. Ah, kita bisa menikmati kulineran ya. Bye. Terima kasih sekali lagi.
1: Terima kasih, Bang
0: Aludin, Mbak Ida Leman,
1: Mbak Deni Triana, Mbak Yana, Bani dan semuanya.
0: Bunda Erni Johan tadi.
1: Bang, ya, Bunda Erni Johan. Wah,
0: baik, kalau begitu.
1: Terima kasih banyak.
0: Enggak berasa sudah hampir 2 jam.
1: Enggak berasa kan? Sudah hampir jam 10.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca cerita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabuk, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras.

0: memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini,
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih Anda masih bersama Pro 1, RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, waktunya Anda bisa simak malam hari ini, renungan malam Hindu dan rangkaian lagu Rohani Hindu. Temani Anda sampai pukul 24, tuntas kebersamaan kita.

Dengan hancurnya sebuah keluarga, hancurlah juga semua tradisi-tradisi lama kita, kula dharma. Dan dengan hancurnya tradisi-tradisi, larangan, dan segala peraturan-peraturan nenek moyang kita, maka kekacauan akan menguasai keluarga kita semua.

Dan kalau kekacauan ini adharma berkelanjutan, maka wahai Krishna, wanita-wanita dalam keluarga ini akan berjalan serong. Dan kalau para wanita kita telah berlaku serong, oh Krishna, akan terjadi percampuran dalam sistem kasta.

Om Swastiastu, Om Anobadrah Kertawayantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik dan damai selalu datang dari segala penjuru. Selamat malam pendengar dimanapun berada, dan Bapak Ibu umat Sedharma, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas tuntunan beliaulah, atas asungkerta beliaulah, kita hingga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik ini, kembali bersama saya, I Gusti Ayu Sukarmiasih, dalam renungan malam agama Hindu. Pada kesempatan yang baik ini pula, izinkan saya untuk membawakan tema membangun kesadaran spiritual melalui japa dan meditasi. Seringkali di tengah hiruk-pikuk dunia modern seperti sekarang ini, pikiran kita menjadi seperti air yang terus bergejolak, sulit untuk melihat dasar kolam yang jernih. Pada malam hari ini, mari kita merenungkan sejenak tentang bagaimana membangun kesadaran spiritual melalui japa dan meditasi. Dalam ajaran Hindu, pikiran memiliki sifat yang luar biasa. Untuk menjinakkan atau yang pikiran yang luar biasa ini, kita menggunakan sarana japa, yaitu pengulangan nama-nama suci Tuhan dan mantra-mantra secara berulang-ulang dengan penuh pengabdian dan penuh ketulus ikhlasan. Japa sebagai saucha atau penyucian, sebagaimana sabun membersihkan kotoran yang ada dalam badan kita, japa juga sebagai pembersih bagi batin kita sendiri. Dengan memutar mantra Gayatri atau sekedar menghitung dalam hati, kita memaksa pikiran yang tadinya bercabang untuk memusatkan pada satu titik dan fokus pada meditasi. Manatrayate iti mantra. Mantra adalah apa yang melindungi pikiran saat diucapkan terus-menerus. Pendengar dimanapun berada dan Bapak Ibu umat Sedharma, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman, jika japa adalah proses memanggil, maka meditasi adalah proses mendengarkan. Meditasi bukan sekedar duduk diam, melainkan upaya sadar untuk mencapai keadaan menuju keheningan, di mana aliran pikiran mengalir tanpa putus menuju objek pemujaan atau Brahman. Meditasi memungkinkan kita masuk ke dalam lapisan Anandamaya Kosa atau lapisan kebahagiaan, di mana kita menyadari bahwa percikan Tuhan atau Atman ada di dalam diri. Melalui meditasi rutin, kita belajar menjadi pengamat atas pikiran kita sendiri, bukan menjadi budak dari keinginan dan kemarahan. Lalu mengapa keduanya penting? Kalau japa menyiapkan dengan menenangkan kegelisahan awal, kalau meditasi memperdalam ketenangan hingga mencapai kesadaran spiritual yang utuh. Tanpa kesadaran spiritual, kita mungkin sukses secara materi, namun merasa hampa secara batin. Dengan rutin melantunkan japa dan meditasi, kita membangun benteng spiritual yang membuat kita tetap teguh, tenang, dan penuh kasih meski badai kehidupan menerjang. Pendengar dimanapun berada dan Bapak Ibu Mansedharma, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman, kesimpulannya bahwa kesadaran spiritual tidak datang secara instan. Ia adalah hasil dari abhyasa atau latihan yang disiplin dan wairagya atau keikhlasan untuk melepas keterikatan. Marilah kita memulai dengan lima
sampai 10 menit setiap pagi dan sore hari. Biarkan japa menjadi nafas kita dan meditasi menjadi tempat pulang kita yang paling damai. Semoga Hyang Widiwasa memberikan sinar sucinya kepada kita semua agar tetap berada di jalan Dharma. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Om.

0: सुघोष मणि पुष्पकौ।
1: राजा युधिष्ठिरः putra Ibu Kunti meniup Ananta Wijaya. Nakula dan Sahadewa masing-masing meniup Sugosa dan Mani Puspaka.

0: juga yang ikut meniup sangkalalanya masing-masing adalah raja dari Kasi yang memimpin laskar pemanah. Kemudian Sri Kandi yang gagah perkasa, Drestajumna, Wirata, dan Satyaki yang tak terkalahkan.
1: Drupado Draupadiyash Sarvashah Prithivipate Saubhadrash Mahabahu Shankhan Dadmu Prithak Prithak.
0: Juga Drupada dan putra-putra Draupadi dan juga Saubhadra semuanya meniup sangkalala mereka dari setiap jurus.

Dan kekacauan ini akan menjerumuskan baik keluarga kita maupun yang menghancurkan nilai-nilai tradisi ke neraka, dan arwah para leluhur pun akan terabaikan karena tak akan mendapatkan air dan sesajen

Karena ulah yang menghancurkan keluarga kita ini, terciptalah kekacauan dalam sistem warna atau kasta yang ada dalam tradisi kaum kita, dan hancurlah keluarga ini

Dan kami dengar, wahai Krishna, bahwa barang siapa kehilangan nilai-nilai tradisi keluarga, mereka akan tinggal di neraka.

betapa besarnya dosa yang harus kita pikul dengan membunuh sanak keluarga hanya demi kemewahan sebuah kerajaan.

Sesungguhnya, manakala Dharma berkurang kekuasaannya dan tirani hendak merajalela, wahai Arjuna, saat itu aku menciptakan diriku sendiri untuk melindungi orang-orang baik dan untuk memusnahkan orang yang jahat. Aku lahir dari masa ke masa untuk menegakkan Dharma.

bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

Pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa lagi besok. Hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital dan rri.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Saudara, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Rosatu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, salam jumpa kembali bersama dengan saya Fongki. Dan juga ada rekan Calvin, temani Anda dari saat ini sampai tuntas di Ketemu Kebersamaan pukul 11 waktu Indonesia Tengah dalam rangkaian Kupang pagi ini dan Kupang siang ini. Mengawali kebersamaan kita ada Mutiara Pagi Agama Katolik yang Beta akan hadirkan untuk Anda. Ada sejumlah lagu-lagu rohani juga yang bakal Beta putarkan. Kemudian nanti di pukul 6, ya, Beta ajak Anda untuk bisa dengarkan warta berita Pro 1 RRI Kupang. Selepas itu akan Beta hadirkan juga topik, ya, di mana Anda bisa bergabung. Karena pagi ini di wawancara Kupang Pagi, kita akan bahas soal dampak El Nino. Dan nanti juga di pukul 8 masih ada Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Dan juga di pukul 9 ya, waktu Indonesia Tengah, Koto akan bahas soal ya hutan ya. Kemudian nanti di pukul 10 ada informasi-informasi terkini yang bakal Beta hadirkan untuk Anda. Baik, mereka mari Koto siapkan hati untuk dengarkan Mutiara Pagi Agama Katolik.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

Ibu, Bapak, Saudara-saudari, pencinta mimbar agama Katolik di mana saja berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa lagi bersama saya, Maximus Sobet, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Hari ini saya hadir membawakan renungan iman Katolik dengan judul Mari Berjuang Mengenal Diri Sebagai Pengikut Yesus. Baiklah, sebelum kita membaca dan merenung firman Tuhan, marilah sejenak kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, terima kasih atas segala anugerah-Mu yang telah kami peroleh. Engkau telah berkenan memberkati seluruh istirahat kami sepanjang malam tadi. Juga terima kasih atas anugerah hari yang baru, nafas kehidupan, dan semua yang boleh kami alami dan kami rasakan di pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu yang kudus, sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari pencinta mimbar agama Katolik di mana saja berada, mari kita membaca dan merenung firman Tuhan yang diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius, bab 16 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, Saudara-saudari pencinta mimbar agama Katolik yang terkasih di mana saja berada. Selama ini kita berpikir bahwa mendalam atau tidaknya relasi seseorang dengan orang lain, misalnya dengan teman, dengan pacar, dengan rekan kerja, dan sebagainya, diukur dari berapa lama mereka menjalin relasi itu. Jika relasi yang mereka bangun sudah cukup lama, dapat kita simpulkan bahwa mereka pasti sudah saling mengenal satu sama lain secara lebih mendalam. Dan saudaraku terkasih, apakah kesimpulan yang kita ambil itu sudah benar? Tampaknya tidak juga. Ternyata ada begitu banyak orang yang sekian lama menjalin relasi, masih juga tidak tahu pasti latar belakang rekan kerjanya, masih tidak tahu kelebihan dan kekurangan temannya, masih tidak tahu juga kesukaan dan pantangan pacarnya, dan lain sebagainya. Jadi lama atau tidaknya relasi itu tidak bisa menjamin apakah mereka sudah saling mengenal satu sama lain atau belum. Maka dari itu, untuk mengetahui sudah sejauh mana mereka saling mengenal satu sama lain, mungkin perlu ditanyakan langsung kepada orangnya. Itulah yang dilakukan Yesus sebagaimana yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Kita tahu bahwa para muridnya sudah berjalan bersamanya cukup lama, tetapi tetap Yesus mengajukan satu pertanyaan kepada mereka.
Pertanyaan yang diajukan Yesus itu bertujuan untuk menggali sejauh mana para muridnya itu mengenal tentang dirinya. Mengapa hal itu dilakukan? Sebab bagi Yesus, siapapun yang mau menjadi pengikutnya haruslah benar-benar mengenal dirinya secara lebih mendalam, bukan asal ikut-ikutan saja. Ibu bapak, saudara-saudari pendengar yang terkasih, cara yang dilakukan oleh Yesus pun sangat bagus. Ia tidak langsung ke inti pertanyaannya. Mula-mula ia bertanya kepada para muridnya itu tentang apa pendapat orang mengenai dirinya. Ia bilang, kata orang, siapakah aku ini? Tanpa berpikir panjang, para murid rame-rame menjawab, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada juga yang mengatakan seorang dari nabi-nabi terdahulu yang telah bangkit. Mungkin kita juga sering seperti itu. Kalau ditanyakan mengenai pendapat orang lain, kita juga cepat sekali memberikan jawaban. Mungkin kita bilang katanya begini, mereka bilang begitu, dan seterusnya. Tetapi itu kan kata orang, belum menurut kita. Makanya Yesus bilang, menurut kamu, siapakah aku ini? Murid-muridnya pun terdiam. Mungkin mereka tidak tahu mau bilang apa. Memang mereka sudah sekian lama berjalan bersama Yesus. Tetapi bisa jadi mereka tidak mengenal Yesus secara mendalam. Buktinya hanya Petrus sendiri yang dapat memberikan jawaban. Kata Petrus kepada Yesus, Engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Saudara, Petrus mampu memberi jawaban atas pertanyaan Yesus karena ia mempunyai pengalaman pribadi dengan Yesus. Ia mengenal Yesus secara lebih mendalam. Ia pernah melihat Yesus menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor. Ia tidak mengikuti Yesus asal ikut-ikutan saja. Kita pun demikian. Kita sering menyebut diri sebagai pengikut Yesus. Dan banyak di antara kita, jika ditanya sejak kapan menjadi pengikut Yesus, maka dengan bangganya kita mengatakan sejak bayi. Karena memang kebanyakan dari kita dibaptis saat masih bayi. Bahkan ada yang dengan agak sedikit lebay, tidak lagi mengatakan sejak bayi tapi sejak masih dalam rahim ibunya. Luar biasa. Memang saya sendiri juga tidak tahu apa maksudnya itu. Yang pasti, mereka ingin mengatakan bahwa kita sudah lama menjadi pengikut Yesus. Kalau begitu, pertanyaan Yesus, menurut kamu siapakah aku ini? Juga ini ditujukan kepada semua kita. Dan kita tentu tidak akan memberikan jawaban yang persis sama seperti jawaban yang diberikan oleh Petrus. Jawaban kita itu tergantung dari bagaimana pengalaman pribadi kita bersama Tuhan. Kita menjawab bukan lagi berdasarkan perkataan orang lain tentang Yesus, melainkan berdasarkan pengalaman kita sendiri. Ibu bapa, saudara-saudari pendengar yang terkasih, hanya dengan mempunyai kedekatan pribadi dengan Yesus yang kita tahu memberikan jawaban yang tepat. Semoga kita semua terus setia membangun relasi dengan Yesus dari hari ke hari dengan berusaha memperdalam relasi itu. Sebab hanya dengan cara itu, kita bisa mengenali Yesus secara lebih mendalam. Sehingga kita pun pada akhirnya pantas dengan bangga menyebut diri sebagai pengikut Yesus. Semoga. Marilah kita akhiri renungan pagi ini dengan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami untuk terus bertekun mendekatkan diri dengan Dikau di setiap pergumulan hidup kami di dunia ini dan sanggup menjadi saksi cinta kasih-Mu di mana saja kami berada. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Tidak ada persahabatan yang sempurna di dunia ini. Yang ada hanya orang-orang yang berusaha sebisa mungkin untuk mempertahankannya. Wina Effendi, Refrain. Tidak ada persahabatan yang selalu merasakan kebahagiaan. Bertahan dalam ketidaksempurnaanlah yang bisa membuatmu merasakan arti persahabatan yang sesungguhnya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Jangan menyerah. Hal-hal besar membutuhkan waktu. Bersabarlah. Anonim. Seringkali kita merasa kebutuhan atau keinginan yang tak kunjung terrealisasikan. Jangan pernah menyerah. Tetaplah berusaha dan sabar, karena hal-hal luar biasa sudah menanti Anda di depan. Apa yang sudah dilakukan tidak akan sia-sia.

0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.

0: waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Misalnya hari ini turun di bawah, antrinya di bawah. Besoknya saya nanti datang lagi di sini. Nanti di bagian sana, mereka ke sana lagi gitu.
2: Ada lagi tantangan lain, tapi bagi saya tantangan terbesar pers

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang edisi Kamis 6 Agustus 2026. Dua informasi mengawali berita pagi ini. Sejumlah pemilik pangkalan minyak tanah di Kota Kupang mengeluhkan praktik pembelian berulang oleh oknum yang diduga untuk menjual kembali. Kepercayaan publik tetap menjadi fondasi utama yang menjaga eksistensi pers di tengah derasnya arus informasi digital. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Fongki Lete. Kami awali informasi yang pertama. Sejumlah pemilik pangkalan minyak tanah di Kota Kupang mengeluhkan praktik pembelian berulang oleh oknum yang diduga menjual kembali minyak tanah dengan harga yang lebih tinggi. Mereka berharap pemerintah memperbaiki sistem distribusi dan meningkatkan pengawasan agar pasokan lebih merata. Andri Iskandar melaporkan.
1: Pemilik pangkalan minyak tanah di Kota Kupang mengeluhkan praktek pembelian berulang oleh oknum yang diduga menjual kembali minyak tanah dengan harga lebih tinggi. Sumarni, pemilik pangkalan minyak tanah di Kelapa Lima, Kota Kupang, mengatakan kelangkaan yang dikeluhkan masyarakat tidak hanya dipengaruhi keterbatasan kuota, tetapi juga adanya pembeli yang berpindah-pindah ke beberapa pangkalan untuk membeli minyak tanah dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih mahal. Menurutnya, distribusi yang dilakukan secara bergantian antar pangkalan turut membuka peluang praktek tersebut. Ia berharap jadwal distribusi ke sejumlah pangkalan dilakukan secara bersamaan serta kuota minyak tanah untuk masyarakat dapat ditambah.
2: Turunnya tidak bersamaan tiga pangkalan ini. Misalnya hari ini turun di bawah, antrinya di bawah. Besoknya di sana nanti datang lagi di sini. Nanti di bagian sana mereka ke sana lagi gitu. Jadi kalau bisa yang tiga ini turunnya bersamaan. Yang dua satu RT, yang satunya berdekatan, cuma RT sebelah. Tapi berdekatan ini, antri aja kalau dapat ya dapat, kalau tidak ya sudah.
1: Sementara itu, Tin, pemilik pangkalan lainnya meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap penyaluran minyak tanah di tingkat pangkalan.
3: Coba pemerintah turun tertibkan pangkalan-pangkalan yang ada. Karena ada banyak keluhan bahwa dong ini di samping pangkalan rumah memang, di sekitar pangkalan, tapi jarang, susah dapat minyak. Sedangkan dong lihat-lihat nih, ada separuh yang datang bahwa banyak sih jadi gendong, tapi dilayani, tapi ada orang lain yang di pangkalan itu, pergi minyak sudah ada lagi.
1: Para pemilik pangkalan berharap evaluasi distribusi, penambahan kuota, dan pengawasan yang lebih ketat dapat memastikan pasokan minyak tanah bersubsidi tepat sasaran dan mudah diakses masyarakat Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kota Kupang bergerak cepat menjawab keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh minyak tanah bersubsidi. Pemerintah Kota Kupang bersama Pertamina dan agen resmi meluncurkan program extra dropping dengan menambah pasokan minyak tanah di luar kuota reguler selama 6 hari. Berikut laporan Alfred Sengge.
4: Sekarang minyak tanah lagi krisis, jadi kita sudah dapat bantuan dari pemerintah,
5: jadi sangat senang. Pemerintah Kota Kupang mengambil langkah cepat merespons meningkatnya keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh

0: Ya, meningkatnya permintaan masyarakat yang tidak sebanding dengan kuota yang tersedia.
1: Isotropik ini adalah penambahan volume atau tambahan stok untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
0: Program ekstra dropping dilaksanakan selama 6 hari di 6 kecamatan 51 kelurahan. Hari pertama, tambahan pasokan disalurkan melalui 13 pangkalan di bawah distribusi PT Mata Rantai Kupang. Penyaluran dibuka untuk masyarakat umum dengan pengawasan terpadu dari pemerintah, Pertamina, aparat pengawas, dan perangkat kelurahan. Di sisi lain, agen penyalur menilai tambahan pasokan menjadi solusi sementara. Persoalan mendasar tetap terletak pada kuota minyak tanah subsidi yang belum bertambah. Sementara pertumbuhan penduduk dan kebutuhan masyarakat Kota Kupang terus mengalami peningkatan yang signifikan.
2: Dari daerah-daerah atas setiap tahun tuh datang belajar di sini. Mahasiswa bertambah, pencari kerja bertambah, sedangkan kuota yang ada tuh tetap. Jadi kami sebagai agen juga kewalahan dengan pengeluhan dari pangkalan yang begitu banyak. Kami sudah sampaikan kepada Pertamina untuk menambah kuota. Tapi dari pihak Pertamina bahwa kewenangan untuk menambah kuota itu berada pada BPH Migas.
0: Melalui kebijakan extra dropping, pemerintah Kota Kupang berupaya memastikan distribusi minyak tanah bersubsidi tetap berjalan. Langkah ini diharapkan menjadi solusi jangka pendek, sembari mendorong penambahan kuota sebagai solusi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi menegaskan bahwa Pertamina akan terus memastikan distribusi energi berjalan lancar sekaligus memperkuat pengawasan bersama pemerintah daerah. Dalam siaran pers bersama wartawan, Ahad menegaskan Pertamina akan memantau penyaluran minyak tanah agar masyarakat dapat memperoleh pasokan sesuai kebutuhan dan dengan harga yang telah ditetapkan bersama pemerintah daerah serta memperkuat pengawasan terhadap distribusi di lapangan. Ia menambahkan, Pertamina akan terus melakukan monitoring berkala ke pangkalan-pangkalan, memastikan bahwa penyaluran minyak tanah diprioritaskan bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi, serta mengawasi penerapan harga sesuai head agar manfaat subsidi dapat dirasakan secara optimal. Selain memastikan pasokan minyak tanah bersubsidi, Pertamina juga menyampaikan bahwa ketersediaan LPG non-subsidi di tingkat agen maupun outlet di Kota Kupang berada dalam kondisi aman, sehingga masyarakat memiliki alternatif energi sesuai dengan kebutuhannya. Pertamina Patraniaga mengimbau masyarakat agar bijak menyikapi informasi yang benar dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Untuk memperoleh informasi resmi mengenai layanan maupun distribusi energi, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Kontak Center 135. Setiap pertanyaan maupun pengaduan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kehadiran Sekolah Garuda di Kota Soe, Timor Tengah Selatan disambut antusias masyarakat Kabupaten TTS, Nusa Tenggara Timur. Warga menilai sekolah unggulan ini menjadi penyemangat bagi orang tua, guru, dan pemerintah daerah untuk mempersiapkan generasi muda agar mampu bersaing meraih kesempatan belajar di sekolah tersebut. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
4: Kita sebagai warga, sebagai orang tua, perlu menyiapkan anak-anak kita dengan potensi yang ada, dengan sumber daya yang ada, supaya kalau dapat mereka bisa masuk dalam unggulan sekolah tersebut.
5: Warga Kabupaten Timur Tengah Selatan, RT 8 RW 3 Kelurahan Waibesa, Jibrail Tobe, kepada RRI merasa bangga atas hadirnya Sekolah Garuda di Kota Soe. Menurut Jibril Tobe, secara pribadi, ia sangat mendukung pembangunan Sekolah Garuda yang masih berproses dan telah memulai tahun ajaran baru, yakni 2026-2027. Ia pun berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian besar kepada masyarakat Kabupaten TTS dan umumnya warga NTT dengan hadirnya Sekolah Garuda. Ia berharap kehadiran Sekolah Garuda semakin mendorong semangat orang tua, guru, dan pemerintah daerah untuk mempersiapkan generasi muda agar mampu bersaing meraih kesempatan belajar di Sekolah Garuda.
4: Secara keseluruhan, secara pribadi, saya sangat setuju dengan kehadiran SMA Garuda yang dibangun di wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Terima kasih untuk hal ini. Terima kasih, salam merdeka untuk Pak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia yang punya harapan yang tinggi, mimpi yang tinggi untuk membawa anak-anak bangsa menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar, dan unggul berkompetensi dalam segala bidang. Terima kasih.
5: Sementara itu, Bupati TTS

0: Edward Markus Liu mengatakan, Dinas Pendidikan dan OPD terkait harus berperan lebih aktif mempersiapkan siswa-siswi sejak SD hingga SMP agar mereka mampu berkompetisi masuk Sekolah Garuda. Karena menurut Bupati TTS, Sekolah Garuda sudah tersedia fasilitas dan tenaga pendidik memadai dan anak-anak memiliki peluang untuk bersaing di tingkat internasional.
1: Dinas Pendidikan harus berperan dan OPD terkait berkaitan dengan hadirnya sekolah SMA Unggul Garuda di Timur Tengah Selatan ini. Tentunya kita mempersiapkan, kita punya anak-anak kita yang terkhusus kabupaten ini. Semua sekolah baik swasta, baik negeri, kita harus berkolaborasi mempersiapkan anak-anak kita untuk nanti bisa bersaing pada saat seleksi masuk itu.
0: Sekolah Garuda di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu SMA unggul Garuda yang dibangun pemerintah pusat sebagai bagian dari program pengembangan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Sekolah ini dirancang untuk memberikan pendidikan menengah berkualitas tinggi dengan penekanan pada penguasaan sains, teknologi dan rekayasa dan matematika, serta membina kepemimpinan, karakter dan daya saing global peserta didik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas pembangunan sekolah unggul Garuda di Kota Soe. Kehadiran sekolah ini diharapkan membuka lebih banyak peluang bagi generasi muda NTT untuk mengakses pendidikan yang berkualitas sekaligus memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Lalu, seperti apa manfaat yang sudah dirasakan masyarakat dan langkah pemerintah daerah dalam menyiapkan putra-putri terbaik untuk menembus Sekolah Unggul Garuda? Berikut wawancara dalam wawancara pagi reporter Alotani bersama dengan Bupati TTS Edward Markus Liu.
0: Bapak Bupati, apa tanggapan terkait Sekolah Garuda yang sudah mulai beroperasi di Kabupaten Timur Tengah Selatan ini?
1: Ya, jadi pertama tentunya kita harus menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden ya, Bapak Prabowo Subianto, di mana ada 4 provinsi ya yang mendapat sekolah SMA Unggul Garuda ya, yaitu salah satu di NTT dan di Kabupaten Timur Tengah Selatan ya. Dan tentunya ini sekolah ini kan bertaraf ya, kita sama-sama tahu bahwa SMA Unggul Garuda ini ya beda sedikit dengan SMA-SMA, SMK dan lain-lain tuh, setaraf dengan SMA Taruna ya. Kita waktu mulai ya, ada wacana dan sampai dengan pembangunan dan sampai dengan tahap penerimaan siswa kita lewat Dinas Pendidikan untuk mempersiapkan ya anak-anak kita lewat sekolah mulai dari tingkat SMP. Namun untuk ke depan itu mulai dari tingkat ya SD itu sudah harus dipersiapkan ya, agar supaya tahun depan, katakan hari tahun ini sudah mulai ya, baru-baru ada 75 siswa ya.
0: Yang sudah mulai.
1: Sudah mulai dan kami sudah menerima kepala sekolah dan Bapak Ibu Guru yang nanti akan bertugas di sana. Dalam periode tahun ajaran 2026-2027, ya anak-anak dari Timur Tengah Selatan ada 11 ya, 11 orang yang bisa ya lolos dalam seleksi itu. Dan diharapkan ke depan dengan mempersiapkan lebih baik lagi, ya mungkin dari jumlah 11 ini dia bisa berkembang, meningkat lebih besar lagi ya.
0: Kalau Bapak Bupati memantau secara langsung terkait dengan gedung sesuai dengan yang diharapkan atau seperti apa Pak Bupati?
1: Sebenarnya kalau kita daerah kan hanya menerima gitu. Semua mulai perencanaan sampai pembangunan itu dilaksanakan oleh pemerintah pusat ya toh. Tapi kalau mulai melihat dengan pembangunan yang ada ini, sebenarnya ini selain ya untuk kebutuhan pendidikan juga merupakan aksesoris kota ya toh. Dengan bangunan-bangunan yang ya boleh dikatakan cukup luar biasa ya. Itu bangunan itu kalah nih Batuba. Kantor bupati ini kalah jauh ya. Ya karena itu sudah grade-nya grade ya, ya cukup baik dan cukup tinggi ya. Representatif lah untuk pendidikan ya.
0: Pak Bupati, apa dampak yang dirasakan dengan hadirnya Sekolah Garuda ini?
1: Ya kalau dampak banyak ya toh. Secara ekonomi ya. UMKM kita ya toh rumah makan kita, perhotelan, itu karena baru-baru saja kami menerima kepala sekolah dan orang tua dari siswa ya. Itu dari hampir seluruh Indonesia, ada, iya. Dari Pulau Jawa, ada dari Kalimantan yang mendapat ini juga, ada yang lulus di sini gitu. Jadi ada anak TTS yang lulus dapat di provinsi lain, atau kabupaten yang lain ya, yes, di Indonesia itu. Sistem seleksinya itu, nih tinggal mereka milihnya kemana gitu ya. Dan dampaknya sesungguhnya cukup besar, karena nanti orang tua atau keluarga mereka akan datang ke TTS. Nah, dengan demikian ya, UMKM kita mulai dari persiapan tenunan-tenunan kita, kerajinan-kerajinan kita yang kita siapkan ya, bisa jalan, hotel yang ada bisa terisi atau rumah makan yang ada bisa hidup ya. Dan itu ya dampak-dampak yang ada gitu ya. Dan yang juga tidak kalah penting, orang yang tadi tidak tahu NTT, tidak tahu TTS, mereka tahu ternyata keraguan yang mereka tadinya agak jauh sekali, wah ini kita NTT lagi di TTS yaitu.
0: Yang terakhir Pak Bupati, apa harapannya dengan hadirnya Sekolah Garuda ini hingga kedepannya untuk mendidik dan membentuk generasi unggul untuk bersaing di tingkat internasional?
1: Iya, jadi ini sesungguhnya tadi saya sudah sampaikan bahwa kita dinas pendidikan harus berperan dan OPD terkait berkaitan dengan hadirnya sekolah SMA Unggul Garuda di Timur Tengah Selatan ini. Tentunya kita mempersiapkan ya, kita punya anak-anak kita yang terkhusus ya dari kabupaten ini dengan para camat, kepala desa, ya semua sekolah yang ada di baik swasta, baik negeri, kita harus berkolaborasi, mempersiapkan anak-anak kita untuk nanti bisa bersaing pada saat seleksi masuk itu. Dan dengan demikian, karena ini semua fasilitas disiapkan, masuk datang bawa ya izin ya, datang bawa diri badan ya, dan semua dipersiapkan. Ada kesulitan-kesulitan apa, kita membantu untuk komunikasikan untuk kelancaran, sehingga akhirnya walaupun masih ada bangunan sedikit-sedikit ya, pagar dan lain-lain, tapi secara representatif dari bangunan yang ada itu sudah luar biasa, sudah 90%. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Bupati untuk waktunya bersama RRI Kupang.
1: Terima kasih untuk RRI dan tentunya pemirsa di Timur Tengah Selatan dan Nusa Tenggara Timur.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Kepercayaan publik tetap menjadi fondasi utama yang menjaga eksistensi pers di tengah derasnya arus informasi digital. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
3: Dr. Christian Widodo menegaskan bahwa di tengah perkembangan kecerdasan buatan atau AI, media sosial, hingga maraknya influencer dan buzzer, keberadaan wartawan tetap sangat dibutuhkan. Menurutnya, tantangan terbesar dunia pers bukan sekedar perkembangan teknologi, melainkan menjaga kepercayaan publik. Hal tersebut disampaikan saat pembukaan pelatihan jurnalistik bagi para wartawan anggota SMSI dengan mengusung tema kekuatan influencer, buzzer, dan AI, masih butuhkah wartawan, yang digelar Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4: Tantangan terbesar pers itu bukan hanya AI tadi, bukan hanya influencer, bukan hanya hoax. Itu kan ada masa waktunya. Nanti lewat dari ini ada lagi tantangan lain, ada lagi tantangan lain. Tapi bagi saya tantangan terbesar pers yang tidak akan lekang oleh waktu itu adalah kepercayaan publik.
3: Sementara itu, Ketua SMSI Provinsi NTT, Beni Jahang, mengatakan pelatihan ini merupakan langkah strategis organisasi dalam memperkuat profesionalisme wartawan di tengah derasnya arus informasi digital.
5: Nah, selama ini kan banyak juga kasus-kasus yang dialami teman-teman media wartawan yang jarang atau kurang sekali melakukan verifikasi ketika ada suatu persoalan. Nah, kami coba mengumpulkan teman-teman anggota SMSI tentang bagaimana sih memverifikasi suatu berita sehingga berita itu tidak terkesan adanya berita hoax, sehingga masyarakat itu bisa menerima informasi-informasi yang benar, yang utuh, yang memang bisa terverifikasi secara baik.
3: Ketua Panitia Pelatihan Kosmas Damianus Ola menjelaskan bahwa tema yang diangkat lahir dari refleksi atas perkembangan teknologi digital yang semakin mempengaruhi pola konsumsi informasi masyarakat. Melalui pelatihan ini, SMSI NTT berharap lahir wartawan-wartawan yang semakin profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta tetap menjunjung tinggi integritas dan etika jurnalistik sebagai fondasi utama dalam menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya bagi masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tingginya persoalan sengketa tanah, LBH Surya NTT hadir mendampingi masyarakat yang berhadapan dengan proses hukum. Laporan Ana Lopo.
6: Namun untuk akhir-akhir ini, kebanyakan yang datang itu masalah perdata. Karena sengketa tanah di Kota Kupang ya khususnya semakin meningkat.
7: Lembaga Bantuan Hukum Surya Provinsi Nusa Tenggara Timur aktif mendampingi warga kurang mampu yang menghadapi persoalan sengketa tanah maupun masalah hukum lainnya secara gratis atau cuma-cuma melalui dukungan anggaran Kementerian Hukum. Pendampingan ini mencakup proses literasi di pengadilan hingga penyuluhan hukum untuk memperkuat literasi warga. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur, Nita Juwita menegaskan, tingginya nilai jual tanah akhir-akhir ini memicu meningkatnya sengketa tanah di Kota Kupang melalui saling mengklaim antara pemilik tanah warisan dengan pembeli.
6: Sengketa tanah di Kota Kupang ya khususnya semakin meningkat. Di mana dulu yang tanah ini tidak mempunyai nilai jual yang tinggi, tetapi sekarang ini dengan perkembangan Kota Kupang sendiri sehingga mempunyai nilai jual yang cukup tinggi, saling mengklaim satu sama lain. Nah, mereka juga yang dulunya misalnya sudah pernah dibeli, tetapi ternyata ahli warisnya kemudian mengklaim katanya tidak pernah jualnya. Dan
7: sementara itu perancang peraturan perundang-undangan ahli madya kantor wilayah hukum Nusa Tenggara Timur, Yunus Burini menegaskan, undang-undang nomor 16 tahun 2011 dibentuk untuk membantu masyarakat yang tidak mampu menghadapi persoalan hukum.
8: Bagaimana negara hadir untuk mewujudkannya persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan? Karena kita sadari bahwa secara realitas sosial, kemampuan dari masing-masing masyarakat kita itu berbeda-beda. Kemudian diberikanlah kewenangan, atribusi kewenangan kepada Kementerian Hukum untuk menyelenggarakan terkait dengan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
7: Bantuan hukum ditegaskan perancang peraturan perundang-undangan ahli madya Yunus Wurini menjamin hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan serta memastikan bantuan hukum secara merata dalam mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan untuk menerima bantuan hukum, wajib menyampaikan bukti informasi perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Injeksi Creative Center menggagas ide brilian bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang. Gagasan itu adalah menciptakan jus pepaya hijau sebagai karya anak muda dari Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Aris Lake.
9: Direktur Utama Injeksi Creative Center Kupang, Jeksi Siokain mengatakan, ide jus pepaya hijau berawal dari kebiasaannya yang suka makan pepaya. Selain pepaya, Jeksi mengaku menyukai banyak hal yang mengungkapkan ide membuat jus pepaya hijau sudah ditawarkan ke berbagai tempat sejak 2021, mulai dari organisasi, gereja hingga kampus. Namun banyak yang menganggap ide itu tidak mungkin. Ide dari Injeksi Creative Center baru disambut Poltekkes Kemenkes Kupang pada Juli 2026 lalu. Saat itu Jeksi menjadi pemateri seminar di kampus tersebut. Sekitar 81 mahasiswa terlibat dalam inovasi tersebut melalui penyusunan naskah, resep pengolahan, hingga publikasi di media sosial. Tersaring 4 orang yang berani mewujudkan ide tersebut. Jeksi menegaskan proses seleksi cukup panjang, namun karena mahasiswa genset adaptif dan respon cepat, program yang digagas akhirnya terlaksana dalam waktu kurang lebih 1 bulan. 4 mahasiswa program studi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang sukses mengembangkan jus pepaya hijau berbahan dasar buah pepaya mentah. Produk ini diakui diakini sebagai inovasi perdana di NTT dan dunia. Dari 4 finalis, Kristo Dwi Mahendrambura meraih juara 1. Mahasiswa semester 5 program studi D3 Farmasi itu dinilai mampu menghadirkan racikan terbaik dan berpotensi besar dikembangkan menjadi produk komersial.
10: Nah ini kita, kalau saya perhatikan ya, yang resep yang saya kasih ini betul-betul memenuhi lebih dari 90% bahan alami. Tidak ada pemanis buatan, tidak ada pengawet, kecuali yang varian misalnya Yakult. Yakult itu adalah campuran Yakult, tapi yang original dan lain-lain kan dari buah dan gula air. Sehingga satu sudah murah, yang dua tetap sehat, yang ketiga memanfaatkan pangan lokal yang ada di kita punya rumah masing-masing.
9: Sementara itu, Ketua Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang, Dr. Ninyoman Yuliani menilai inovasi injeksi sangat baik dan luar biasa bagi generasi muda dan masyarakat. Sebab sesuatu yang biasa jika dimanfaatkan dengan baik akan menjadi luar biasa seperti jus pepaya hijau.
11: Baik dan sangat bagus, yang mana ini mengedukasi juga masyarakat agar masyarakat juga mengetahui, oh ternyata buah pepaya hijau itu memiliki banyak kandungan vitaminnya, banyak juga zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memulihkan.
9: Periset pemerintah Kota Kupang, Malaysia Christine Sijuan mengatakan, beberapa bulan lalu, Pemkot Kupang sudah membuat klinik bisnis untuk haki produk lokal. Kini akses mendapatkan haki sudah tersedia di Mall Pelayanan Publik Kota Kupang. Di sana terdapat stan Kementerian Hukum yang melayani seluruh inovator di daerah, baik ASN maupun masyarakat.
12: Di Mall Pelayanan Publik Kota Kupang, layanan ini sudah bisa diterima. Nanti Kemenkum itu sudah buka satu gerai di situ. Dikasih satu tempat, ini yang namanya paten, namanya hak cipta. Silakan didaftar.
9: Dr. Malaysia berharap ide kreatif injeksi ini sukses hingga menjangkau pasar. Sebagai informasi, apabila produk jus pepaya hijau ini sudah memenuhi standar HAKI, maka akan dilakukan pembukaan gerai serta kampanye pemasaran dan didorong untuk trending secara nasional maupun internasional. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi terakhir untuk Anda, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan di bulan Agustus jadi momen bagi sejumlah remaja dan pemuda untuk mengais rezeki. Laporan Wiwin Ngari.
13: Berjuang dalam kekurangan, baik fisik maupun ekonomi. Tetap bertahan hidup dengan berbagai cara, termasuk berjualan di pinggir jalan. Mendekati ulang tahun Indonesia ke-81, di pinggiran lampu merah mulai hadir penjual bendera atau hiasan ornamen kemerdekaan Indonesia dengan harapan yang terus diaturkan kepada Tuhan. Salah seorang disabilitas penjual tisu dan ornamen kemerdekaan, Wandi, kepada RRI berkata, meski di tengah keterbatasannya, ia melihat berjualan bukan sebagai pekerjaan, tetapi hobi yang harus dinikmati dan disyukuri.
14: Jualan bendera dengan tisu tata, harga 5.000, 10.000, 15. Saya yang hobi jualan begitu. Kita berharap semoga semua orang merdeka dan mengambil keputusan. Dan semoga kita penjual kecil bisa mendapatkan tempat yang layak untuk berjualan.
13: Sementara itu, salah seorang anak berusia 17 tahun, Jeki Busi, memilih putus sekolah dan berjualan ornamen bendera di lampu merah patung kirap. Ada harapan kecil yang ia selipkan di hari perayaan ulang tahun ke-81 Indonesia, agar dirinya kembali mengenyam pendidikan yang kandas di bangku kelas 2 SMA.
15: Lu jualan di sini berapa lama?
16: Hampir 4 minggu.
15: Lu sekarang kelas berapa?
16: SMA kelas 2.
15: Terus lu jualan begini lu ke sekolah ke mana?
16: Putus.
15: Oh, jadi lu putus sekolah?
16: Iya.
15: Dari kapan lu putus sekolah?
16: Dari bulan Desember.
15: Kenapa lu jualan di sini?
16: Bantu orang tua.
15: Lu pengharapan ke mana?
16: Jualan habis, langsung lanjut sekolah.
13: Setiap keputusan yang diambil memiliki konsekuensi. Setiap harapan yang dihaturkan menjadi manifestasi. Baik Wandi maupun Jeki berharap agar ulang tahun Indonesia bukan hanya seremoni.

Baik, Pagar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sejumlah pemilik pangkalan minyak tanah di Kota Kupang mengeluhkan praktik pembelian berulang oleh oknum yang diduga untuk menjual kembali. Kepercayaan publik tetap menjadi fondasi utama yang menjaga eksistensi pers di tengah derasnya arus informasi digital. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fongki Lete mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat hari Kamis manis bersama Beta yang paling manis ya. Ada Fongki dan juga ada Kakak Calvin ya, pria Ambon Manise yang pagi ini menyapa Anda. Semoga hari ini begitu banyak kejutan-kejutan manis yang Anda dapatkan, berkah-berkah yang manis yang Anda dapatkan di pagi hari ini gitu ya. Sambil Anda beraktivitas, bakalan Beta akan hadirkan informasi-informasi, kemudian juga Beta ajak Anda untuk kotong saling berbagi informasi gitu ya, baik itu cuaca, kemudian info lalu lintas, harga-harga pasar, bahkan yang sekarang kotong alami ini adalah musim kemarau. Jadi pendengar, kalau sumasok bulan Agustus begini, hampir semua orang di NTT rasa sendiri. Kira-kira rasanya apa? Apakah rasa yang pernah ada atau rasa yang bagaimana? Nah, rasa yang kotong alami ini adalah matahari tambah panas, angin tambah kincang, rumput-rumput mulai menguning, sumur di, ya, air sumur mulai kering begitu ya. Bahkan ada warga yang harus jalan jauh untuk ambil air bersih. Ya, petani mulai pikir nih, care mana supaya tanaman ini jangan sampai mati ya. Peternak juga mulai bingung cari rumput untuk sapi, kambing, dan kuda. Karena apa? Karena rumput mulai kering. Tapi sebenarnya rumput kering bagus juga ya untuk peternakan. Nah, ini memang jadi kenyataan hampir tiap tahun kotong hadapi ya di Nusa Tenggara Timur. Apalagi Beta coba cari-cari info, pendengar ya, apa infonya. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi ini memang buat kotong harus siap-siap ya, dimana untuk Puncak musim kemarau ini akan terjadi di bulan Agustus sekarang ini ya, kotong su alami. Bahkan diperkirakan itu ini mencapai puncaknya ini mencapai 61,4% di seluruh wilayah Indonesia. Nah, lebih dari separuh wilayah ini diprediksi mengalami durasi kemarau yang lebih panjang dan juga ya lebih panjang dari normalnya. Sehingga masyarakat diminta untuk tingkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan, kebakaran hutan dan juga lahan. Nah, Beta mau tanya nih, kira-kira Anda pendengar di wilayah Anda, apa dampak yang paling Anda rasakan dari musim kemarau ini? Boleh ya, Anda bagi-bagi info ya, dampak apa yang paling dirasakan. Jangan bilang kalau skincare-nya habis ya. Itu ditanggung oleh masing-masing pribadi gitu ya. Bolehlah Anda sampaikan kira-kira dampak apa yang paling Anda rasakan di musim kemarau ini. Apakah memang di wilayah Anda itu sekarang ini gagal panen gitu ya, kekurangan air ya, apa juga misalnya soal kebakaran hutan atau masalah kesehatan nih. Boleh Anda berbagi ke kita informasi-informasinya soal dampak itu di line telepon 0380825444 atau 8431152. Beta tunggu ya sampai di pukul 7.30. Koto akan bahas ini nanti di sesi berikutnya. Koto akan bahas bersama dengan narasumber seperti apa sih iklim di Kotongpong wilayah Nusa Tenggara Timur ini. Namun sebelumnya bolehlah Anda sampaikan pendapat Anda di line telepon, WA dan juga SMS ya. Beta tunggu ya di 0811-3820-9440.
3: Setelah kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.

bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan

Selamat pagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, atau untuk Anda yang pagi ini lagi streaming di RRI Digital, selamat pagi. Yang lagi ya ikuti kotong di TikTok RRI underscore Kupang, selamat pagi netizen. Apa kabar Anda? Ya, kira-kira dampak apa nih yang Anda alami di musim kemarau ini? Baik, Beta coba menyapa untuk Kakak Olvi Janis ya. Kakak Olvi selamat pagi. Kakak Olvi saat ini lagi di Tahuna gitu ya. Dimana Kak Olvi bilang kalau di Tahuna debit air mulai menurun Kakak. Jadi kotong di sini pakainya air leading PDAM yang itu yang biasa kotong lakukan ya, kalau misalnya dalam seminggu satu kali berarti kotong ya tiap malam itu harus ini ya, mete air gitu ya. Kemudian juga ada Kakak Yeobo. Kakak Yeobo posisinya di Bovendigul ya, di Papua, yang juga mengeluhkan hal yang sama. Dampak yang dialami di musim kemarau ini adalah air sungai mulai kering. Dari Papua kita turun lagi ke wilayah Pulau Timor NTT, di mana ada Kak Erlan juga menyampaikan bahwa di Oeniko, Kecamatan Amabi, Oefeto Timur, air sumur mulai turun, Kakak. Debitnya mulai turun ya. Terima kasih. Jadi Kak Olvi bilang walaupun airnya mengalir kecil, jadi kita tampung saja. Oke, selamat pagi juga buat Kakak Kris. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kota Kupang aman kok. Aman, Kakak. Hanya angin Andi ya. Angin dia mulai start agak-agak siang begitu ya, sampai siang bolong. Ini dukung angin lumayan begitu ya. Kemudian juga ada siapa lagi nih? Ada Kakak Budiono di Blitar. Selamat pagi, salam kenal juga. Yang berkomentar pagi ini juga soal tantangan terbesar saat musim kemarau panjang di Nusa Tenggara Timur ini, menurut Kakak Deli yang paling dirasakan itu adalah kekurangan air bersih. Kemudian ada masyarakat petani yang merasa gagal panen. Kemudian yang paling banyak di wilayah Kota Kupang ini juga adalah kebakaran lahan serta masalah kesehatan, yaitu sakit ini ya, pilek begitu ya, batuk pilek nih. Terima kasih banyak untuk Kakak Deli yang sudah berkomentar. Beta masih juga menyapa Anda pendengar yang pagi ini baru bergabung ya di WA-nya Pro 1 ya, di streamingnya Pro 1. Kemudian juga yang pagi ini lagi dengarkan di RRI underscore Kupang TikTok begitu ya. Boleh Anda sampaikan kira-kira menurut Anda apa nih dampak yang paling dirasakan ya di musim kemarau ini? Apakah air bersih, kemudian cuaca panas, kebakaran lahan, atau tanaman mati, atau bagaimana nih? Silakan bisa Anda bergabung di line telepon, WA, dan juga SMS. Beta mau dengar nih dari cerita Anda di daerah masing-masing. Tadi dari Bovendigul sudah masuk. Kemudian dari mana lagi? Dari Tahuna sumasuk. Dari Amabi Oefeto Timur justru masuk. Beta belum dengar suara dari Kota Kupang nih. Boleh Anda sampaikan kira-kira dampak apa yang paling Anda rasakan di musim kemarau ini? Ya kalau hujan yang pastinya senakan turun begitu ya. Bahkan informasi yang Beta sempat baca itu BMKG menyampaikan bahwa untuk wilayah Nusa Tenggara Timur ini ya hari tanpa hujan kategorinya ekstrim. Jadi ya tidak ada hujan selama 60 hari ke depan ya. Nah kalau seperti itu pastinya ada beberapa daerah yang akan mengeluhkan seperti air, mengeluhkan soal kebakaran, cuaca panas. Bahkan tadi sempat Beta baca juga di info BMKG, untuk hari ini dipung suhu udara mencapai 31 derajat. Jadi buat Anda yang akan keluar rumah, jangan lupa pakai jaket, minum air putih yang banyak begitu ya. Kemudian jangan lupa pakai skincare, kalau pakai skincare 2 jam retouch lagi begitu ya. Jadi silakan untuk Anda yang mau berkomentar, boleh di line telepon, WA, dan juga SMS. Beta rasa hampir semua orang NTT pernah rasa yang namanya susah air begitu ya. Karena kalau di musim kemarau ini banyak sumur yang suka kering, ya otomatis ditambah lagi dengan air leading yang jalannya kici-kici ana begitu ya.
Ya, orang akan beralih pakai air tangki, ya. So pasti air tangki. Jadi kalau air tangki ketong pesan jaraknya agak jauh, ya kisaran harganya 100 lebih ya. Satu tangki itu kisaran dia 5.000 liter lah. Sekitar 100 lebih lah seperti itu harganya ya. Atau ada harga lain nih, boleh untuk Anda yang menggunakan air tangki, Anda sampaikan ke kita nih kira-kira satu tangki itu dia punya harga berapa gitu ya. Ini kalau masyarakat yang pakai air tangki pasti sudah tahu begitu ya, air semakin susah, harga naik dan lain sebagainya. Jadi takutnya kotong apa namanya buang-buang air begitu ya di musim kemarau ini, di musim kemarau ini, sehingga janganlah seperti itu, karena pakailah secara air secara bijak-bijak supaya kotong bisa mencukupi untuk semua kebutuhan, karena air itu adalah segalanya. Jadi bukan hanya kaula segalanya bagiku, tapi air juga segalanya bagi kita gitu ya. Ada Kakak Ince Ledo, selamat pagi Kak Ince. Kalau dari Pulau Rote, dari Amabi kita turun lagi ke Rote, di mana informasinya kalau di Rote air mulai berkurang, kesehatan tubuh mulai drop, batuk pilek kakak. Terima kasih banyak untuk Kakak Ince yang sudah bergabung. Selamat pagi juga buat Kakak Ame Klau. Beta saat ini posisinya di Semenanjung Malaysia. Selamat pagi buat semua pendengar setia RRI Pro 1 Kupang. Beta pasti tunggu ya untuk Anda pendengar. Pagi ini bisa sampaikan dampak apa yang paling Anda rasakan di musim kemarau ini. Yang pastinya kotong harus terima kenyataan bahwa musim kemarau akan lebih panjang ketimbang hari-hari berikut, hari-hari normalnya. Jadi bulan Agustus ini merupakan puncak musim kemarau. Adakah dampak yang Anda rasakan sekarang ini di dampak musim dari puncak musim kemarau ini? Boleh Anda bagi-bagi informasi seperti apa sih? Apakah di daerah Anda ada yang mengalami gagal panen? Adakah Anda merasakan dampaknya seperti kekurangan air? Apakah juga di daerah Anda juga sekarang ini lagi tinggi-tingginya kebakaran hutan dan lahan? Beta masih tunggu ya untuk Anda yang ingin berkomentar. Satu koleksi lagu dari Soul ID, Dunia Yang Bhinneka.

0: memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat...
1: Ayo pasang lagi.
2: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
1: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
2: Iya.
1: Eh, tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
2: Ya nih, memang di rumah kamu udah?
1: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
2: Merdeka itu apa?
1: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih, butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

Likupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Pagi peringat Pro 1 RRI Kupang, Anda masih mendengarkan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi buat Anda yang pagi ini sudah bergegas ke tempat aktivitasnya, hati-hati di jalan begitu ya. Untuk Anda pengguna sepeda motor ataupun mobil, jangan lupa dibawa surat-surat lengkap begitu.

ya, aktivitas fisiknya diperkuat lagi biar Anda tetap fit, semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Jadi doa dan harapan saya semoga Anda selalu sehat begitu ya, karena memang kita di musim kemarau ini gangguan kesehatan itu yang paling muncul adalah kita mengalami batuk pilek begitu ya. Nah, untuk Anda yang batuk pilek, berharap pakai masker ya, tolong pakai masker, jangan sampai Anda batuk langsung di ketemu depan muka. Sonsopan begitu ya, takutnya karena itu virus menyebar gitu ya, jangan sampai kotong semua juga tersebar dengan virus-virus batuk pilek nih. Jadi berharap untuk Anda yang ada di menggunakan pekerjaannya di luar ruangan, jangan lupa pakai masker, pakai jaket untuk aktivitasnya. Nah, berkaitan dengan musim kemarau, kita punya informasi dari rri.co.id. Di mana pendengar BMKG kasih ingat ketong bahwa di musim kemarau ini makin terasa gitu ya, beberapa daerah seperti di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, di Belu, Sumba Timur, ND, Sika, Lembata, sampai Ngada ini sudah alami lebih dari 60 hari tanpa turun hujan. Selain itu juga angin timur yang kencang masih bertiup dengan kecepatan kisarannya 50 km per jam. Karena angin kencang yang kering ini, risiko kebakaran hutan dan lahan juga makin tinggi begitu ya. Jadi katong diimbau untuk jangan sampai bakar sampah sembarang, kalaupun bakar maka tolong dijaga begitu ya, jangan sampai karena bakar terus onde jaga akibatnya angin tiup bawa itu apa api sampai ya takutnya dia meluas bahkan sampai ke rumah warga begitu ya. Kemudian katong diminta juga untuk jangan buka lahan dengan cara dibakar, dan pastikan bahwa api kompor itu sudah benar-benar padam sebelum kotong pi kerja, pi sekolah, pi kampus, supaya jangan terjadi kebakaran. Nah, buat saudara juga nih, buat pendengar yang kerja di kebun, melaut, dan sering bepergian, selalu cek informasi cuaca terbaru dari BMKG supaya aktivitas Anda tetap aman. Beta bacakan yang sudah bergabung kali ini dari Ruteng, ada Mams Tiara. Selamat pagi Mams, how are you? Ya, semoga sehat selalu ya Mams ya. Kata Mams Tiara, di Ruteng Manggarai ini musim kemarau agak dingin kakak, bahkan sering terjadi kebakaran rumah selama musim kemarau. Kebakaran rumah ya, biasanya kebakaran lahan dan hutan ini kebakaran rumah, ini kenapa ini kakak? Oh ya, karena korsleting listrik. Terima kasih buat Mams Tiara. Ada kakak Nyong Galang juga yang sudah bergabung pagi ini. Selamat pagi kakak Fongki. Musim kemarau buat vibes Kupang itu terasa kontras dengan view alam yang coklat gersang dan sakura timurnya yang merah membahana. Pastinya sunrise dan sunsetnya juga keren. Terima kasih banyak buat informasinya kakak Java. Pagi-pagi yang indah kakak, semoga sehat selalu ya. Kalau kita di ya, bagaimana dengan situasi penyeberangan Kupang ke Rote, apakah bisa berangkat kalau cuaca mendukung dan disetujui oleh instansi? Ya pasti akan ini ya, diberangkatkan. Kalaupun cuaca tidak mendukung, yang pastinya tidak jalan kakak ya. Tapi untuk sekarang ini, untuk Anda yang tahu penyeberangan Kupang Rote apakah sudah jalan, bagi-bagi info ke kita ya di program 1 RRI Kupang. Dan selamat pagi juga nih buat kakak Alfred di Naikolan yang sudah bergabung. Selamat pagi untuk semua pendengar setia RRI di seluruh tanah air. Informasi situasi kondisi di wilayah RT5 RW2 ya. Untuk Kelurahan Naikolan aman terkendali. Warga beraktivitas bagaimana mestinya dan menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81 ini. Warga telah mengibarkan bendera merah putih di tiap halaman-halaman rumah ya. Cuaca cerah bersahabat untuk pagi, tetapi siang panas dan daun-daun berterbangan karena angin kencang. Terima kasih. Ya, informasinya lengkap sekali nih. Buat apresiasi buat kakak Alfred di Naikolan yang menyampaikan bahwa warga di sana juga sudah mulai mengibarkan bendera merah putih. Ada umbul-umbul juga yang dipasang di rumah-rumah. Ini tujuannya untuk menyemarakan ya hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81. Yang belum pasang bendera, tolong ngasuh tanggal 6 nih.
Karena kata pasang bendera umbul-umbul ini selama satu bulan penuh ya.

di bulan Agustus ini. Jadi tolong buat Anda pendengar gitu ya, belum pasang umbul-umbul, belum pasang bendera, silakan cari di lemari ya. Kalau son ada bendera, beli, karena di Kota Kupang khususnya di pinggir-pinggir jalan itu ada ya penjual-penjual bendera begitu ya, yang siap Anda beli untuk dipasang di rumah masing-masing ya. Terima kasih untuk Bang Alfred Nekolan yang sudah bergabung. Kita masih tunggu Anda lagi pendengar yang ingin bergabung soal dampak dari musim kemarau ini. Boleh Anda bergabung karena nanti di 7:30 kita akan bahas bersama dengan kepala stasiun BMKG Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur.

0: Din, kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
1: Duh, lupa Lin, kesemutan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar gak apa, Din? Gimana sih kamu?
1: Ya. Tiap Senin juga upacara, Lin.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?

jiwaku. Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 dari Perbincangan Ketong pagi ini didengar juga ya sama FPRB Kabupaten Kupang. Jadi kata Ketua FPRB Kabupaten Kupang, Kak Elfrid Saneh, mengatakan bahwa FPRB siap siaga, salam tangguh gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda yang terkena dampak dari musim kemarau ini, ya boleh Anda langsung berkomunikasi dengan FPRB gitu ya, kalau ada gangguan-gangguan, dampak-dampak dari ya misalnya gagal panen, air debit air berkurang dan lain sebagainya, boleh Anda sampaikan secara jelas gitu ya. Apa dampak Anda yang dialami bisa juga disampaikan ke Kak Alfred, Kak Elfrid gitu ya, karena memang dari FPRB sendiri siap siaga kalau ada masyarakat di Kabupaten Kupang yang membutuhkan bantuan dari FPRB ataupun juga BPBD setempat gitu ya. Baik, pendengar, ada informasi juga untuk Anda. Ya, pastinya bahwa pemerintah akan terus benahi program makan bergizi gratis ya, supaya makin aman dan juga bermanfaat bagi ketompung anak-anak. Baru-baru ini, Badan Gizi Nasional dengan Kementerian Kesehatan kumpul bersama dengan para ahli gizi untuk dengar masukan. Yang dibahas ini mulai dari porsi makan, kemudian kebersihan dapur, keamanan pangan, sampai keterlibatan ahli gizi dan juga pemerintah daerah. Tujuannya jelas supaya makanan yang dibagikan ini bukan cuma bergizi ya, tetapi juga aman untuk konsumsi dan terhindar dari risiko keracunan makanan. Pemerintah juga sampaikan bahwa semua masukan-masukan yang baik ini akan dipertimbangkan demi meningkatkan kualitas program gitu ya. Karena keberhasilan program MBG perlu dukungan dari banyak pihak, bukan cuma pemerintah, sekolah juga, tapi orang tua dan masyarakat. Dengan kolaborasi ini, semoga ketompung anak-anak di Indonesia termasuk anak-anak di NTT bisa tumbuh lebih sehat, lebih kuat dan lebih siap meraih masa depan yang lebih baik lagi. Info tadi masih beta kutip dari rri.co.id. Buat Anda yang masih ingin berkomentar begitu ya, pagi ini juga langsung sampaikan saja komentar Anda, apa sih dampak dari musim kemarau yang berkepanjangan ini ya. Boleh Anda sampaikan apakah terjadi kebakaran lahan di wilayah Anda, gagal panen, masalah kesehatan, atau air yang mulai berkurang. Boleh ya, kekeringan juga Anda sampaikan ke kami di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Nanti kita akan bahas dengan Kepala BMKG Stasiun Klimatologi NTT soal iklim gitu ya, dengan kemarau juga yang kotong alami sekarang ini. Jadi mulai sekarang Anda bisa pantau ya, kira-kira tindakan apa yang bisa Anda lakukan di musim kemarau ini. Saksikan bersama dan tonton juga kotong di YouTube ya, untuk Anda yang pagi ini lagi mendengarkan program 1 RRI Kupang.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Kupang, kembali Beta Fongki dalam wawancara Kupang Pagi. Seperti info yang tadi sudah kotong update begitu ya, banyak di antara Anda yang menyampaikan bahwa sekarang ini dampak dari musim kemarau yang dirasakan adalah kekeringan, cuaca yang sangat panas, kemudian ditambah lagi dengan debit air yang berkurang begitu ya. Entah itu yang ada di Kabupaten Kupang, yang ada di Rote, ada juga kebakaran-kebakaran yang terjadi bukan hanya di wilayah Kota Kupang, tapi juga ada di wilayah Manggarai Flores. Tadi ada yang sudah berkomentar soal itu. Nah, data yang kotong ambil dari BMKG itu memperkirakan bahwa puncak musim kemarau 2026 ini di Indonesia terjadi pada bulan Agustus ya, mencakup sekitar 61,4% di wilayah ya. Nah, bahkan lebih dari separuh wilayah itu diprediksi mengalami durasi kemarau yang lebih panjang dari kondisi normal. Lalu pendengar, seberapa serius ancaman musim kemarau ini di NTT? Wilayah mana saja yang paling beresiko? Koto akan bahas bersama dengan Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Nusa Tenggara Timur, ada Pak Rahmatullah Aji. Selamat pagi, Pak Aji.
1: Selamat pagi, Mas Pongki, dan selamat pagi juga para pemirsa setia Pro 1 RRI Kupang.
0: Bagaimana kabar, Pak?
1: Alhamdulillah sehat, Mas Pongki.
0: Iya. Pak, di musim sekarang ini BMKG akan naik daun, Bapak, karena Koto akan hubungi terus gitu ya soal cuaca, iklim, dan lain sebagainya, karena masyarakat resah dan gelisah, Bapak.
1: Terima kasih, Mas Pongki.
0: Ya, jadi sebenarnya Pak Aji, kalau prediksi dari BMKG, puncak musim kemarau ini kan pada bulan Agustus gitu ya Pak ya, tahun ini, tahun yeah. 2026. Boleh dikasih kita yeah. sedikit gambaran kondisi musim kemarau di NTT, Bapak?
1: Baik, Mas Wangki dan para pemirsa setia RRI Pro 1 Kupang. Memang El Nino tahun 2026 ini perlu mendapat perhatian khusus ya, karena kan memang terjadinya ini bersamaan juga dengan musim kemarau di NTT gitu ya. Jadi kalau dari berdasarkan pemantauan BMKG ini, itu menunjukkan El Nino ini memang sudah aktif dari sudah kita prediksi pada saat rilis musim awal tahun lalu seperti itu.
0: Iya.
1: Bahwa nanti kondisinya akan diwarnai dengan ENSO, di mana nanti akan terjadinya El Nino, yang kemudian juga sudah kita prediksi juga El Nino ini akan berkembang menjadi moderat bahkan kuat seperti itu. Mungkin itu, Mas.
0: Jadi dia sangat kuat, dan ini dia berlangsungnya sampai kapan, Pak, durasinya?
1: Oke, biasanya kan akan berakhir ketika akan masuki masa kemarau begitu ya.
0: Iya.
1: Mungkin sedikit tambahan lagi bahwa kenapa ini menjadi perhatian, kan kita mencermati, melihat dan memonitor dari beberapa kejadian-kejadian tahun-tahun sebelumnya. Kondisi El Nino ini selalu berasosiasi dengan terjadinya suplai uap air di wilayah Indonesia, khususnya wilayah Kupang ini, yang berkurang dari biasanya begitu.
0: Iya.
1: Jadi El Nino-nya itu cenderung lebih kering dan lebih panjang. Nah, terkait dengan sampai kapannya, itu kan ketika mulai masuk masa-masa pancaroba, di mana hujan sudah mulai datang, nah, tentu itu akan menandakan bahwa El Nino itu akan berkurang atau berakhir gitu ya. Nah, sementara untuk kondisi masa-masa musim kemarau ini sampai kapan, itu kan prediksi kita di sekitar bulan-bulan awal November lah seperti itu.
0: Iya. Nah, ini kan disampaikan bahwa dia sedikit berbeda ya Pak ya, El Nino ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Itu faktor pengaruhnya karena apa nih, Bapak? Apa indikator yang mempengaruhi soal itu?
1: Ketika kita bicara tentang El Nino, memang kita perlu hati-hati ya. Karena kan tidak serta-merta kita bisa langsung menyamakan kejadian-kejadian El Nino ini dengan El Nino ekstrim tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja memang ketika kita bicara tentang El Nino, apalagi kita lebih menspesifikasikan bahwa El Nino ini apakah intensitasnya lemah, moderat, kuat, itu dari apa namanya kondisi musim di mana curah hujan itu intensitasnya secara frekuensi lebih banyak berkurangnya atau sedikit kejadian-kejadian hujannya seperti itu. El Nino memang menunjukkan perkembangan yang cukup kuat, tetapi karakter setiap kejadian El Nino itu sebenarnya tidak terlalu sama gitu, dan dampaknya terhadap NTT juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Nah, ini yang perlu diketahui gitu, seperti bagaimana kondisi iotnya. Iot itu artinya kondisi muka laut yang ada di barat Sumatera, jadi antara pantai timur Afrika dengan pantai barat Sumatera. Bagaimana juga dengan kondisi monsunnya, kemudian suhu muka lautnya juga di sekitaran kita. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga, karena ini akan mempengaruhi. Jadi artinya bahwa El Nino itu sebenarnya bukan satu-satunya faktor penentu kondisi curah hujan di wilayah Indonesia, khususnya juga di wilayah NTT. Kita lihat yang lainnya juga seperti itu. Nah, ini penting juga agar masyarakat tidak menangkap pesan secara sederhana bahwa El Nino kuat nanti sudah pasti curah hujannya kering atau tidak terjadi hujan sama sekali gitu. Karena BMKG ini menegaskan bahwa kondisi dinamika atmosfer regional dan lokal itu masih dapat memicu hujan di beberapa wilayah gitu. Artinya faktor lokal juga bisa dapat membuat terjadinya hujan di kondisi-kondisi tertentu seperti itu.
0: Iya, karena kita juga sempat dikagetkan beberapa hari yang lalu, itu ada yang sampaikan bahwa terjadi hujan di Keva, kemudian kita juga disuguhkan dengan cuaca yang berawan. Nah, ini kita sempat bertanya, ini cuaca kira-kira kemana? Kita dibilang kemarau panjang, panas, tapi ada beberapa wilayah yang itu masih ada dengan hujan, walaupun hujannya lokal begitu ya Pak ya, dengan cuaca juga berawan begitu.
1: Betul Mas Longki, makanya kan BMKG kan selalu mengingatkan ketika kita bicara tentang kondisi El Nino, apakah nanti El Nino moderat atau kuat seperti yang kita alami saat ini, itu bukan berarti tidak terjadi hujan sama sekali. Jangan kaget kalau terjadi hujan, karena untuk terjadinya hujan juga kan faktor-faktor lain berpengaruh juga, bermain di situ. Jadi tidak satu-satunya El Nino saja, tapi juga ada faktor lain regional, terutama adalah kondisi lokal ya Mas ya.
0: Oke, jadi sekarang ini Pak, kira-kira menurut Bapak nih wilayah mana nih yang paling rentan gitu ya, yang juga paling rentan mengalami dengan kekeringan akibat dampak dari El Nino dan juga musim kemarau ini Pak?
1: Secara umum wilayah NTT yang memiliki karakter lebih kering dan musim kemarau-nya lebih panjang memang perlu mendapat perhatian lebih gitu ya. Terutama di wilayah-wilayah selatan NTT dan kawasan kepulauan seperti itu. Beberapa wilayah bagian selatan NTT bahkan sudah memasuki puncak musim kemarau-nya lebih awal, sedangkan sebagian besar wilayah NTT lainnya itu puncak musimnya itu kemudian begitu. Artinya tidak merata.
0: Oh, tidak merata.
1: Bicara tentang masalah puncak musim. Karena seperti wilayah daerah timur, kemudian Rote, Sabu, Sumba, dan pulau-pulau kecil lainnya, nah ini perlu mendapat perhatian lebih, khususnya terhadap ketersediaan air. Gitu.
0: Nah,
1: memang secara tingkat resikonya itu kan tidak sama ya untuk setiap kabupaten. Nah, ini makanya BMKG ini terus melakukan pantauan hingga tingkat wilayah yang lebih detail begitu. Dan untuk saat ini aja kita sudah mengeluarkan PDKM, peringatan dini kekeringan meteorologis itu yang mengalami HTH, hari tanpa hujan tuh lebih dari 60 hari tanpa hujan. Ini ada sekitar 12 dari kota Kupang, Kabupaten Kupang, kemudian Kabupaten Belu, Alor, Lembata, Flores Timur, Sika, Ende, Nagekeo, Ngada, Sumba Timur, Sabu, Rejua, dan itu masih ada beberapa wilayah lain begitu.
0: Oke, dan tadi juga Bapak sampaikan bahwa untuk wilayah-wilayah di paling selatan begitu ya, ini beresiko juga ya. Nah, faktor yang mempengaruhi sehingga kenapa wilayah-wilayah selatan ini dia lebih rentan? Apakah memang karena kita bersebelahan juga ya dengan Australia, Pak ya? Apakah ini juga mempengaruhi?
1: Bisa jadi, tapi kan perlu diingat bahwa kalau memang daerah-daerah yang kecil atau kepulauan itu kan memiliki kerentanan memang yang lebih tinggi terhadap kekeringan, karena sumber airnya kan relatif terbatas ya.
0: Iya.
1: Nah ini yang perlu diperhatikan di situ, dan kapasitas penyimpanan airnya juga terbatas gitu. Tetapi memang bukan berarti setiap pulau kecilnya otomatis mengalami kekeringan lebih berat daripada misalnya Timor atau Flores. Kita harus melihat kondisi masing-masing wilayahnya. Yang menjadi perhatian adalah ketika curah hujan rendah, aliran curah hujan berlangsung panjang, dan sumber air terbatas. Nah ini masyarakat di sekitar pulau-pulau kecil tadi ini akan mengalami atau cepat merasakan dampaknya. Karena itu untuk wilayah seperti Semau, Rote, Sabu, dan pulau-pulau kecil lainnya, langkah yang paling penting itu adalah memastikan cadangan air yang tersedia sebelum kondisi kering itu semakin kering. Gitu.
0: Yeah.
1: Jadi dalam menghadapi kemarau ini, air adalah prioritas utama. Jangan sampai menunggu sumber air ini benar-benar habis, baru kita melakukan antisipasi. Begitu, Mas.
0: Oke, jadi memang ini rekomendasi yang disampaikan begitu ya, karena ketika BMKG sudah dapat infonya, ini langsung dikasih ke pemerintah setempat ya Pak ya, khususnya di pulau-pulau kecil seperti yang Pak tadi sampaikan, ada Rote, Sabu, Alor, ini langsung dikasih rekomendasi dari data dari BMKG klimatologi, seperti itu ya Pak ya?
1: Betul, ya. Ya kita bersyukur ya Pemda, stakeholder terkait gitu ya, responnya cukup bagus gitu. Ketika kita menginformasikan sejak awal, di seperti saya sampaikan tadi, ketika awal musim itu kita sudah menyampaikan terkait dengan bagaimana nih sepanjang musim kemarau nanti terhadap kondisi curah hujannya. Nah itu kan dari sejak itu kan sudah mulai tuh informasi gencar dari BPBD begitu kepada BPBD provinsi maupun BPBD-BPBD yang ada di kabupaten kota begitu kan, menyampaikan terkait dengan upaya mitigasinya dalam menghadapi masa kemarau ini nih yang diprediksi berbarengan dengan kondisi El Nino, bahkan El Nino-nya itu moderat dan kuat seperti itu.
0: Baik, dan ini dibilang juga bahwa kita ya dari data yang beta baca kembali gitu ya Pak ya, bahwa itu musim kemarau-nya lebih panjang seperti itu. Nah kira-kira apa imbauan gitu ya kepada masyarakat supaya bisa mengantisipasi soal ini nih Pak?
1: Ya tentunya kita ini tidak bosan-bosannya ya menyampaikan informasi yang mungkin kesannya mengulang begitu ya. Seperti mulai menghemat penggunaan air gitu ya. Kemudian jangan memaksa menanam tanaman yang memang butuh air banyak begitu. Jika memang kondisi lingkungan terkait dengan sumber daya airnya terbatas begitu. Hentikan kebiasaan-kebiasaan atau kurangi gitu secara signifikan, membuka lahan dengan cara dibakar ini kan sangat rawan ya. Terkait dengan karhutla begitu. Kemudian penting juga jangan menunggu sumur kering baru kita berhemat. Ini penting juga gitu.
0: Selagi air masih ada, hemat ya Pak ya.
1: Hujan begitu. Ya, manfaatkan air bekas cucian misalnya untuk menyiram tanaman, kan hemat air ya, bagian jadi upaya hemat air. Ya, kemudian saling menjaga lingkungan dari percikan api sekecil apapun. Kayak mikir bakar sampah di sekitaran kita nih, rumah-rumah ini kan hati-hati ya. Terus pantau nih, jangan lupa informasi iklim dari kami BMKG begitu.
0: Baik, dari Pak Aji sendiri kira-kira menilai sektor mana sih yang paling beresiko gitu ya Pak ya, dari kita punya cuaca saat ini kemarau yang panjang karena El Nino juga yang pastinya ini juga mendapatkan perhatian dari pemerintah.
1: Ya ini kan berkenaan utamanya kondisi curah hujan yang secara rata-rata lebih rendah dari biasanya begitu. kemudian masa musim kemarau yang lebih panjang begitu, tentu sektor-sektor yang banyak membutuhkan air ya, seperti kayak pertanian, kemudian jangan lupa kesehatan gitu ya, itu juga penting diperhatikan, sanitasi dan lingkungan sekitar lah seperti itu. Dan juga tadi terkait dengan masalah rawannya kebakaran, itu penting juga tuh diperhatikan lah. Jadi supaya ada kepedulian lah kita ketika menghadapi musim kemarau yang seperti ini, apa-apa yang harus di menjadi titik fokus perhatian kita bersama begitu. Dan juga ini memantau informasi-informasi dari BMKG nih, karena kan dinamis ya perkembangannya seperti itu.
0: Oke, baik. Lalu Pak, satu lagi, kira-kira dengan kondisi seperti embung, bendungan, dan tampungan-tampungan air di NTT saat ini kan dinilai cukup membantu. Apakah ini juga dinilai cukup membantu menghadapi potensi kemarau panjang atau seperti apa nih Pak?
1: Saya rasa betul Mas, embung atau bendungan sebagai penampung air hujan ya, itu sangat-sangat membantu begitu. Di sinilah pentingnya manajemen pengelolaan air ya. Ini kan artinya saya rasa pihak-pihak terkait sudah ahlinya lah, sudah mengetahui itu. Kapan harus disalurkan dan kapan harus disimpan dan kapan harus menampung air sebanyak-banyaknya. Saya rasa itu sangat membantu Mas.
0: Baik.
1: Mudah-mudahan ini sangat menjadi bermanfaat buat masyarakat ya ketika menghadapi kekeringan seperti ini begitu.
0: Siap, siap. Terakhir Pak Aji, bisa sampaikan kira-kira satu pesan penting kepada masyarakat NTT hari ini, apa yang harus mulai dilakukan sekarang gitu ya, supaya dampak El Nino tidak berkembang menjadi krisis kemarau berkepanjangan, karena seperti yang tadi beta sudah sampaikan bahwa masyarakat ini sudah merasakan dampak dari musim kemarau saat ini, ada yang kebakaran, ada yang soal krisis air begitu ya, dan lain sebagainya, ada masalah kesehatan juga nih Pak, silakan Pak.
1: Ya, tentu tadi sudah disinggung di atas ya. Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah mengingatkan kembali hemat air, siapkan cadangan air, jaga sumber-sumber air yang ada, sesuaikan kegiatan pertanian dengan kondisi iklim, dan jangan melakukan pembakaran lahan sembarangan gitu ya. Dan tentunya saran juga pemerintah perlu memastikan masyarakat di wilayah yang rawan kekeringan ini mendapat dukungan lebih awal begitu. Dan yang paling penting juga, yang tidak kalah pentingnya, ikuti terus informasi dari kami BMKG yang setiap saat itu selalu memonitor kondisi cuaca dan iklim begitu. Karena kondisi iklim ini dapat berubah dan informasi ini akan terus kita perbaharui begitu. Jadi kalau kita melakukan antisipasi sejak sekarang, semoga mudah-mudahan dampak El Nino ini dan kemarau panjang ini bisa kita tekan dampak negatifnya dan tidak berkembang menjadi satu yang krisis begitu Mas.
0: Dan jangan juga kita termakan isu-isu hoaks gitu ya Pak ya, soal ya informasi-informasi yang bikin kita takut soal cuaca ini ya Pak ya.
1: Betul Mas, makanya dengan undangan seperti ini kita berterima kasih Mas Pongki bisa meneruskan informasi dari kita begitu, mengupdate informasi dari kita begitu ya. Jadi jangan sampai menunggu air habis baru mulai menghemat, itu kan udah telat ya. Jangan menunggu tanaman gagal panen gitu baru menyesuaikan pola tanamnya. Dan jangan menunggu kebakaran hutan terjadi baru kita mencegahnya gitu.
0: Siap.
1: Jadi antisipasi itu adalah kata kuncinya dari mulai hari ini begitu Mas.
0: Baik, terima kasih banyak Pak untuk longsi statement yang sangat luar biasa nih, mengingatkan kita untuk semakin peduli dengan lingkungan kita dengan cuaca sekarang ini. Selamat,
1: terima kasih, Mas Kopi.
0: Selamat pagi Pak Haji, selamat beraktivitas kembali ya, sukses terus Pak.
1: Selamat pagi dan juga para pemirsa Pro RRI Status Setia.
0: Terima kasih Pak Haji. Berikan demikian Pak Rahmatullah Haji, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Kupang ya, yang sudah bergabung bersama kita dengan berbagai macam informasi-informasi yang sudah disarankan untuk kita ya dalam menghadapi dampak musim kemarau dan juga dampak El Nino yang masih mengintai Nusa Tenggara Timur.

0: Pendengar, pagi ini kembali kita akan dengarkan informasi perakiraan cuaca Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tadi kita sudah dengarkan info klimatologi, ya, info iklim, dan kali ini info soal cuaca, ya, tersambung bersama dengan Pak Tulus, forecaster BMKG Eltari Kupang. Selamat pagi, Pak Tulus.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Gimana kabar, Pak?
1: Baik, sehat.
0: Sehat, ya, Pak, ya. Baik, Pak, ini pagi ini sejatinya apa? Awalnya tidak ada nih. Hari ini kita cuacanya cerah sekali ini dan anginnya lumayan tidak terlalu kencang sih. Nah, seperti apa nih selengkapnya informasi cuaca, Pak Tulus, boleh disampaikan?
1: Ya, siap. Selamat pagi para pendengar RRI. Berikut informasi perakiraan cuaca wilayah NTT yang berlaku Kamis 6 Agustus 2026. Untuk perakiraan pagi hari, umumnya cerah hingga berawan. Dan untuk perakiraan siang hingga sore hari, umumnya cerah hingga berawan tebal. Dan untuk perakiraan malam hari, umumnya cerah hingga berawan tebal. Dan untuk perakiraan dini hari, umumnya cerah hingga berawan tebal. Suhu udara di NTT berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius. Dan khusus suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 12 hingga 24 derajat Celcius. Angin berembus dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 50 km per jam. Kami juga menyampaikan peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendau, Saburai Jua, dan juga bagian Manggarai Barat. Demikian untuk perakiran hari ini, terima kasih.
0: Ya, Pak Tulus, ini ada beberapa yang sering terjadi di kita nih. Kadang-kadang dia cerah pagi-pagi itu, tapi siangnya dia kadang berawan seperti itu, kayak ini mendung begitu, ya. Nah, ini kira-kira berubah-ubah, ya, Pak, informasinya, cuacanya juga nih.
1: Kalau di sini kan kayak perakiraannya dari pagi hingga dini hari kan umumnya cerah hingga berawan tebal. Jadi kemungkinan dari pagi hingga siang itu cerah, terus tiba-tiba sorenya berawan tebal, cerah lagi.
0: Oh gitu, ya, Pak, ya.
1: Memang awannya itu dari selatan, ya. Karena anginnya dari selatan, itu dia bawa massa udara yang banyak awannya, dan itu karena kencang jadi tidak terjadi hujan, jadi hanya cuma awan lewat saja.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak, ya, Pak Tulus, dengan informasinya di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Sukses terus, Pak.
1: Ya, terima kasih, Pak.
0: Terima kasih. Berikan demikian Pak Tulus, forecaster BMKG Eltari Kupang, yang pagi ini sudah menyampaikan info cuaca di wilayah NTT.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026.
2: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan rakyat dalam bernegara.
0: Pemerintah optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga